0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

0: Saudara selamat bertanya pagi hari ini, saya akan berbagi informasi untuk Anda. Informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta di Mlebet Pasar. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke Kulon Progo, menuju ke Pasar Nanggulan. Informasi harga kebutuhan pokok kami mulai dari harga beras. Untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp14.000, sementara untuk beras premium Rp14.500 per kilogram. Harga gula pasir, untuk gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, sementara untuk gula pasir kemasan premium per kilogramnya Rp18.000. Minyak goreng untuk kemasan premium di Pasar Nanggulan Rp21.000, sementara untuk minyak kita Rp19.000 per liternya. Beralih harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp140.000 per kilogram. Kemudian kita beralih harga daging ayam. Untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, sementara daging ayam ras Rp35.000 per kilogram. Harga telur di Pasar Nanggulan, untuk telur ayam kampung Rp50.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Beralih ke komoditas pertanian, untuk cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp35.000, bawang putih honan Rp40.000, dan bawang putih kating per kilogramnya Rp42.000. Selanjutnya untuk harga ikan, untuk ikan kembung di Pasar Nanggulan Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp26.000 per kilogram. Untuk sayur mayur, kacang panjang per kilogramnya Rp8.000, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, kol atau kobis Rp8.000 per kilogram, sawi hijau Rp4.000 per kilogram. Untuk buah-buahan, jeruk per kilogramnya Rp16.000 dan pisang ambon Rp10.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok ya, dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo untuk hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026, untuk Mlebet Pasar.
1: Si.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

kemudian dijadikan sebagai Jogja Library Center atau perpustakaan ya. Nah, Jogja Library Center ini memang menjadi salah satu tempat yang nyaman begitu nggih bagi para pecinta buku untuk mengunjunginya, kemudian bisa menikmati suasananya di tengah kota Yogyakarta begitu nggih tersebut tuh ya. Nah, kalau kita dapatkan informasi referensinya bahwa bangunan ini adalah bangunan kuno yang berada di bagian sumbu filosofi Yogyakarta. Dan ini sangat mudah sekali untuk ditemukan. Ini ada di Jalan Malioboro nomor 175. Nah, dulunya sesebutnya bangunan ini merupakan kantor perusahaan swasta Belanda yang bergerak di bidang toko buku, penerbitan dan juga percetakan. Kalau dalam bahasa Belanda itu namanya kantor NV Boekhandel dan Drukkerij Kul Buning, begitu nggih. Semoga enggak salah saya bacanya ya dalam bahasa Belanda. Nah, kemudian tersebut ya dalam berjalannya waktu itu pada saat masa pendudukan Jepang itu gedung dipakai menjadi kantor berita Dome. Nah, setelah merdeka kemudian bangunannya beralih fungsi menjadi perpustakaan negara rakyat Indonesia dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2007. Nah, sekarang yang awalnya menjadi perpustakaan DIY berganti nama menjadi Jogja Library Center pada tahun 2010. Kalau tertarik dan juga penasaran karena bangunannya yang unik ya, yang kuno, yang vintage, yang memiliki banyak sejarah, nah bisa Anda langsung ya ke Jogja Library Center, itu ada di Jalan Malioboro nomor 175. Informasi-informasi lengkap bisa Anda baca tentunya di rri.co.id.

0: So tersebut aja pagi hari ini di seputaran Kota Baru Yogyakarta, cuaca sudah mulai cerah begitu nggih, sudah mulai kelihatan biru langit di luar sana. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi untuk cuaca hari ini akan seperti apa tersebut ya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan langsung saja akan kami hadirkan informasi cuaca langsung dari BMKG. Dan kali ini ada Prakirawan Rahmat Tauladani yang akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan intensitas ringan yang bersifat lokal di beberapa wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pada pagi hingga siang hari keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara dan juga Sleman bagian utara pada siang ataupun sore hari nanti. Sedangkan pada malam dan dini hari keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95% dan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: ya kan, dari arah Secang naik ke Temanggung, ke mungkin ke arah Wonosobo gitu nggih, ke lereng Gunung Sumbing begitu nggih, melihat suasana alam seperti itu. Dalam bayangan saya seperti itu tersebut ya. Mungkin juga Anda ketika mendengarkan lagu itu kemudian menafsirkan dari lagu itu kemudian ada di bayangan kita. Misalnya kayak Pantai Kelayar itu kadang-kadang kemudian karena lagu itu kita kemudian mengingat-ingat ketika kita pernah ke Pantai Kelayar gitu sih. Jadi lagu-lagu itu juga kadang-kadang bisa menjadi satu energi untuk mengulik kembali ingatan-ingatan kita. Atau kalau belum pernah menuju ke satu tempat yang ada di cerita di lagu itu, mungkin juga ada di bayangan kita seperti apa gitu. Nggak, itu adalah theater of mind. Kekuatan dari akal pikiran kita itu untuk menggambarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Yeah. Baik, kita akan berbagi informasi lagi tersebut ya. Kali ini informasi cuaca lagi nggih, tapi ini cuaca untuk wilayah Bandara Yean sih, di wilayah Temon dan sekitarnya. Dan kali ini ada Prakirawan Heri dari BMKG yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Rabu 22 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07.00 WIB, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 93%. Angin secara umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YEA atau beraktivitas sekitar bandara, tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media sosial maupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing Programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
4: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing Program 4 RRI Meluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Perdagangan Kulon Progo mencatat sejumlah komoditas unggulan daerah mengalami peningkatan permintaan, terutama produk wig atau rambut palsu dan juga gula kelapa yang selama ini menjadi andalan ekspor Bumi Binangun. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disdag Kulon Progo, Rina Martini mengatakan capaian ekspor pada paruh pertama tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu penyumbang pertumbuhan terbesar berasal dari komoditas wig yang pasar utamanya masih berada di Amerika Serikat. Selain itu, komoditas gula kelapa atau gula semut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Produk khas Kulon Progo masih menjadi salah satu komoditas yang paling diminati pasar luar negeri. Beralih ke informasi lain, Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang SD dan SMP tahun 2026. Ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah bahkan terdapat sejumlah SD negeri maupun SMP negeri yang hanya memperoleh kurang dari 10 siswa meski kuota satu rombongan belajar mencapai 28 hingga 32 peserta didik. Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah pemenuhan kuota peserta didik. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan sistem pendidikan secara lebih komprehensif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mengenal permainan Suda Manda atau Engklek. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut bro. Permainan dilakukan oleh 3-5 orang menggunakan gancu atau pecahan genting, dimainkan sesuai dengan bidangnya. Pemain melempar gancu ke dalam kotaan bidang, lalu berjalan menggunakan satu kaki atau engklek. Pemain deprok apabila berada di tempat yang dianjurkan untuk deprok. Pemain kembali engklek kemudian mengambil gancu. Ulangi permainan tersebut sampai akhir. Setelah berhasil menempati semua kotakan, pemain berjalan dengan mata tertutup untuk mencari gancunya sendiri. Kalau saat berjalan pemain menginjak garis, berarti permainan diulangi lagi. Setelah gancu berhasil didapatkan, pemain membelakangi bidang kemudian melempar gancu tersebut ke bidang. Setelah dapat, pemain mendapatkan tempat untuk deprok dan tempat itu tidak bisa dijamah oleh pemain lainnya.
1: Bunda!
2: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik! Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono VIII.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut kampung tulanan atau kampung mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat tulanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat tulanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan tulanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, Mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan, tidak boleh ada satupun anak mengalami kekerasan di lingkungan pesantren maupun madrasah. Ia mengatakan, lembaga pendidikan keagamaan harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan memuliakan setiap peserta didik. Pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak ulama pejuang dan pemimpin bangsa. Karena itu, ia menegaskan seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga pendidikan tersebut. Beralih ke informasi lain, air kelapa dikenal sebagai salah satu minuman alami yang banyak dikonsumsi masyarakat untuk menyegarkan tubuh. Selain rasanya yang segar, air kelapa juga dipercaya mampu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh terutama ketika seseorang mengalami dehidrasi ringan akibat aktivitas fisik maupun kondisi kesehatan tertentu. Dalam sebuah video edukasi, Dr. Tirta menjelaskan bahwa air kelapa mengandung elektronik alami yang memiliki komposisi menyerupai cairan tubuh manusia. Menurut Dr. Tirta, air kelapa dapat menjadi pilihan minuman untuk membantu proses rehidrasi ketika seseorang mengalami dehidrasi ringan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sutrisno Budaya. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya Semi Prabowo kembali hadir untuk bertemu dengan panjenengan di Kaprah Perempat RRI di Yogyakarta sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tersebutnya sembari Anda beraktivitas ataupun juga Anda yang mungkin dalam perjalanan begitu nggih mendengarkan program 4 RRI di Yogyakarta, kurang lebih 1 jam ke depan saya akan berbincang dengan narasumber kami, narasumber-narasumber istimewa yang hadir di studio program 4 RRI Yogyakarta. Topik kita pagi hari ini sangat menarik dan menjadi satu bahasan yang tentu nanti akan membuka wawasan dan juga bisa memantik panjenengan untuk bisa bergabung bersama kami tentunya di Kaprah Perempat RRI di Yogyakarta. Topik kita adalah etika dan unggah ungguh. Sudah bersama dengan saya di studio, yang pertama ada Bapak Dr. R. Bimo Slamet Raharjo SSMA. Beliau adalah dosen program studi bahasa, sastra, dan budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat pagi Pak Bimo.
1: Selamat pagi Mas Semi, Sutrisno Budoyo, Sugeng Injang Sedayanipun.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah Pak Bimo, kabar baik.
0: Matur nuwun sudah berkenan rawuh menika Pak Bimo wonten ing studio sehat-sehat nggih. Dan selain Pak Bimo juga hadir bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini ada Ibu Dr. Sulistiyawati SSM HUM. Beliau adalah Kepala Program Studi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa FIB UGM. Sugeng Injang Bulis. Mungkin lebih lebih dekat dengan mic Bu Lis nun sewu nggih sebatas nanti swantenipun nggih kapireng sae mekaten nggih Bu. Terima kasih juga Bu Lis sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Nggih, ini kalau boleh tahu Bu Lis dan juga Pak Bimo, ini untuk perkuliahan masih belum mulai Bu ya? Atau sudah? Atau apa ini?
2: Belum.
0: Oh, belum nggih.
2: Ini mau penerimaan mahasiswa baru Mas Semi.
0: Oh, begitu nggih. Ya, baik, dan untuk Anda tersebut ya, seperti saya sampaikan tadi, topik kita adalah etika dan unggah-ungguh. Jadi untuk panjenengan nanti akan bergabung bisa di 540333 untuk telepon, atau yang bergabung di WA juga bisa nanti di 0895014441066. Anda yang ingin bertanya atau ikut urun rembuk begitu nggih. Sama nggih kasumangga agen. Nggih, saya ke Pak Bimo dulu Pak Bimo. Nuwun sewu menika mungkin juga lebih dekat dengan mic Pak Bimo.
1: Oh nggih.
0: Nggih, jadi kita itu di masyarakat tuh sering mendengar istilah macam-macam yang berkaitan dengan tata krama, kemudian juga ada etika, unggah-ungguh, sopan santun, tepo seliro begitu nggih. Nah, beberapa istilah-istilah yang muncul di masyarakat ini kan mungkin juga punya pengertian yang mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang berbeda-beda begitu. Secara garis besar, Pak Bimo, bisa disampaikan beberapa istilah yang tadi saya sampaikan begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Emi. Ini juga berdasar yang pernah saya baca juga ya, karena istilah atau definisi istilah kemudian menjadi definisi itu kan bagian yang rumusan yang apa, mungkin orang akan berbeda-beda pandangannya. Tapi kalau menurut apa yang pernah saya baca juga tentang etika, misalnya etika itu lebih kepada usaha ya, usaha untuk menyelaraskan apa itu yang disebut sebagai penyelarasan antara keragaman maupun hubungannya antara masyarakat dengan manusia, dengan alam lingkungan sekitar, yang tujuan utamanya sebenarnya untuk memperoleh keselamatan. Etika itu ya.
0: Yeah.
1: Yang itu dipakai adalah usaha optimal dari apa, anggota masyarakat dalam hal ini itu yang berkaitan juga dengan lingkungan sosialnya, dengan lingkungan alam sekitarnya, karena etika itu tidak terbatas kepada hubungan manusia, tetapi juga hubungan-hubungan yang sifatnya lebih luas lagi. Jadi kalau orang Jawa itu kan ada istilahnya kosmos dan kosmis, tapi itu mungkin tidak akan dibahas lebih jauh nanti karena akan cukup panjang sekali. Nah, itu mungkin yang lebih menegaskan sih. Tapi kalau mungkin seperti unggah-ungguh itu lebih kepada ya apa, sikap, perbuatan, kemudian perkataan yang itu hubungannya akan memunculkan apa semacam tata krama ya yang hadir di situ juga, tata krama yang hadir di situ dari aspek bisa kebahasaan, bisa dari sikap. Itu nggih.
0: Nggih.
1: Mungkin itu yang lebih jelas.
0: Nggih. Baik, terima kasih
1: dan
0: Pak
1: lebih ringkas. Nggih,
0: Mas. Bu Lis, kalau kita melihat kan sebetulnya yang namanya etika itu kan universal nggih. Jadi tentu di mana saja itu ada etika itu, di setiap daerah, setiap wilayah juga pasti ada. Nah, kemudian yang membedakan apa ini, Bu? Mungkin apa ukuran atau bentuk itu, apakah setiap daerah itu ada perbedaan karena dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang ada di masyarakat itu, Bu Lis?
2: Nggih. Baik, Mas Semi. Jadi betul tadi seperti yang disampaikan Mas Bimo nggih, bahwa etika itu berkaitan dengan keharmonisan, keselarasan, baik itu vertikal maupun horizontal. Nah, di setiap daerah tentu punya nilai-nilai dan budaya. Dan etika setiap daerah yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya tidak lepas dari nilai dan norma budaya masyarakat tersebut. Jadi kita punya berbagai macam apa namanya suku bangsa dan juga daerah yang kaya dengan budaya, tentu memiliki nilai-nilai yang mengatur tata krama di dalam masyarakat itu, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa oh kenapa berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain, karena sebetulnya itu di apa namanya dilingkupi ya, didukung oleh budaya masyarakatnya. Itu kaitannya dengan etika. Jadi mungkin satu contoh ya, mungkin kita bisa memberikan contoh. Ada yang kalau bersendawa itu mungkin kalau kita di Jawa ya, bersendawa itu kurang sopan, dianggap kurang sopan. Tetapi dalam satu masyarakat tertentu itu justru mengapresiasi bahwa oh apa jamuan yang disajikan itu memuaskan tamunya. Nah, ini kan termasuk bagian dari etika, sehingga ya kalau dikatakan empan papan misalnya nggih, atau di mana bumi dipijak langit dijunjung, tentu saja itu tidak lepas dari etika di dalam masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Ngaten, Mas Semi.
0: Oke, baik. Bu Lis, ini memang kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita nggih, yang paling mudah kan di lingkungan sekitar kita, memang dengan berjalannya waktu ini kan pasti akan ada perubahan-perubahan. Ya, karena banyak faktor begitu nggih, Bu. Nah, dari sudut pandang panjenengan, untuk saat ini nilai-nilai yang diwariskan oleh orang zaman dahulu yang kaitannya dengan unggah-ungguh, etika, tata krama, itu saat ini kondisinya seperti apa, Bu?
2: Iya, baik. Kalau kita melihat memang sangat dinamis perubahan yang kita alami, kita rasakan semua, dan tentu saja kita tidak hanya melihat generasi muda, generasi X, Z gitu ya, tetapi kan namanya etika itu sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya ketika dalam satu masyarakat itu terjadi perubahan-perubahan yang didukung budayanya juga ikut berubah gitu, perilaku di dalam masyarakat secara sosial juga tentu dinamis begitu. Nah, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur ini kan adaptif nggih Mas Sumi ya. Itu bisa diterapkan di mana saja. Tetapi memang kita kan tetap perlu apa istilahnya ya, tetap ngerengkuh supaya nilai-nilai tersebut tetap relevan, tetap kita jaga. Sehingga kami misalnya seperti dengan Mas Bimo ini ya, di kampus kita punya apa mata kuliah kaitannya dengan tata krama begitu, yang mengatur bagaimana generasi muda bersikap, berperilaku begitu dengan sesama maupun dengan orang tua, baik di kampus, di luar kampus misalnya seperti itu. Nah, ini kan salah satu bagaimana menerapkan nilai yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, jadi generasi yang sebelumnya begitu nggih. Jadi kalau kita melihat ya saat ini masih relevan gitu, kita masih apa ya bisa mengatakan bahwa terutama dalam hal ini adalah budaya Jawa begitu. Kita dimanapun berbagai apa berbagai lini nggih masih nguri-uri bagaimana budaya Jawa, budaya Jawi menika tasih tetap bisa lestari, baik itu secara institusional maupun di dalam masyarakat luas. Karena kita lihat juga sekarang anak-anak itu sangat kreatif. Nah, tentu saja kreativitas ini tidak kita bendung ya, tidak kita belenggu. Kita memberi ruang-ruang bagi generasi muda begitu untuk bisa mengembangkan inovasinya gitu tanpa meninggalkan tata krama atau unggah-ungguh. Ngaten,
0: Pak Masmi. Terima kasih, Bu Lis. Saya kembali lagi ke Pak Bimo. Bagi kita mungkin di Jawa Tengah, di Jogja begitu nggih, untuk mengukur seseorang itu punya tata krama unggah-ungguh itu biasanya kita menilainya dari tata bicaranya, kemudian juga gestur ya. Misalnya kalau lewat di dekat orang tua ya agak membungkuk, kemudian nun sewun derek langkung begitu nggih. Nah, tapi kan di satu sisi juga bahwa sekarang itu budaya egaliter itu mungkin juga sudah semakin terlihat begitu nggih. Nah, dua hal ini apakah kemudian ada satu titik temu di mana tetap memegang unggah-ungguh tata kramanya, tapi juga ada hubungan egaliter sesama masyarakat, sama mungkin tidak melihat dari usia begitu. Nah, dari jenengan bagaimana menika, Pak Bimo?
1: Nggih, matur nuwun Mas Semi. Untuk menjawab itu ya, kalau misalnya kita perhatikan memang kita akan melihat orang atau melihat sosok itu kan misalnya dari satu mungkin dari penampilan, kedua mungkin dari bagaimana ketika kita mengajak dia berkomunikasi ya, kemudian sikap. Nah, itu tadi yang mungkin lebih cenderung bahwa umumnya seperti apa yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sebenarnya ketika kita membicarakan masalah etika itu kan hubungannya dengan keharmonisan, hubungannya dengan bagaimana membentuk sebuah keselarasan antar anggota masyarakat dan lain sebagainya, itu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau tadi misalnya ini mungkin misalnya dengan contoh saja ya, mungkin kalau kita ada orang lewat atau itu mungkin dia ada di depan kita, kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa nun sewu nderek langkung itu adalah bagian yang menurut orang Jawa katakanlah wis Jawa. Itu orang Jawa itu kadang juga memberikan satu menyematkan istilah itu, meskipun itu mungkin juga dari kepribadian orang Jawa. Nanti kemudian kalau ada orang yang tidak menggunakan kata itu atau tidak menerapkan perilaku yang tadi saya sampaikan, itu kan kemudian orang juga akan menyampaikan dengan kata cah orang Jawa,
0: ilang Jawa.
1: Nah, itu karena juga satu juga kemudian ketika Mas Emi tadi menyampaikan ilang Jawa nih, ketika ilang Jawa nih itu ketika sudah berinteraksi ya, mungkin ketika sudah berinteraksi, ketika sudah berbicara dan mungkin sudah bergaul, itu kemudian kita akan memberikan karena kadang orang Jawa juga niteni. Nah, itu ada bagian yang niteni, iki koyo ngene, iki wis digenekke kok koyo ngene, cah pancen ora Jawa ilang jawane tenan. Nah, itu bagian yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, kalau tadi dengan hubungannya dengan apakah itu mungkin subjek yang dimaui tadi itu mengatakan bahwa ini lho kan kita semuanya ini egaliter gitu. Kita semua ini sama. Ya, tetapi kita itu

0: mengorbankan selain aspek egaliter yang mungkin akan kita bawa juga, tetapi ada aspek yang di luar egaliter yang jangan lupa bahwa kita itu punya adab, kita punya kebiasaan, kita punya sesuatu yang itu sudah melekat di dalam masyarakat, yaitu bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bagaimana sebaiknya kita menunjukkan penghormatan. Kalau orang lain kita menghormati orang lain, kan pasti harapannya pasti kita juga akan diperlakukan hal yang sama, ya Mas. Itu bagi orang Jawa itulah tolok ukur sebuah keselamatan dalam tanda kutip ala Jawa ketika kita mengedepankan sisi etika ini. Nah, nanti hubungannya juga akan nanti tentang moral dan etika. Kalau etikanya jalan, nanti akan penjenengan mungkin kita pernah ngobrol bahwa ada hubungan antara etika dan moral itu. Ya, di mana etikanya berjalan, saya yakin bahwa moralnya pun juga pasti tidak akan berbanding terbalik dengan etika yang sudah dia jalankan, begitu Mas.
1: Nggih. Baik. Bu Lis, kalau kita melihat praktik unggah-ungguh tata krama begitu nggih. Mungkin juga di kampus, mungkin kalau di jurusan atau di program studi sastra budaya Jawa mungkin beda dengan yang diterapkan ya, mungkin secara kultur begitu nggih dengan jurusan yang lain begitu. Apakah juga nilai-nilai yang ada di dalam budaya Jawa itu juga kemudian diterapkan di dalam akademik, kehidupan akademik begitu nggih, Bu, di kampus ya, misalnya berkaitan dengan tata krama unggah-ungguh begitu. Dalam praktiknya saat ini seperti apa, Bu Lis?
2: Baik, Mas Semi. Jadi kalau praktiknya di kampus, terutama dengan mahasiswa ya, mahasiswa kami sastra Jawa, bahasa, sastra dan budaya Jawa, yang terlihat itu anak-anak selalu menggunakan basa Jawa kromo dengan bapak ibu dosen. Itu selalu kita kalau mahasiswa mengirimkan pesan, itu biasanya mahasiswa menggunakan bahasa Jawa ngaten. Kemudian ya masih memegang ini nggih, unggah-ungguh atau tata krama, kalau dengan bapak ibu dosen pasti bersalaman. Itu yang secara tidak langsung itu mentradisi di kami. Ya, meskipun tidak ada, mungkin kita mengatakan kita tidak secara langsung untuk menyampaikan kepada mahasiswa kami, anak-anak kami, tetapi mereka itu seperti apa ya, turun-temurun. Betul, ya. Dari kakak-kakaknya mereka seperti itu, bersikap seperti itu, terutama kalau dengan bapak ibunya, dalam hal ini bapak ibu dosen begitu ya, dan juga dengan siapapun, misalnya dengan bapak ibu tendik gitu ya, karyawan dan semua yang ada di fakultas, di prodi, mereka bersikap seperti itu. Jadi mereka lebih menggunakan bahasa Jawa gitu. Bahkan kadang-kadang kita merespon dengan bahasa Indonesia, mereka tetap menggunakan bahasa Jawa. Itu yang membuat kami juga cukup apa ya, mongkok lah ya, kita sebagai gurunya begitu. Ternyata anak-anak ini dari kelas 1 sekalipun ya, semester 1, mereka ketika menyapa, karena sekarang ini eranya terbuka nggih Mas, nggih. Jadi kita membuka komunikasi dengan mahasiswa, mereka kita beri kesempatan ketika ingin berinteraksi, kita bisa menggunakan WA misalnya ya, komunikasi secara daring itu kan kita buka. Jadi mereka tetap apa menyapa bapak ibu dosen begitu dengan bahasa Jawa. Dan itu salah satu. Kemudian kan di ruang-ruang kelas itu tentu bapak ibu dosen maringi bekal begitu terkait dengan etika, terkait dengan unggah-ungguh begitu, sekalipun juga itu di luar materi, tetapi mahasiswa juga mendapatkan pengayaan begitu.
1: Baik, terima kasih Bu Lis. Dan kita buka kesempatan bagi Anda sutresno budaya, sumangga ingkang badhe ngregengaken, ingkang badhe interaksi dengan kita, silakan kita buka di line telepon di 540333, atau yang akan bergabung di WA juga dipersilakan monggo di 0895014 0844-1066. Topik bahasan kita adalah etika dan unggah-ungguh bersama dengan dua narasumber kami dari program studi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa FIB UGM. Ada Bu Sulistiwati dan juga ada Pak Bimo. Monggo di 540333.

0: bisa juga bergabung di WA. Saya baca yang bergabung di WA nggih, Bu Lis dan juga Pak Bimo. Ini dari Bu Widyaningsih. Selamat pagi narasumber. Ini mau menyampaikan pertanyaan yang pertama. Mikul dhuwur mendem jero. Apakah ini masih etis kalau yang ditutupi adalah kejahatan? Nggih. Kemudian yang kedua, memakai bahasa Jawa, kowe sampean panjenengan di WA grup keluarga itu masih penting tidak seperti itu, atau cukup pakai misalnya stiker atau emoji saja saja sudah cukup begitu? Nggih, baik, terima kasih dari Bu Widyaningsih. Sebelum ditanggapi ya Bu Lis dan juga Pak Bimo, kita coba angkat yang bergabung di telepon. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Assalamualaikum, matur. Kalian sinten nggih?
1: Bapak Sofyan.
0: Pak Sofyan lenggah wonten pundi Bapak?
1: Prambanan.
0: Prambanan nggih. Pak Sofyan monggo.
1: Yang saya tanyakan, kalau seseorang gelar sarjananya banyak sekali, dari profesor, doktor, dan seterusnya, kalau dalam mengenalkan kepada seseorang semua gelarnya itu disebut, apakah sudah masuk keselarasan itu?
0: Nggih. Mekaten, masih ada lagi Pak Sofyan?
1: Sampun.
0: Sampun cekam nggih. Iya, baik. Matur nuwun Pak Sofyan wonten ing Prambanan, dan tadi yang bergabung di WA ada Bu Widyaningsih nggih menika. Pak Bimo Rwin monggo untuk ditanggapi dari dua penanya tadi.
2: Nggih. Matur nuwun. Bu Widyaningsih nggih ingkang pindah nomor setunggal kalau wau mundut preso menika bab mikul dhuwur mendem jero. Apakah itu etis, masih diterapkan bila mana yang ditutupi itu sesuatu yang kurang baik? Nah, itu pertanyaan mereka nandesnya. Itu kadang ya itulah kembali bahwa etika Jawa itu ada dua bagian yang kadang itu nanti bisa bisa dikatakan dilematis. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kebenaran itu harus dikatakan sekalipun itu pahit, tetapi menyatakan kebenarannya juga harus beretika. Nah, itulah yang kemudian kita juga harus perlu untuk mengatur ataupun menyusun bagaimana supaya apa yang disampaikan itu semuanya menjadi hangina itiasing sesomo. Itu Mas Emi. Itu kembali lagi karena ada ungkapan yang disampaikan oleh Bu Widyaningsih di sini. Perlu juga bahwa kadang kita perlu menyampaikan meskipun ini pahit, tetapi cara kita bahwa kita ingat bahwa sebenarnya di bagian orang Jawa itu ada yang dia masih memberikan ruang yang disebut sebagai rasa, raos. Meskipun dia tidak baik, tetapi kita juga harus menyampaikan. Nah, ini juga membutuhkan sikap legowo. Nah, kembali lagi bahwa yang disampaikan, saya tidak bisa menutupi bahwa Anda begini, nanti lama-kelamaan nanti menjadi hal yang tidak baik. Jadi ada batas yang perlu kita jaga di sini, bahwa kalau sudah tak tutupi bola bali neng kok isih kaya ngono, nah mau tidak mau pasti itu akan kita ungkapkan. Itu kalau menurut saya orang Jawa itu pintar sekali dalam menyimpan perasaan. Itu pintar sekali, bahwa kadang dia tertawa tetapi dia sebenarnya marah. Itu juga ada yang, nah ini psikologi raos ya. Ini kemudian apakah nanti kaitannya juga dengan etika? Ya bisa saja, itu bisa kita ungkapkan. Ya sekalipun misalnya itu tidak baik, ya pasti kita akan sampaikan, tetapi dengan cara yang santun. Itu pertama bagi orang Jawa. Karena kembali lagi di dalam pandangan Jawa sendiri, karena saya mungkin akan cukup banyak menyampur-nyampur hal-hal yang semacam ini, bahwa wong Jawa menika, tiang Jawi menika, yen agal menika ngelangkungi gunung utawi selo, menawi lembut menika ngungkuli toyo. Ketika kita kasar ada orang kasar kita bisa jauh lebih kasar, tetapi kalau ada lembut itu melebihi lembutnya air. Itu ada pepatah Jawa yang menyampaikan demikian. Nah, itu juga tidak luput bahwa kata mikul duwur mendem jero kita terapkan untuk siapa?
0: Ya,
2: menika kalau memang kira-kira kita perlu kita sampaikan bahwa perlu ini adalah kita pendem jero, ya mari kita kubur ini sedalam-dalam mungkin tanpa harus melibatkan perasaan yang seperti itu. Tetapi kalau kita harus mengungkapkan bahwa sesuatu hal yang tidak baik, kalau ini kita teruskan juga akan berimbas kepada ketidakselarasan dan ketidakharmonisan kita sendiri. Mm-hmm. Maka itu harus disampaikan. Penyampaiannya pun juga harus dengan cara yang tadi, dengan adab, dengan pola bahasa yang mungkin semuanya bisa menerima. Itulah yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Lalu penggunaan kowe, sampean, panjenengan, apakah sudah cukup hanya dengan mungkin menapa emotikon ya?
0: Iya, atau stiker ya, ya. Emoji gitu.
2: Ya, itu kan tren sekarang kalau yeah. Kita daripada jawab itu tergantung, Mas. Empan papan, itu kembali yeah. Lagi empan papan sebenarnya. Kalau misalnya dengan piyayi sepuh yang memang perlu kita menyampaikan juga inggih, matur nuwun, inggih, itu kan menurut saya alangkah lebih etis.
0: Iya. Yeah.
2: Daripada kemudian jempol atau tanda nyembah itu loh, Mas. Tapi yeah. Itu ya mungkin ini sering-sering keselap-selip ya. Tetapi kalau ini sudah akrab, saya pikir menjadi tidak masalah. Tetapi bagi yang belum, nah itu monggo nanti juga kita menggunakan kata daripada kita menampilkan emoji ya.
0: Yeah.
2: Yaitu mm-hmm. Lajeng ingkang dari Pak Sofyan. Nah, meniko anu Pak Sofyan, kula kinten gumantung wekdalipun. Kalau memang meniko untuk acara yang sifatnya formal dan itu ranahnya itu mungkin ada di mungkin kados wonten kampus, kados wonten acara-acara yang sifatnya itu ada hubungannya dengan seminar atau apapun, meniko alangkah lebih baiknya di sampaikan. Tetapi kalau mungkin untuk di rapat RT, saya pikir kok mungkin tidak usah ya, tidak apa-apa, karena kita mengenal beliau sebagai warga masyarakat biasa yang gelarnya cukup banyak. Kadang juga kita harus taren. Nah, menika yeah. Pak, okay. Pilih taren rumiyin nggih. Menika yang gelar panjenengan kula sebat kinten-kinten kados pundi? Mm-hmm. Nah, kalau yang mempunyai gelar kemudian mboten nami kula kemawon, lek bilih menika langkung sekeca menawi saking kula mbok bilih ngaten anggen kula paring suka wangsulan. Mekaten Pak.
0: Nggih.
2: Begitu Mas Emi.
0: Nggih.
2: Kira-kira yang saya bisa jawab.
0: Pak Bimon sih. Nggih. Bu Sulis, mungkin juga ada satu yang akan disampaikan monggo untuk merespon dua tadi yang bergabung.
3: Oh nggih, baik. Matur nuwun Mas Emi. Sebetulnya tadi sampun apa ya cetok ya disampaikan Mas Bimo, Pak Bimo, yang apa yang di baik pamundut pirsa dari Bu Widyaningsih lan ugi Pak Sofyan nggih leres menawi bab mikul dhuwur mendem jero memang harus kita lihat dulu konteksnya menopo. Tadi Pak Bimo sudah sangat lengkap bahwa hal-hal yang sifatnya memang tidak baik begitu ya, memang kita punya cara untuk menyampaikannya. Tentu bahkan ada pakai semu ya, kalau orang Jawa kan ada semu ya, pasemon menikau. Jadi cara-cara yang kita gunakan agar tetap selaras tadi, supaya interaksi sosial, hubungan sosial tetap terjaga. Tetapi hal-hal yang sifatnya seperti tadi, sesuatu yang memang perlu kita jaga, hal-hal yang baik tetap tentu perlu kita sampaikan. Lagi-lagi menika gumantung caranipun ngaten. Ini yang perlu kita teladani semua dari leluhur kita ketika menggunakan bagaimana cara dan etika yang digunakan untuk menyelesaikan satu masalah ngaten. Lalu seperti kowe sampean panjenengan, nah ini kalau di lingkup keluarga misalnya nggih, itu kan biasanya karena sudah dekat, tetapi ada hal-hal yang sifatnya untuk menghormati, bahkan sering menggunakan sapaan begitu untuk menghindari apakah kowe sampean panjenengan lalu bapak ibu mas itu biasanya menika dipun ginakaken untuk menghindari supaya tidak menggunakan kowe atau jangkar atau memang untuk orang Jawa itu biasanya menghindari penggunaan penyebutan orang kedua sehingga sapaan itu digunakan. Betul. Bahkan pasif itu sangat produktif. Itu salah satunya juga bagian dari kesopanan. Monggo dipun unjuk rumiyin, monggo dipun kedapi. Kan boten monggo panjenengan unjuk kan boten, tapi monggo dipun unjuk, monggo dipun kedapi, monggo dipun sekecakaken. Nah, menika jadi tidak harus selalu menggunakan kata-kata yang itu langsung menunjukkan kepada yang kita ajak bicara ngaten. Nah, menika biasanya bisa kita tetap gunakan dan boso ngoko alus ya kalau kita mengatakan bapak wis dahar turung pak. Nah itu kan juga biasa. Jadi kata-kata kromo inggilnya yang digunakan, tetapi yang lainnya pakai ngoko karena kan sudah akrab. Misalnya itu tergantung di dalam keluarga itu, misalnya bagaimana relasi antara orang tua dengan anak. Tetapi biasanya tetap nggih hal-hal yang itu untuk unggah-ungguh, misalnya seperti dahar, sare, tindak, rawuh, itu biasanya tetap itu untuk tetap digunakan. Nah, tapi tadi untuk penyebutan apa penjenengan begitu biasanya dipun gantos sapaan. Terus Kang Mas, Mbak, Adik, bahkan ngaten. Bahasa aken lah biasa menopo istilahipun bahasa aken ngaten. Nggih lajeng menawi Pak Sofyan nggih gelar sami kalau mau ingkang dipun ngendikaken Mas Bimo nggih menawi gelar menika dalam konteks formal akademik menika menawi pun ginakaken menika prayogi amargi wonten rambu-rambunipun ngaten. Tapi menawi wonten acara-acara ingkang formal pertemuan RT senajan menika wonten ugi ingkang mbok bilih mila justru dari yang bersangkutan beliau yang ngagem ya itu sebagai sebuah pilihan. Tetapi taren ya tadi kita biasanya matur. Nah, misalnya tadi apakah berkenan misalnya ini gelar dicantumkan atau misalnya dari bapak ibu sendiri yang ndak usah pakai mboten sisah ngangge gelar. Nah, menika ugi wonten ki menapa kita fleksibel nggih menika gumantung acara nipun formal menapa mboten formal ngaten menawi bab gelar nggih. Nanging menawi dihubungkan menika kalian keselarasan nggih menika formal menapa informal tentu pun selarasaken
0: ngaten nggih. Baik Bu Lis dan juga Pak Bimo, kita rehat dulu nggih. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita akan buka lagi telepon dan untuk kalian tersebut yang akan bergabung di telepon sabar dulu. Nanti akan kita buka lagi di sesi kedua. Yang bergabung di WA monggo bisa mengirimkan di nomor WA kami untuk nanti akan kita bahas bersama. Tentu masih di Kabupaten Perempat RRI Yogyakarta.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Suter Senobudia, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Masih di Kauro sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih membahas tema etika dan unggah-ungguh bersama dengan dua narasumber kami. Dari program studi bahasa, sastra dan budaya Jawa FIB UGM ada Bu Sulistiawati dan juga ada Pak Bimo. Baik, kita buka lagi di telepon di 540333 tersebut ya. Monggo silakan yang akan bergabung atau yang bergabung di WA juga kita persilakan. Baik, Bu Lis dan juga Pak Bimo, coba kita baca yang bergabung di WA nggih. Meniko ada yang mengirimkan voice note nggih, coba kita dengarkan dari Pak Wening yang ada di Wonosari. Monggo Pak Wening.
1: Siang, sugeng siang. Injang, selamat pagi Kauro.
0: Nggih, monggo Pak Wening.
1: Bapak Ibu narasumber, saya Pak Wening saking Gunung Kidul, Mas Selmi. Ya Pak Wening. Ngaten Bu, Bapak kulon derek nyun beso nggih. Hubungan antara etika dan moral itu bagaimana Bu? Kemudian nyun sewu, apakah dalam membuat aspek hukum nor, hukum apa adat hukum hukum pidana dan sebagainya, apakah etika dan moral itu mesti dilibatkan ya Bu? Itu yang pertama. Yang kedua ngaten, ketika budaya luhur kita itu banyak prinsip-prinsip yang membentuk kepribadian yang mungkin ada sok ngono yang ngono jangan ngono ngalah kanggo menang dan sebagainya dan sebagainya, sehingga sifat agak melankolis atau terlalu empati itu tinggi. Tapi ternyata misalnya kalau kita lihat dengan sejarah, kita dijajah 350 tahun belum mampu untuk bersadar untuk melawan. Kemudian terjadi apa? Terjadi kejadian peristiwa tadi di lingkup nasional internasional pun kita kadang-kadang ada setengahnya itu ada kurang berani. Nah, ini misalnya apakah filsafat leluhur kita itu mungkin banyak yang kurang bisa menempatkan atau kurang memahami ya Bu. Ngaten mawon matur nuwun sugeng minterke masyarakat matur nuwun.
0: Nggih. Terima kasih untuk Pak Weneng yang ada di Wonosari. Ini sekaligus saya bacakan juga yang bergabung di WA dari Pak Widodo. Selamat siang. Ke telepon dulu nggih, mereka sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Meniko dengan siapa?
2: Meniko kalian Washington.
0: Meniko Mas Semi Ibu atau Bapak Meniko?
2: Oh.
0: Nggih. Mau ada yang
2: Washington? Mangku Bumen.
0: Dalam matur kalian sinten Meniko?
2: Bu Sajiman.
0: Oh nggih, Bu Sajiman di Mangku Bumen sih. Badhe matur, badhe pangandikan.
2: Kesangipun dan wonten lingkup
0: kraton. Kumekaten nggih.
2: Emang unggah-ungguh itu harus diperhatikan. Mangkane kang dilare sak niku angel Mas.
0: Mekaten.
2: Kalau misalnya nyebut masih orang jalan itu ya penjenengan yang mandalem
0: gitu. Nggih.
2: Tapi anak sekarang sulit. Awang kula niku neng Anwari kowe kan ndi Mbah? Mau ke pasar itu ya namanya unggah-ungguhnya kurang.
0: Mekaten nggih.
2: Memang sulit. Mari mula syukur sawanti-wanti wonten pembagian untuk pengurus RW atau RW tentang cara penyampaian kalimat terhadap orang yang lebih tua atau lebih muda.
0: Makaten.
2: Maten kemawon matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Bu Sarjiman yang ada di Mangku Bumen nggih sudah bergabung. Sekaligus saya bacakan yang bergabung dari Pak Widodo. Nggih, nuwun sewu narasumber badhe pitaken menapa tanggapanipun dosen lan ugi Bapak menika. Dumateng saya lunturipun kemampuan bahasa Jawa di generasi sekarang, Gen Z begitu nggih, dan juga lagu-lagu yang sekarang ada, lagu bahasa Jawa itu kok ternyata menggunakan bahasa Jawa yang mungkin ada yang kurang baik. Berbeda dengan zamannya almarhum Mantos yang menggunakan bahasa Jawa yang mungkin lebih sopan begitu. Monggo untuk ditanggapi. Nggih, monggo Pak Bimo dulu monggo.
3: Oh nggih, Mas Semi matur nuwun. Menika Pak Wening nggih, saking Gunung Kidul. Wah, pitaken nanipun pamundutanipun mriksa menika luar biasa menika. Hubungan antara etika dan moral. Mila asring dipun sebat nggih, memang kita sering sekali juga menghubungkan kalau ada etika pasti di belakangnya ada kata moral, itu kurang lebihnya begitu. Apakah itu ada keterkaitan, bagaimana hubungan antara keduanya? Memang kalau kita berbicara masalah etika itu kan juga nanti juga akan berkaitan erat dengan apa yang satu yang kita lakukan, kemudian dua apa yang kita sampaikan, karena tidak hanya gestur dari tubuh saja, tetapi bagaimana kita menyampaikan itu secara enak, secara elegan. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena memang ada hal-hal penting yang harus kita ketahui bersama-sama, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu itu pastikan patrapnya ketika kita ngapur rancang, kemudian ketika kita munduk, itu kan. Kalau ini anu dulu ya, enggak agak lebih mudah kita berikan contoh dulu. Ketika kita nunduk ngaruh-haruh itu kan pasti ada sesuatu. Kenapa kok ada hubungan antara gestur tubuh kepada kepala yang dungkluk? Nuwun sewu, apakah mungkin nuwun sewu itu dengan kita ndangak kan juga mungkin agak kurang tidak pantas gitu je. Kemudian nuwun sewu itu mungkin kalau kita mundukkan kepala itu kan ada, atau monggo itu kan pasti otomatis kepala ini kan ikut bereaksi.
0: Nggih.
3: Atau mungkin ketika kita menemui orang lain, ketika orang yang lebih dihormati atau apapun itu, ketika kita menemui mereka itu pasti ada gestur tubuh yang mereaksi itu dengan cepat, dengan ngapur rancang.
0: Iya.
3: Atau dengan ya setidaknya kita ngapur rancang dengan munduk, atau kalau mungkin kalau ada ngerso dalam mungkin ya, dengan catatan yang lain juga, kalau mungkin yang kita hadapi itu misalnya seperti raja atau orang yang lebih tinggi, otomatis tangan kita itu pasti akan dengan sikap sembah. Nah itu ada bagian yang itu bagian dari etika. Nah moralnya itu adalah bagian yang penting di dalamnya itu. Itu agak sulit saya menyampaikan itu ya. Kalau yang untuk membuat aspek hukum adat moral itu, apakah moral itu dilibatkan? Ya sekali lagi kalau misalnya kita berbicara masalah hukum itu kan sebaiknya tidak menyampingkan apa, maaf, kita mungkin mengesampingkan masalah rasa nggih.
0: Yeah.
3: Karena hukum itu tidak bisa kalau kita melibatkan rasa. Kita akan sulit sekali lah. Orang Jawa itu mungkin berbicara di dalam ranah etika itu juga akan berimbas. Kalau misalnya Anda itu berlaku dengan baik, menjaga tadi di depan itu sebuah keselarasan yang itu sangat-sangat diharapkan, baik keselarasan antara hubungan vertikal horizontal, kemudian horizontal ke horizontal juga, saya pikir tidak ada pelanggaran. Karena bagi orang Jawa itu mungkin prinsipnya juga semuanya akan menggapai sebuah keselamatan, tetapi juga harus mawas diri terhadap baik diri kita sendiri, juga terhadap lingkungan. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Pak Wening juga terkait dengan kita agak sering sungkan. Kita kurang maju 350. Wah, itu nanti ranahnya nanti terlalu melebar sekali sih kalau untuk kita bisa kita jabarkan di sini, atau mungkin bukan pada ranah saya untuk menjawab bagian ini.
0: Yeah.
3: Karena juga ada bagian yang kita itu nanti akan muncul dengan kata ewuh pekewuh, kita akan mengatakan ora kepenak, tetapi padahal sebenarnya kita itu menolak. Itu yang sering apa menjadi kendala dalam diri kita. Atau kalau moral itu ya kemudian tadi morale apik, moral yang baik itu yang bagaimana dengan pikiran-pikiran kita yang baik, yang ketika hangena itiasing sesomo, ketika kita membuat enak kepada orang lain itu kan tujuannya juga bukan untuk kemudian seperti orang yang ngape ngape apik
0: yeah.
3: dengan tujuan nun sewu, mesti misalnya kayak ada orang yang menjilat orang lain hanya untuk kekuasaan atau dan lain sebagainya, itu kan di luar itu.
0: Yeah.
3: Ranah Jawa tidak berbicara tentang itu.
0: Ngaten.
3: Yeah. Makanya mungkin lebih lebih jelasnya mungkin sanes wekdal mungkin kita bisa berdiskusi nggih, Pak Peneng itu. Nggih. Karena ini agak
0: luas nanti
3: bahasanya. Luas jangkauannya yang disampaikan.
0: Heeh.
3: Lajeng ini yang menarik juga dari Pak Widodo, kalau mau yang dari WA itu, semakin lunturnya kemampuan berbahasa Jawa di Gen Z.
0: Nggih,
3: leres mila dipun akeni nggih, Pak nggih. Mila bahasa Gen Z itu sekarang campur-campur tidak karu-karuan. Salah satunya mungkin juga ini didorong oleh munculnya lagu-lagu tadi. Karena lagu-lagu itu kalau kita dengar, saya tidak akan sebut merek saja, tadi kalau nyebut merek mungkin tidak dipuntukani. Kita rasakan sesarengan kemawon. Mila benten kalian ingkang nate dipun lagokaken kalian mantos nggih. Kalian karena masih mengacu kepada aturan-aturan yang lama. Kalau aturan yang sekarang itu tadi kembali Mas, ada sisi egaliter itu tadi. Ya itu yang mungkin bisa kita sampaikan di sini ya, karena bahasa yang sekarang itu dipakai kan berusaha mereka itu akan menggabungkan, baik itu yang kromo digabung, baik itu yang bahasa ngoko yang digabung, yang sebenarnya tujuannya kalau untuk pembuatan lagu itu kan sifatnya estetik. Nah, ketika estetik ini dicampur, dia akan menciptakan estetika yang lain, yang itu juga pantas dan tidak pantas juga. Nah, itu yang kemudian menjadi merasuk kepada cukup banyak generasi kita. Itu yang Gen Z itu kalau ngomong Jawa, katakanlah nggih, misalnya disuruh menggunakan bahasa ngoko, itu pasti ada kata kromo yang masuk.
0: Ngerti.
3: Begitu juga ketika kita minta mereka untuk menggunakan bahasa kromo, itu ada bahasa ngoko yang masuk juga. Jadi bolak-balik, karena penyerapan mereka itu tidak optimal dalam penggunaan bahasa.
0: Pak Bimo nun sewu, karena waktu kita juga terbatas begitu nih, tinggal sedikit lagi. Nah, ini juga sebagai penutup nanti dan juga menjawab beberapa tadi yang masuk, Bu Lis, monggo.
4: Baik Mas Semi, tadi yang belum kan Bu Sarjiman sambil menambah sedikit yang lain. Ibu matur nuwun sangat menika yang dari Mangkubumen ya, Bu Sarjiman Mangkubumen. Betul, terutama kalau bahasa yang di dalam keraton, terutama ini memang bagi anak-anak tentu hal yang belum banyak yang mengenal begitu nggih. Bahkan ada istilah bagongan dan seterusnya itu perlu kita kenalkan kepada generasi muda, apalagi penggunaan nandalem gitu ya. Meniro, pakeniro ini memang harus kita kenalkan karena di dalam keraton menika wonten basanipun piyambak ngaten nggih. Nah, untuk yang penggunaan seperti bahasa ngoko tadi ya dengan orang tua ngaten, anak-anak kenapa menggunakan itu, karena seperti disampaikan oleh Pak Bimo tadi ya, terbiasa menggunakan bahasa ngoko ketika berkomunikasi, egaliter dan kemudian juga campuran bahasa Indonesia. Dan ini juga mungkin kita perlu sekaligus tadi menjawab Pak Widodo nggih, bahwa pemangku kepentingan ini perlu bersama-sama. Betul, untuk untuk apa kita bagaimana supaya bahasa Jawa misalnya di sekolah, porsi anak-anak di sekolah dasar terutama untuk menggunakan bahasa Jawa itu sangat sedikit. Jadi mereka lebih banyak mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan bahasa Jawa. Praktik berbahasa Jawa itu sangat sedikit. Nah, ini yang kami juga bersama-sama dengan sekolah-sekolah ini sedang membuat kerjasama Mas Semi untuk program-program supaya gitu ya, literasi bahasa Jawa menika, praktik-praktik berbahasa Jawa di sekolah-sekolah ini nanti bisa lebih banyak ya porsinya. Mereka punya kesempatan berbicara sehingga lebih banyak mengenal. Karena kalau yang sekarang tentu bahkan kita sering mengatakan bahasa Jawa itu seperti bahasa asing untuk anak-anak itu seperti itu. Meskipun kemarin kita dengan lomba ya lewat dinas kebudayaan itu menyelenggarakan lomba-lomba berbahasa Jawa itu bagus-bagus ya, anak-anak SMP meskipun itu berangkat dari sesuatu yang dihafalkan, Tetapi ketika mereka sudah mulai menjiwai, itu terlihat bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Artinya kebiasaan ini yang harus kita dorong bersama-sama. Kita semua pemangku kepentingan, baik itu dari dinas kebudayaan, dinas pendidikan, begitu nggih, kemudian dari kampus, dari sekolah, dan juga tentu masyarakat luas, memberi ruang untuk anak-anak belajar, tidak langsung disalahkan, tetapi membuat bagaimana kita mencari media supaya yang dirasa kurang trep begitu, karena bahasa Jawa ini meningkat sekali. Tetapi yang meningkat itu dalam hal yang sisi yang kadang kontroversi begitu ya. Nah, ini nanti PR kita semua, Mas Emi, supaya kita bersama-sama monggo gitu ya. Ngeluri budaya Jawi, budaya Jawa, ngaten basa Jawa juga, ini kita sengkuyung supaya supados ngrembaka. Nah, tetep lestari kan. Melalui bab etika moral memang tadi ada sisi baik dan tidak baik, satu lagi benar dan tidak benar, kalau itu dihubungkan dengan hukum kan,
3: kan? Pas dan tidak pas,
4: pas dan tidak pas, terap tidak terap.
0: Baik. Baik Bu Lis dan juga Pak Bimo, karena memang waktu kita sudah habis untuk kesempatan kali ini, barangkali ini bisa kita bicarakan lagi gitu ya, dengan waktu yang lebih luas lagi begitu dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Baik, tersebut ya, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami di KAU, dan juga tentu terima kasih Bu Lis, terima kasih Pak Bimo atas waktunya dan juga ilmunya. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Sampai di sini selesai ya untuk Kauruh edisi kali ini. Kita akan bertemu kembali di Kauruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih tersetia mendengarkan program 4 era di Yogyakarta. Dan saat ini sudah waktunya untuk kita hadirkan Ketopra Mataram. Masih melanjutkan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-46. Seterusnya budaya, sugeng midangetaken.

nafsu terselubut ayo. Ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan kawan dosa 6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

0: Aku dikancaku wae ora rugi tenan aku, Ri.
1: Kowe arasen.
2: Heeh. Arasen kok
1: rasane kaya arep mutah.
2: Boten.
0: Sing arep mutah aku malan.
1: Rasane kaya nggon nambe ana idune, heeh.
2: Oh nggih.
0: Anu nek weruh Kang Derpo mungkak-mungkuk ora.
2: Niki kok do aneh-aneh to niki le takon.
1: Kowe ndek pinginan apa sing marake pingin ngono apa?
2: Wah, napa-napa kepengin mbok pite.
1: Aku ya.
2: Lho jare sampean apa sing dikepengini? Ini lho,
1: sing beda karo adat sabene sing tok rasake padane kowe. Aku ki biasane mangan iki ki seneng ning kok njur aku dadi ora seneng barang ngono ki.
0: Bangsa kecut-kecutan seneng ora?
2: Seneng.
1: Seneng. Aja keleke derpa.
2: Lho lah kecut-kecutan itu yang dikarepkan apa mau?
0: Ya ada pelem no
2: wawan wawan itu kesenengan kulong ke
1: ini kayak perawan ya, ya rai saling beda
0: ora seneng wawan
1: kayak perawan ini seneng kecut-kecutan ya dek
0: ayo suwe sangel gue liar kita ini
2: nopo to nopo, niku sampai niku ante nopo kok
1: ini lho no waduh ngalik no
0: alah ya
1: ngalik nah, sih, ini weh
0: ayo kurungu ya Allah toko
1: ini weh engko
0: nek nek ya ya ya
2: bapite ngopo kok
1: cetha tak kandhani
2: kok dadi deg-degan to ati kula
1: ora cah deg-degan iki uming umume wong wadon wae
2: nggih
1: aku arep takon kowe iki
2: apa mbok sampean ki arep takon ngono wae kok cacak nganggo marai tratapan ati kuwi
1: takone jujur lho nak saka ati lho nak ora ming wong tuwa sembrono lho
2: nggih mbok nggih
1: tak anongi ya iki terus terang wae bocah wadon sing gurung tau omah-omah njur kasarane iki di
2: ripone sampean kok kaya malah bingung dhewe
1: dingane wong ya ta dingane wong ngono ta
2: dengan
1: yes kaya kowe karo kebo ijo kuwi lho
2: oh nggih nggih nggih
1: kuwi nek kurang nek bejo
2: nggih
1: kuwi ya iso njalari mandek tegese nggembul bayi ning nek ra bejo ya ora apa-apa nek uang ra kualik nek ora nek bejo ora meteng ya ta nek ora bejo meteng nah nek aku kualik malah nek sing meteng sing bejo kuwi nak
2: waduh lah kula. Kula ora nggih mboten saged ngarani to, Mbok. Nah,
1: iki kecekel gak iki. Dadi kowe durung yakin nek kowe iki.
2: Engke
1: iki ngene gampang wae.
2: Engke.
1: Kowe sasi iki wis anu durung.
2: Anu metuke tanggal ngoten iki.
1: Hah? Umume wong wedok wis durung.
2: Tereng.
1: Kudune wis. Kudune wis.
2: Heeh. Engke kudune nggih.
1: Kudune kapan? 20 dina kelakon.
2: Nggih kurang luwih e.
1: Seperti ini urung.
2: Dereng.
1: Eh rene.
0: Eh, ngapa iki?
2: Loh, pripun to sampeyan iki?
0: Cetha apa? Wis. Piye sidane piye?
1: Cetha. Positif.
0: Positif piye?
2: Wah, wis. Wo sampeyan iku napa pripun sih?
1: Iki bahasa sing ngetren iki positif. Ini nek sing ora ngetren lumrah biasa pancen wis mandek.
0: Wis dadi.
1: Dadi.
0: Iki mau ana ana kabar saka si Dimpil.
2: Nggih. Okay.
0: Nek kowe arep dipanggi karo sang prajurit kuwi.
1: Ngene, kowe iki janjane lahir batin wis duwe rasa tresna urung karo Ki Kebujo.
2: Mbak Biting. Nek ngen rasa tresna niku kula rak pun matur to. Nggih. Dereng gadah rasa tresna. Kula niku entene tresnane kula niku nggih ten Kakang Sinungsari. Neng jur kepripun mong Kakang Sinungsari nggih kalih Ki Kebojo nggih pun pasrah dadi kula rak entene mung bingung to, Mbok.
0: Ya wis saiki ngono wae.
1: Ya si Sinungsari iki ya atine ya abot lho, Nak. Terkatresenan carane wis nabet ning atimu. Nek misahke kowe ya abot ning nek arep nampa kowe wong kowe wis wis awak loro ya ta wis sesuk ra burung yo semarake ra kepenak lho sampe kowe dipasrahke nek kowe gelem yo sing ikhlas leh mung nglakoni yo kuwi panjen mbok menawa sing Neng dhuwur kowe ya njodhoke kowe karo ki Kebo Ijo. Lah aku diweling mau nek panjen kowe ki lahir batin wis gelem nampa ngrungkepi anakmu sing tok kandhut. Ora bakal cilaka uripmu kokno. Biayi ki Kebo Ijo kuwi berjurit.
0: Perjurit, bujur.
1: Wibowo.
0: Iki mau sih.
1: Kowe kudu bekti karo wong sing tresnani.
3: Ora iso lali sinung sari.
1: Sing
3: lali pokoke. Ora iso lali.
0: Iki arep ditemoni kowe. Wis kono, borong kowe sing dibel kowe.
3: Oh, saiki. Oh, iya.
2: Kulo lajeng totok. Kulo niku deg-degan mengke kulo terus matur pripun, Mbok?
1: Pokoknya gue menarik pasrah.

0: aja kaya kaya karo sinong aja.
1: Mbok Biting.
0: Kula Den nggih.
1: Aku matur nuwun ya. Wis tanggapi apik-apik turu ning omahmu.
0: Nggih kados ngaten menika papanipun. Nanging kula nggih matur nuwun sanget bojo kula panjenengan paringi menika keres lajeng jebeh napa-napa.
1: Ya kuwi tandha
2: terus. Wis kalah ora nang kono wae to, Pak.
0: Kepareng nuwun sewu.
1: Oh iya.
0: Pun sekecaken.
1: Heeh, iya.
3: Mbok nang kene wae, Mbok. Mbok nang kene wae.
0: Weh, ora pareng kowe. Padake sinung kae dudu sinung. Ya.
1: Ken Sari. Mbok aja ngono to. Kowe ora wis ngerti dhewe to. Weruh dhewe nyekseni dhewe. Nek aku wis sak pejagong karo Sinung Sari. Lan aku wis kandha bloko nek kowe pancen tak jaluk niat tak pek bojo. Ning kenapa? Tumanggapmu saiki sih mingkar-mingkar. Aku teko malah kok ungkurke. Karepku iki tenang. Aku tekan kene iki sepisan. Kepengin njaluk ngapura. Mergo nalika semana tumindakku sing kleru. Tak dodo pancen. Aku luput. Ning minangka wong lanang aku ya kudu wani njaluk ngapura. Kuwi sepisan. Nah, kaping pindhone janjane aku kepengin nanting kowe. Gelem apa ora kowe iki dadi bojoku? Ning ya aja mungkur ngono kuwi to.
3: Injih ning
1: lho aku kuwi wis niat omong tenan, Cik. Wis karep tenan. Ini nek pancen atimu kuwi durung gelem nampa kandhaku saiki, durung iso wangsulan, gelem lan ora ya wis, aku tak mulih dhisik.
3: Sampun ngaten menika to. Mangke rumiyin ki kebo ijo, kok lajeng ndika badhe kontur.
1: Lah jenenge aku iki ya nganyelke kok.
3: Injih ning kula menika badhe matur. Namung kados pundi, Cik? Manah kula menika kok wontenipun taksih deg-degan. Raos ajrih menika taksih wonten. Pramila, injih panjenengan kemawon ingkang saged paring pangapunten, ngapunten dhateng kula ki kebo ijo.
1: Jane atiku sebajet mangkel tak ungkurke kuwi.
3: Noh?
1: Atiku kebajet mangkel kowe mungkur.
3: Dados panjenengan saestu duka menika?
1: Ayo aku perjurit digawe kagol ya mangkel to.
3: Oh, ya menawi ngaten injih sampun. Menawi duka kula tak kisah kemawon sampun iki bojo.
1: Kosek.
3: Lha terus pundi to kok dipun gundhali tangan kula menika?
1: Aku ki ming guyon, eh?
3: Guyon menapa duka?
1: Ora.
2: Punten niki rek kula keri.
1: Misteri wae. Kok
3: ya sing ati-ati to, Lek.
1: Aku ki ming guyon tenan. Sisan karo ora nodi sepiro sak tenane atimu apa pancen ikhlas apa ora wis saiki ora usah perlu nganggo regejegan ora usah perlu nganggo alamat aku tak bloko marang kowe wae upama kowe tak pek jojo tenan tak kundut garwa janjane atimu piye
3: mbok mboten umpame to
1: ngono ora upama yo nek karepku pancen ngono, kowe bakal tak pundhut garwa mukti ning tumapel dadi bojon persurit. Njaluk apa wae kowe mesti kelakon. Waton ora njaluk sing aku rasa nglakoni. Upamane kowe kepengin dadi senopati, ora iso, ya to. Ning nek kowe mung kepengin njaluk gamelan tak tukokke.
3: Lah menawa
1: njaluk wayang tak tukokke.
3: Lah mangke kula kedah saged sinden.
1: Aja, bojone prajurit ora kena nyinden.
3: Lah menika menawi dipun yasaken gongso kalian ringgit menika wau.
1: Mbok pendak netonku ben dinggo. Gayeng-gayeng uyon-uyon. Kowe karo aku lenggah jejer, iya to? Ngunjuk wedang kopi apa wedang teh seger meresan uyon-uyon. Ning nek sindene ayu, aku nyawang sindene kowe aja. Sujono.
3: Wonten ing mriki menika lho ki kebo ijo angin kula badhe nata manah kula mangke kados pundi panjenengan sampun ngendika piyambak? Bilih mangke menawi wonten pahardian wonten sindhen ing Kengayu panjenengan ngenipun mriksani?

0: Riko menikawa sampun ngaturi kakang.
1: Wah.
0: Menawi lepat saestu kula nyuwun dipun tunungaken, dipun nersaken.
1: Sing tak enteni pirang-pirang sasi ki yo, lemu nyebut aku kakang.
0: Yen ngaten.
1: Mboten
0: lepat kula ngaturi kakang ngaten.
1: Bareng kowe matur kakang, atiku maknyos.
0: Aduh. Enci-enci. Matur nuwun sangat menawi saestu pangandika panjenengan menika tegesipun kula mboten tida-tida malih tresnani dhateng panjenengan kakang.
1: Yo ngene, Gansari.
0: Inggih.
1: Rene kowe wis gelem?
0: Inggih.
1: Apike liresmi sok ngenteni sakwise Sang Aku Tunggul Ametung resmi mundut garwa kendhes.
0: Prayogi wontenipun kula namung
1: nderek panjenengan. Wis ora kepenak.
0: Inggih, inggih. Injih kula wontenipun nderek panjenengan.
2: Piyuh, piyuh.

0: ora dadi apa Witanto?
1: Notoni.
0: Ning supaya patitis nggonku. Nompo aturmu. Coba sepisan meneh matur nggon sowan ana ngersane Dang Arcaya Budhadar.
1: Ih,
0: jlentrehi kepriye nalika kowe sowan ana ngersane Dang Arcaya?
1: Ngaten Sang Aku Tunggul Ametu. Nalika kula sowan wonten sanipun Sang Dang Arcaya Budhadharma. Ing mriku pinuju rempak para Brahmana.
0: Oh, ya. Padha kowe ngerti padha sing apa sing dingendikake?
1: Nembe ngidung kidungan suci.
0: Oh, iya.
1: Isak wentawis kula nyeranti wonten Jawi.
0: Iya,
1: becik. Sak sampunipun rampung Sang Arcaya Preso kula. Lajeng kula dipun awih katimbalis sepatus jaket.
0: Oh, iya.
1: Inggih, pondo mriku dipun sekseni para Brahmana. Kula matur dateng Sang Arcaya Budhadharma.
0: Iya.
1: Menawi sowan kula dipun utus Sang Aku Tunggul Ametu. Sang Aku pitatosipun kados kersa dalem nyuwun wekdal. Benjang menapa ingkang pantes kangge dawuh dalem Sang Aku Tunggul Ametu kalian Sang Putri Kendedes.
0: Terus kapan dinan? Kapan dinane?
1: Dereng ngendika.
0: Durung ngendika kepi?
1: Dereng saged nemtokaken benjang menapa dawuhipun jalaran nembe badhe dipun penggalih. Kalian dipun nembakaken para Brahmana sanesipun.
0: Oh, iya.
1: Kula kadawan sowan Sang Aku muncul pelaporan kados katen, Sang Arcaya badhe minggah wonten sanggar pamujan rumiyin. Ngaten
0: dawuhipun. Oh, dadi durung bisa paring keterangan kapan dinane nggonku bakal daup. Lagi mengko yen wis padha dirembuk arep matur ning sak.
1: Inggih, mekaten sak.
0: Ya. Supaya aja nganti klera-kleru nggone milih dinane.

0: tante lemse busang aku.
1: Sapa iki?
0: Kula.
1: Kendedes.
0: Injih kasinggihan sang aku.
1: Aduh, rumangsaku widodari tumurun kowe, eh?
0: Nyuwun pangapunten.
1: Aduh, ya.
0: Nika kala wau wonten abdi ngawune akan dateng kula, menawi kula katimbalan sowan.
1: Loh,
0: wonten dawuh menapa sang aku, Bu?
1: Aku dawuh nimbali sang putri apa ya?
0: Injih, kala wau abdi matur ngaten dumateng kula.
1: Oh, ya. Bener. Bener kuwi tak timbali kendhedes. Iki kersaku pancen supaya sang putri ngerti apa sing dadi seni-seni atiku.
0: Oh,
1: bakal tak paringi preso sepiro gedening tresnaku marang sang putri kendhedes.
0: Sembah nuwun sang aku.
1: Tak paringi preso.
0: Injih.
1: Iki sang putri tak timbali supaya melu nyekseni. Aku ra utusan manggalaning jurit si Ken Narok.
0: Injih.
1: Supaya paring bebantu marang kadang mutuwo maisakni nggone gawe bendungan.
0: Injih mekaten.
1: Aku peparing wujud grobak selawe cacai, lembu 50 cacai lan piranti kanggo gawe

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mulai menyiapkan grand design pengembangan kawasan Kasongan Selarong Krebet untuk menghubungkan potensi wisata. Pada tahap awal, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Bantul melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan dari aspek pariwisata, industri, tata ruang, dan infrastruktur. Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Bantul, Eni Kriswandari, mengatakan kawasan Kasongan Selarong Krebet memiliki kekayaan potensi wisata dan industri yang selama ini belum terhubung secara optimal. Beralih ke informasi lain. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kabupaten Sleman telah mematangkan sistem layanan informasi jasa konstruksi Limasan ID sebagai pusat informasi tenaga konstruksi bersertifikat penyedia material bangunan dan penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan administrasi. Platform yang mulai dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus mendorong tata kelola sektor jasa konstruksi yang lebih tertib di Kabupaten Sleman. Saat ini, konten limasan.id masih berfokus pada informasi tenaga tukang dan penyedia material bangunan. Namun, cakupan layanan akan terus diperluas seiring proses pendataan pelaku usaha jasa konstruksi yang masih berlangsung. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, bersama saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nursito dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Ada berbagai beragam acara sudah kami siapkan, mulai dari Canting Jali, Info UMKM, Uyon-Uyon Siang, Suara Budaya Nusantara, dan Irama Budaya Nusantara sudah kami siapkan. Dan untuk siang ini, sumonggo kita pidangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan maksud lan tegese aksara Jawa. Sugeng midangetaken.

0: Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya Perompat RRI ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini sudah kami siapkan info UMKM, tempe benguk kemul bersama dengan Titik Renggani sugeng midangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perompat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titik Renggani, dan tentunya akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Baik Sutresna Budaya, saat ini saya berada di daerah Kabupaten Kulon Progo, menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
3: Sringatini.
2: Ibu Sringatini.
3: Iya.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Kemesu RT71 RW36 Banjararum Kalibawang Kulon Progo.
2: Ya. Ibu ini membuat produk. Ini saya tadi sempat merasakan enak juga ini. Khas dari Kulon Progo juga ya, Bu ya. Namanya apa ini, Bu, tadi?
3: Tempe benguk kemul.
2: Tempe benguk kemul. Bukan tempe benguk kemulan ya. Tempe benguk kemul. Ini bahan bakunya dari apa, Bu?
3: Itu biji benguk.
2: Biji benguk gitu.
3: Benguk itu kan benguk direbus
2: ya,
3: pas di air mendidih terus sampai kulitnya enggak kelupas, terus itu kulitnya enggak kelupas kita rendam 3 hari 3 malam.
2: Lama juga rendamnya.
3: Terus baru direbus lagi, terus dikasih apa itu? Ragi tempe. Terus dibungkusi sama daun pisang, itu difermentasi di apa ya, ditaruh di tempat itu terus ditutup sampai sehari semalam. Terus nanti kalau udah sehari semalam dibuka, terus kalau udah putih bisa dikupas, direbus, baru dibacem, terus digoreng.
2: Oh gitu. Direbus dulu lagi ya, berarti
3: prosesnya lama lagi. Dari biji benguk itu sampai mau dikonsumsi satu minggu.
2: Begitu. Ini biji benguk itu dari mana, Bu, itu
3: dari
2: dapetnya?
3: Dari udah di apa ya,
2: nggak,
3: di
2: dapetnya story. Dari mana, atau sudah di story,
3: story
2: atau
3: sama
2: di
3: bakul-bakulnya?
2: Ada juga pohon benguknya itu
3: yang di sawah-sawah bisa, di apa ya, lahan-lahan tegal yang enggak lindung, kena panas bisa.
2: Oh gitu. Itu bisa ini atau kalau enggak di story dari daerah
3: udah,
2: lain.
3: Udah di story sama bakulnya saya.
2: Tapi daerah mana, Bu? Atau Kulon Progo juga?
3: Kulon Progo juga.
2: Oh, gitu.
3: Saya udah produksi ini udah 16 tahun.
2: Gitu ya. Ternyata dengan produksi yang cukup lama tapi tetap konsisten dengan produknya itu ya.
3: Tak jual di angkringan gitu.
2: Iya. Dijual di angkringan sendiri gitu ya, Bu ya.
3: Tiap sore buka.
2: Tapi itu jual dalam bentuk matang gitu, udah baceman sama kemulan itu tadi. Tapi adakah yang misalnya mentah nih, pengen masak sendiri misalnya gitu?
3: Bisa,
2: ada.
3: Boleh, bisa.
2: Oh gitu. Terus Ibu, proses tadi kan di story, terus dicuci bersih, terus akhirnya di apa, dikum ya, sampai 3 hari.
3: 3 hari 3 malam.
2: 3 hari 3 malam.
3: Itu ngerendamnya yang biji benguk tadi.
2: Itu terus, untuk ngilangin apa, Bu, itu ceritanya?
3: Ngilangin apa ya? Emang dari mbah-mbah gitu begitu.
2: Oh gitu, resepnya dari mbah-mbah itu pokoknya dikum telung dino.
3: Direbus langsung dimakan itu apa ya?
2: Langu.
3: Ya itu menghilangkan rasa langunya itu.
2: Mungkin ada rasa langunya itu, tapi terus dikum itu menghilangkan itu ya semuanya. Terus cuci bersih,
3: gonta-ganti air tiap pagi.
2: Berarti 3 hari 3 malam itu terus diganti air lagi gitu ya. Gitu. Tapi saat ngerendemnya itu apakah di tempat terbuka begini atau harus dijeliknya di lemari atau di apa?
3: Enggak, ya di.
2: Gitu. Ibu sekali buat berapa ini? Karena 1
3: kilo.
2: Minggu kan masalahnya.
3: 5 kilo tiap hari. Kadang 2 hari sekali, kadang tiap hari bikin, 2 hari lagi enggak gitu. Saya selang-seling.
2: Oh gitu. Tapi kan kalau untuk ngekum tadi sampai 1 minggu begitu kan berarti harus manajemen waktunya harus tepat ya, biar ada
3: kita
2: terus.
3: Gitu. Sekarang rebus, besok rebus. Pokoknya dikira-kira tiap hari itu harus
2: tiap
3: punya.
2: Tiap hari pokoknya harus punya karena nanti cari banyak yang nyari. Itu yang nyari dari daerah mana aja, Bu?
3: dari Godean ada, dari Condong Catur ada, dari Jogja juga ada, dari Sleman.
2: Tapi mereka pada mengkonsumsinya yang sudah kemul ini atau
3: ada yang bacem
2: atau yang mentah?
3: Kebanyakan yang kemul gini, ada yang bacem.
2: Suka-suka gitu ya.
3: Yang mau ngersake gitu.
2: Oh gitu. Sekali bacem berapa biji itu, Bu?
3: 5 kilo.
2: 5 kilo itu? Oh, berarti bisa jadi berapa ini, Bu? Berapa potong tempe?
3: Berapa tempe gini? Kadang ya 300 tempe, kadang bisa lebih. Kan yang bungkus itu bapak-bapak saya. Suami saya sama bapak saya.
2: Kita kan ya.
3: Angkernya saya itu semuanya masak sendiri saya, Bu. Jadi enggak gitu. Di store-store gitu,
2: enggak.
3: Dari A sampai Z semua masak sendiri. Oh, gitu. Jadi kita kerja sama serumahnya
2: ini ya, si tempe bumbu ini ya. Jadi ciri khas karena ciri rasanya khas, juga enak. Ini buat bacemannya bagaimana, Bu, tempe bumbu itu?
3: Itu.
2: Ya
3: itu direbus.
2: Prosesnya tadi direbus lagi tuh.
3: Sampai empuk baru tak kasih bumbu.
2: Oh, direbus sampai empuk dulu.
3: Kalau tempe langsung dibumbuin nggak bisa empuk.
2: Oh gitu. Pokoknya direbus empuk dulu. Ciri-ciri empuk apa ya, Bu? Dipegang-pegang gitu
3: kan
2: atau dicoplosin?
3: Dicoplosin terus dipegang-pegang dan empuk terus ya kasih bumbu.
2: Oh, ya wis baru kasih bumbu. Nanti masak lagi gitu.
3: Nek belum empuk ya nggak tak jual. Soalnya pelanggan kan sudah sudah apa ya? Tahu rasanya empuk, enak gitu.
2: Oh gitu. Oke. Terus Ibu, karena tadi usahanya sampai udah 16 tahun ya. Untuk bertahan 16 tahun itu kan butuh perjuangan tentunya. Yeah. Ibu bisa diinformasikan kepada teman-teman pelaku UMKM juga, pendengar Pro 4 juga. Itu resepnya bisa bertahan sampai 16 tahun bagaimana ini, Ibu?
3: Oh, saya kan memang saya tekuni buat apa ya? Nyadong rezeki Gusti Allah gitu loh, Bu. Sarana saya kerja di rumah. Kan kalau kerja di rumah kan saya bisa nemeni orang tua, bisa nemeni anak-anak, nemeni suami gitu.
2: Oh gitu, jadi pokoknya bertahan terus. Suatu saat pasti tetap ini berjalan terus. Makanya itulah yang membuat bisa bertahan sampai 16 tahun itu ya. Sukses terus gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali, Bu, sharingnya. Matur nuwun sangat gitu ya. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya dengan bertahan, dengan bersabar dan juga berusaha, itu ikhtiar yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM agar usahanya yang dulu sampai 16 tahun bisa bertahan hingga saat ini. Sharing kita tentunya bisa bermanfaat buat Anda pendengar Pro 4 dan juga pelaku-pelaku Teras UMKM, atau Anda calon-calon pelaku UMKM yang masih bingung-bingung untuk menjalankan usahanya. Baik, seterusnya budaya, semoga Teras UMKM menginspirasi Anda untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
2: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
2: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
2: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
2: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
2: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
2: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
3: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.
4: Pendengar, beberapa hari belakangan berbagai media banyak mengunggah berita tentang pohon tumbang, bahkan menimbulkan korban jiwa. Semua pohon memang punya potensi tumbang saat berlangsung badai atau angin kencang. Sebenarnya pohon-pohon yang berpotensi roboh itu bisa dideteksi, sebab biasanya terdapat sejumlah keanehan di pohon tersebut. Dikutip dari grup media NBC, para ahli mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya kondisi sebuah pohon, hingga menyebabkan mudah tumbang. Faktor itu diantaranya pembusukan kayu, penyakit pada pohon, dan struktur akar yang dangkal. Pohon yang sehat biasanya memiliki akar yang panjangnya 2 kali radius cabang-cabangnya. Masalahnya, pohon-pohon di kota besar akarnya kebanyakan tidak sepanjang itu. Salah satu penyebabnya adalah terpotong saat ada pembangunan pedestrian, gorong-gorong, atau proyek lainnya. Padahal, tanpa struktur akar yang kuat, pohon berisiko gampang tumbang. Selain faktor akar yang sulit kita lihat karena berada di bawah tanah, ada beberapa hal yang bisa kita amati untuk memastikan sebuah pohon itu rawan tumbang atau tidak. Berikut tanda-tanda yang mengindikasikan sebuah pohon rentan tumbang. Yang pertama adalah kondisi tanah. Kondisi tanah di pangkal pohon retak atau naik turun, terutama di sisi yang berlawanan dengan batang pohon. Terjadi retakan di batang atau di pangkal cabang yang memanjang. Sebagian besar akar yang terekspos keluar dari tanah. Kulit kayu yang rusak, daunnya semakin sedikit dan terus berguguran. Terdapat jamur dan semua di sekitar pangkal pohon. Kondisi seperti ini biasanya mempercepat pembusukan sebuah pohon. Nah, jika pohon di sekitar tempat tinggal kita mengalami kondisi seperti ini, segera ambil tindakan. Hubungi segera ahli tanaman profesional untuk memastikan perlu dipotong atau masih bisa dirawat.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh.

0: iki.
1: Ya lah tenane le. Apa iya ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
4: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Sutrisno Budoyo Proempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, pada tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiyaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai momentum mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia. Peringatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian insan adiyaksa dalam menegakkan hukum. Selain itu juga pada hari ini tanggal 22 Juli juga diperingati sebagai Hari Otak Sedunia atau World Brain Day, yaitu untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan otak. Melalui Hari Otak Sedunia ini, masyarakat diajak menerapkan pola hidup sehat setiap hari, dari tidur yang cukup, mengelola stres, berolahraga, dan menjaga asupan gizi untuk makan siang nanti ya. Otak yang sehat membuat kita mampu berpikir jernih, mengelola emosi, dan menjaga produktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana mengatasi kekeringan? 1. Lakukan penghijauan untuk resapan air. 2. Gunakan air secukupnya. 3. Buatlah penampungan air.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal, ia terus tumbuh selama kita hidup. Mortimer Adler.
3: Selamat malam.
4: Malam. Ayah, kalau mau makan sudah kusiapin.
3: Iya, ntar.
4: Kerjaan lagi.
3: Mana sih Nanda, Bu?
4: Kan sudah tidur. Hari ini sekolah pertama Nanda. Ini kan juga sudah malam ya.
3: Terbangun ya? Gimana sekolahnya hari ini? Seneng kan?
5: Iya, Ayah.
3: Sini, peluk Ayah.
5: Terima kasih, Ayah.
6: Sudahkah Anda memeluk si kecil hari ini? Satu pelukan, sejuta kebahagiaan.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
4: Wah, itu businya tuh kayaknya, Nok. Udah, pakai motorku aja, biar nggak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
3: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
4: Udah, tenang aja. Yang penting kamu nggak telat.
5: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

No Budoyo Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo, pada siang ini sumonggo kita pidangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pinanggih malih, wontening adicara siaran uyon-uyon siang, sesarengan kalian Nyi Condro Lukito, kanthi ngaturaken gending-gending Jawi, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan, ungeling jineman uler kambang, kalajengaken gending kutut manggung, laras lendru padhet manyura. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

0: Cekap semanten Sutresno Budoyo atur siaran uyon-uyon siang wedal menika. Mugi-mugi tansah dadosno panglipur.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budoyo.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful palace.
2: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
2: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
3: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri, Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, pada siang ini sumonggo kulo direaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya. Dingin
3: padahal cuacanya lagi panas
2: oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya, di hari ini yang datang cuma 1 aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu. Iya. Aku kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo
2: selaku
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh.
2: Boleh lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya, betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silakan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Perempat RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Perempat RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembangkah, bertahankah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Yeah. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat tuh mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya.
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu, drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih menempel ya, sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan ya. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya,

0: yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu ada dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
1: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
0: Oke. Okay. Nah, pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya baik, para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
1: Baik.
0: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
1: Ya. Oke, okay, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
0: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
1: Baik.
0: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
1: Baik.
0: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini untuk
1: monggo.
0: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus.
1: Iya.
0: Nanti bisa diminta.
1: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
0: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
1: Baik.
0: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
1: Nah, baik.
0: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
1: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
0: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
0: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya. Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
1: Iya. Saja, ya, itu.
0: barangkali sangat bagus.
1: Okay.
0: Buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
1: Oke, okay. Nah. Berarti memang apa dari isi cerita gitu?

0: Ya. Ini kan kalau bicara soal biografi, ya mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
1: Saya kira nggak ada masalah.
0: Nggak ada masalah ya.
1: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama
0: Drakor.
1: Itu kan ceritanya intinya sama
0: baik.
1: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir. Menang kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
1: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
0: Baik.
1: Disamping

0: itu 108 orang,
1: yeah.
0: Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja,
1: mm-hmm.
0: Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali, yeah. Untuk
1: berjalan-jalan ini. Oke, baik. Berarti memang dari apa pendidik ya, dari yeah. pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, yeah. Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada yeah. di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini, yeah. supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, yeah. Prof ya.
0: Kebetulan karena saya orang Jawa,
1: baik.
0: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang.
1: Mm-mm.
0: Bangun pagi,
1: mm-mm.
0: walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah
1: baik.
0: Nembang. Jadi sepagi yeah. sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari yeah. pagi malam kok nyanyi lampu sari, ya. Nah, wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada
1: okay.
0: satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer
1: yeah.
0: ya. Ini mm-hmm. mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, ya, saya harapkan itu kayak ya.
1: Oke, okay, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
0: Iya, dari kebiasaan.
1: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi,
0: ya.
1: Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya. Bahkan sejak ya. Mereka masih kecil gitu ya, ya.
0: Bahkan di mobil ya. Di mobil saya tuh ya, mesti mm-mm. campur sari, mm-mm. mesti keroncong gitu.
1: Oke, okay, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya,
0: ya dulu ya, sebelum,
1: supaya tahu budaya nih.
0: Sebelum ada YouTube, sebelum ya. Ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu.
1: Ya. Nah,
0: sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
1: Oke, okay, ya. Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk ya. Mengenalkan budaya kepada generasi budaya. Mendatang nanti ya, Prof ya. Ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas ya. Bangsa kita ya, ya Prof ya.
0: Iya. Ya, saya lihat kok optimis dengan
1: ya.
0: Melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
1: Baik.
0: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
1: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia ya. Nanti ya, Prof ya. Ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali mm-hmm. belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Untuk RRI Malang di 0341-404-504
2: okay.
1: Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah.
1: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
1: di
2: teleponnya?
1: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
1: Boleh.
2: Ya, Prof, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari? Untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh, silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah yang kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadli John di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadli John. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD, latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini, saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, okay. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nanti, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada, Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelang-pelang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, nunggu ya. Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Kota Malang
4: itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
4: Oh,
1: salah nomor. Makanya nyatetnya
4: itu kan enggak nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Pak siapa namanya?
2: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Iya. Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, itu. Yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Mm-hmm. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang mm-hmm. kita pakai dari Sumba, dari Papua dan mm-hmm. seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Mm-mm. Saya setuju Mbak Yaya. Mm-mm. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, berarti setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya?
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah Lala.
2: Dadah Lala, ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, Dadah Lala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya, kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca, tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, okay. Silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu kayak.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba taring remo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini. Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menertibkan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang bantaran kanal banjir barat Jati Pinggir Petamburan hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan penataan tersebut telah disosialisasikan kepada warga sejak Oktober hingga November tahun lalu. Penertiban dilakukan di area sepanjang lebih dari 1 km sebagai bagian dari penataan kawasan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH terpadu. Proses pembongkaran berlangsung kondusif dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dan alat berat tanpa adanya penolakan dari warga.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 50 tim Rapai Pase dari Kabupaten Aceh Utara akan tampil di dalam pertunjukan bertajuk Duel Akbar di Desa Dayah Meria, Kecamatan Syamtalira Aron pada 25 Juli 2026. Pertunjukan ini mempertemukan dua kawasan budaya besar yakni Blah Deh Krueng dan Blah No Krueng dengan menampilkan Rapai Pusaka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Koordinator Blah Deh Krueng Rusli M. Yakub atau Nyali mengatakan kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali seni tradisional Rapai Pase yang telah lama vakum sejak era Kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya, setiap rapai memiliki sejarah, karakter, bunyi, dan silsilah pewaris yang menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: Perempat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini sampunya Wici Malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Dan salajengipun siaran berikutnya akan bersama Jordan Talaksoru dan Sumongo Sugeng midangetaken irama budaya Nusantara.
0: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah, aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah.

0: Napa tenan? Tak sewangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketake sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.
2: Ayo berantas korupsi.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

0: udah pada tahu belum bahasa bilingual yang sekarang sudah menjadi tren anak muda zaman now? Ya, kita lebih mengenalnya dengan bahasa anak Jaksel. Bahasa ini cenderung mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang hanya sepatah dua patah kata saja saat kita ngobrol. Gini nih contohnya.
1: Mostly yang nanya tuh literally semua orang gitu. Like tante gue, sepupu gue yang udah nikah juga sering nanya gitu.
0: Bisa juga begini.
1: Sometimes kita gak perlu mikirin kata orang, right?
0: Atau begini.
2: Kayak kemarin pas weekend gitu kan gue ada acara keluarga gitu kan, like you know kan, pasti mereka nanyain kapan gue married gitu.
0: Begitu ya teman dekat, pasti kalian udah familiar lah ya. Sebagai generasi milenial, pasti berbahasa Inggris merupakan nilai plus. Tapi jangan lupa ya teman dekat, kalau bahasa pemersatu kita tetap bahasa Indonesia. Alangkah baiknya jika bahasa Indonesia kita pun sama fasihnya dengan kita berbicara bahasa bilingual. Oke? Okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun di balik kemajuan tersebut terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi anak-anak yang kini semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Penyuluh hukum ahli media kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY Herianto menyatakan, pesatnya arus informasi memberikan peluang sekaligus resiko bagi tumbuh kembang anak. Apabila tidak disertai pengawasan dan pendampingan yang memadai, anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya, seperti kekerasan, pornografi, perjudian daring, dan juga perundungan cyber. Beralih ke informasi lain. Komisi C DPRD DIY mendorong percepatan pengembangan Geopark DIY yang berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan infrastruktur dan tata kelola di Geoset Lava Bantal, Kepanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Anggota Komisi C DPRD DIY Raten Inoki menekankan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan tidak mengurangi nilai geologi yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Menurutnya, pengembangan kawasan berbasis konservasi akan memberikan manfaat jangka panjang, baik sebagai destinasi wisata edukasi maupun sebagai upaya melestarikan warisan geologi yang dimiliki DIY. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Yogyakarta. Apa kabar? Sutrisno Butoyo. Pendengar dimanapun Anda berada, saya sapa kembali Anda pendengar di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Senang sekali saya Jordan Talaksaru kembali hadir dalam program Wali Kota Menyapa sore hari ini, tepat di tanggal 22 Juli 2026. Di program Wali Kota Menyapa ini adalah ruang dialog pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan masyarakatnya. Program ini menjadi wadah juga untuk menyampaikan informasi pembangunan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Tema kita sore hari ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat atau warga, yaitu adalah koperasi naik kelas UMKM melesat Yogyakarta berkarya. Mengapa tema ini penting? Karena hampir setiap keluarga di Kota Yogyakarta ini memiliki ketertarikan atau keterkaitan dengan UMKM. Ada yang berjualan makanan, ada yang memiliki usaha kerajinan, ada yang membuka jasa, ada pula yang menjadi anggota koperasi. Namun di tengah perkembangan ekonomi digital, persaingannya juga semakin ketat dan timbul pertanyaan seperti ini, apakah koperasi masih relevan hingga saat ini? Bagaimana UMKM bisa bertahan di tengah arus digital yang luar biasa ini? Dan apakah strategi pemerintah agar pelaku usaha kecil benar-benar bisa naik kelas? Sore hari ini kita akan membahasnya secara terbuka dan tidak lupa juga Anda saya ajak ikut bergabung dengan mengirimkan aspirasi lewat WA di 0895-0144-1066 ataupun lewat telepon di 0274-540-333. Telah hadir bersama dengan saya sore hari ini narasumber yang akan saya ajak berbincang di Wali Kota Menyapa. Langsung saja untuk yang pertama saya akan perkenalkan Sutrisno Butoyo. Ini dia Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM sudah bergabung di Zoom. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Andestri Karyadi Rianto Raharjo SH MSE. Apa kabar Pak Karyadi?
3: Selamat sore. Waalaikumsalam.
2: Mas. Sehat, Pak?
3: Sehat selalu. Semangat.
2: Semangat ya. Izin, Semangat. Saya manggilnya Pak apa ini? Ada Pak Tri Karyadi Rianto Raharjo. Yang mana nih, Pak?
3: Pak Tri boleh, Pak Toto boleh.
2: Oh, Pak Tri atau Pak Toto ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Tri atau Pak Toto yang sudah bergabung di Zoom sore hari ini. Dan tidak sendirian karena beliau juga didampingi oleh beberapa narasumber lainnya. Yang pertama dari pengawas Kamu Demangan, ada Pak Basuki. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Basuki. Apa kabar?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inci. Pak Basuki, boleh dijelaskan kamu ini singkatan dari apa, Pak?
4: Mohon maaf, itu bukan kamu, tapi apa KKMP, jadi Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Oh, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Oke, saya ralat ya, Pak. Ya, ini saya dapat informasinya kamu gitu ya. Oke, nuhun sewu berarti ya. Berarti pengawas KKMP Demangan ya, Pak ya?
4: Ya,
2: betul. Baik. Sekali. Terima kasih untuk ralatnya Pak Basuki. Sehat ya Pak Basuki?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Jangan tegang-tegang, Pak ya. Santai aja kita. Jadi kan banyak temannya saya sendiri di sini, Pak ya. Oke, selanjutnya juga di sampingnya Pak Basuki ada Pak Sudaryanto. Ini Ketua KKMP Giwangan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sudaryanto. Apa kabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Sehat Inci. Selalu.
2: Sehat selalu ya, Pak ya. Teman. Jangan tegang-tegang, Pak ya. Relax saja kita. Baik. Selanjutnya lagi untuk pendamping selanjutnya ada Bapak Yayan Nugraha, Sekretaris KKMP Purwokinanti. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yayan. Apa kabar?
6: Waalaikumsalam, selamat sore, Mas.
2: Sehat ya, Pak?
6: Sehat.
2: Oke.
6: Ketemu kembali.
2: Oh, kita pernah ketemu, Pak ya?
6: Ya, di acara yang lain Mas ya.
2: Oh, di acara yang lain. Mohon maaf kalau saya lupa ya Pak Yayan ya. Mohon maaf sekali, ini karena sering bertemu banyak orang, jadi kadang mungkin saya ingatannya tidak begitu kuat seperti gajah ini Pak ya, bisa mengingat. Terima kasih untuk bapak-bapak, karena hari ini spesial bapak-bapak gitu ya. Yang ibu-ibunya mungkin rehat dulu, besok di kesempatan lain kita bisa ngobrol dengan ibu-ibu. Oke, kalau gitu saya ke Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM dulu, Pak Toto atau Pak Tri gitu ya. Nah, Pak, kalau kita ngomongin soal koperasi gitu ya, banyak atau UMKM, sering sekali kita mendengar kata UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Sebenarnya pengertian sederhana naik kelas tuh yang dimaksud seperti apa, Pak? Mungkin untuk membuka obrolan kita, silakan, Pak Toto.
7: Ya. Kalau naik kelas, wong indikatornya naik kelas apa? Naik sekarang kelas berapa? Kelas 2 ya, kelas naik kelas 3 ya. Bisa kita analogkan. Okay. Kalau bicara UMKM naik kelas itu simpel saja. Misalnya dulu pemasarannya hanya lokal saja, lokal wilayah kemanten atau kecamatan. Sekarang UMKM harus bisa naik kelas, bisa mempromosikan, bisa memasarkan menjadi level tingkat kabupaten kota. Kedepannya harus bertarget level provinsi. Kedepannya harus tingkat nasional dan seterusnya harus bisa keluar dari internasional. Seperti itu dari si pemasarannya. Kemudian dari sisi legalitasnya. UMKM mestinya ketika harus terkoneksi di dunia luar, syarat-syarat legalitas harus terpenuhi. Tahun ini okelah hanya punya NIB gitu kan ya. Kedepannya harus naik kelas, harus punya sertifikasi halal misalnya, seperti itu. Kedepannya pastinya seorang pengusaha harus tersertifikasi kompetensinya, sertifikasi kewirausahaannya. Jadi naik kelas itu kan dari sisi legalitasnya, dari sisi pemasarannya, dari sisi kualitas produknya, seperti itu. Dan itu ada apa standarisasinya, seperti itu. Gitu Mas.
2: Oke. Pak Toto, kalau kita ngomong sertifikasi Pak, ini kan nggak sedikit juga mungkin biaya yang harus dikeluarkan ya. Tapi sebenarnya poin pentingnya untuk mereka apa yang misalnya sudah ikut sertifikasi? Efeknya untuk mereka apa? Apakah bisa menambah pemasukan atau mungkin ada dampak lain Pak?
7: Pastinya ada dampak. Sertifikasi, utamanya halal ya. Itu sertifikasi itu menunjukkan bahwa kepercayaan atau trust konsumen terhadap seperti itu. Karena apa? Ini tahun 2027 yang akan datang, seperti itu, bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia itu harus sudah tersertifikasi halal, baik itu sertifikat maupun reguler. Sehingga pemerintah Kota Yogyakarta ini ada surat edaran dari gubernur nih Mas, seperti itu. Setiap pemerintah kabupaten kota sedaerah istimewa Yogyakarta harus memfasilitasi UMKM baik mandiri maupun masih disubsidi untuk memperoleh sertifikat halal, seperti itu. Nah, ini sekarang dari dinas sedang masif melakukan pemberian sertifikasi halal dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga sertifikasi. Seperti itu Mas.
2: Oke, ini berarti yang dimaksud adalah sertifikasi halal gitu Pak ya. Saya pikir tadi orangnya atau produknya yang disertifikasi juga gitu.
7: Itu juga. Jadi apapun profesinya harus seorang harus kompeten. Kompeten itu indikatornya apa? Mempunyai sertifikasi kompetensi. Ya. Berbicara koperasi. Koperasi ya Mas ya?
2: Ya, oke. Kita nyebrang ke koperasi dulu.
7: Iya, ke koperasi. Jadi ada aturan bahwa dikatakan koperasi kalau ingin maju, kalau koperasi itu ingin sehat, ya, pengurusnya harus kompeten. Kompeten apa? Harus mempunyai sertifikasi pengurus. Sehingga kemarin banyak skema-skema pemberi bintek, bimbingan teknis pada pengurus yang endingnya nanti akan diuji kompetensinya. Ini Mas, ini hari ini. Hari ada bintek bimbingan teknik pengurus koperasi Kelurahan Putih. Itu. Dan Mas, dan itu kan ya Mas, ini tematiknya hari ulang koperasi dan hari ulang tahun UMKM ya Mas. Ini satu minggu yang lalu. Ini sebagai
3: karena ini belum begitu familiar, kami mengadakan uji kompetensi pelaksana kewirausahaan, Mas. Karena apa? Banyak entrepreneur-entrepreneur itu mengaku seorang wirausaha tetapi belum punya sertifikatnya, seperti itu kan ya.
2: Okay.
3: Maka kalau dengan dunia luar, dengan apa, dengan masyarakat, pastinya portofolionya mana, apakah dia sudah kompeten? Ada, saya punya, sudah terstandarisasikan, sudah mengikuti uji kompetensi kewirausahaan. Ada, Mas, seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Toto, jadi timbul pertanyaannya gini, Pak, kalau terkait dengan sertifikasi. Banyak pelaku UMKM itu nggak sedikit mengatakan, mereka udah sering nih ikut pelatihan gitu ya. Namun setelah pelatihan, nah ini selesai begitu ya, mereka kembali bingung nih, Pak, cara memasarkan produknya gitu ya. Ada pelaku UMKM yang memiliki sertifikat pelatihan, tetapi ya omsetnya juga sama, misalnya gitu. Nah, kira-kira kalau dari dinas, ini cara ngukurnya gimana keberhasilan sebuah pelatihan agar tidak berhenti hanya pada jumlah peserta aja, Pak?
3: Bahwa indikator keberhasilan UMKM mengukur adalah after before, Mas. Jadi indikator tetap omset, gitu kan. Sebelum pelatihan omsetnya 100 ribu per minggu, setelah pelatihan menjadi 500 ribu.
2: Nah, okay,
3: itu berhasil. Tetapi untuk menuju ke sana, pastinya harus ada pendampingan, pendampingan. Karena apa? Jangan sampai berhenti setelah ada pelatihan. Gitu, Mas.
2: Oh, oke. Okay. Nah, satu lagi, Pak, sebelum saya geser ke narasumber yang lain. Karena kita harus membuka mata juga, persaingan produk ini kan sekarang bukan lagi soal rasa atau kualitas, tapi juga bisa dikatakan branding ini cukup besar, Pak, di dunia digital sekarang gitu ya. Banyak produk lokal itu kalah hanya karena desain kemasan. Padahal kualitasnya mungkin kalau dicek lebih bagus dibandingkan pesaingnya gitu. Nah, contoh juga ada pedagang berusia 60 tahun, masih mengandalkan pelanggan tetap. Ia takut menggunakan marketplace misalnya gitu, atau nggak ngerti lah. Nah, kira-kira strategi dinas supaya transformasi digital itu tidak hanya dinikmati yang muda gimana, Pak, untuk mereka yang usianya dan juga kurang begitu melek dengan digital.
3: Kami banyak mengedukasi pada UMKM Jogja, Mas. Sekarang sudah tidak eranya menjual produk, tapi menjual cerita. Produk knowledge-nya harus disampaikan. Jadi cerita produk itu apa atau yang ingin disampaikan. Sehingga ini perlu literasi, apa, literasi produk, literasi pemahaman tentang jalan ceritanya. Produk ini dibikin harus paham seorang UMKM seperti itu. Sehingga kami yang dilakukan banyak kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi, Mas. Bagaimana bisa membranding suatu produk biar mempunyai daya tarik. Karena apa? Berbicara UMKM Kota Yogyakarta yang ini sudah kami update sekitar 7.000 itu, pastinya harus ada 7.000 produk UMKM yang punya pembeda. Sehingga antara UMKM satu dan yang lain, bolehlah produknya sama. Tapi ceritanya harus berbeda. Seperti itu, Mas.
2: Oke, ini ada dari pendampingan dari dinas ada, Pak, ya?
3: Pastinya ada.
2: Harus ya?
3: Dinas tentu saja dengan keterbatasan budget, keterbatasan kemampuan, sehingga ini kan ada program satu perguruan tinggi, satu kampung.
2: Sehingga siap.
3: Gitu kan ya? Nah, kami kemarin gini, Mas, kami memberikan penghargaan kepada lembaga perguruan tinggi, SRD, Sekolah Seni Rupa, dan desainnya itu... Saya minta untuk mendampingi UMKM untuk bisa membranding produknya mereka seperti itu sampai berhasil. Ternyata mereka melakukan mini survei nih, Mas, mini survei. Setelah tak dampingi itu dampaknya kena apa, seperti apa. Nah, ini kita kan ada di tempat Kota Yogyakarta itu kan ada program Bela Beli nih.
2: Iya, yeah, Bela Beli.
3: Larisi itu loh, Mas.
2: Iya, yeah, betul-betul.
3: Pak Kadya Amatis sekarang itu kemasan apa nama box ngelaris itu sudah berbeda nih. Ada ceritanya. Dulu kan hanya sekedar Tuti, Rini dan sebagainya. Sekarang
2: Tuti, Rini gitu kan
3: ya. Sekarang ada ceritanya. Sekarang ada ceritanya.
2: Oh, nih, gitu. Jadi, siap. Ya, betul. Oke, ini bagus juga ya. Berarti kolaborasi dengan instansi di dinas pendidikan lah misalnya begitu ya. Dunia-dunia lingkup pendidikan akademik untuk bantu ngedesain mungkin tadi bikin cerita gitu seperti tadi Pak Toto sampaikan gitu ya. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak Toto. Saya geser terlebih dahulu ke Pak Basuki, nanti saya kembali lagi ke Panjenengan. Ini sebagai pengawas KKMP Demangan begitu ya. Mungkin boleh dibantah ini Pak Basuki, pendapat saya. Koperasi yang sehat itu kan bukan hanya memiliki banyak anggota, tetapi juga harus di dalamnya tata kelolanya itu yang bisa dipercaya begitu. Nah, sempat ada studi kasus juga, ada warga tuh ragu bergabung karena mendengar kasus koperasi bermasalah misalnya gitu di suatu daerah. Nah, kira-kira Anda sebagai pengawas itu bagaimana caranya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang udah mulai skeptis, Pak? Monggo, Pak Basuki.
4: Terima kasih. Jadi kalau di tempat kami ya, mungkin saya sekalian langsung cerita di tempat kami di KKMP Demangan ini. Memang mungkin saya cerita sedikit, kita di KMP Demangan ini anggotanya ada 105.
2: Wah, banyak.
4: Anggota
2: ya.
4: 105 ini kita bikinkan, nah, karena sudah sekarang kan sudah media apa WA kan sudah ada juga.
2: Yeah.
4: Dari 105 ini kita ini kan ada satu grup untuk anggota koperasi. Jadi di situ antara pengurus dengan anggota ini ada komunikasi. Jadi kegiatannya apa disampaikan kepada para anggotanya. Jadi itulah untuk menumbuhkan apa terbangun dibangunnya untuk kepercayaan kepada pengurus koperasi ini. Jadi langkahnya itu.
2: Oke.
4: Itu mungkin aja.
2: Baik. Ini kan kalau ngomongin pengawasan seringkali kan yang dianggap masyarakat hanya cari salahnya gitu, mengawasi gitu ya. Padahal kan kalau menurut saya sekali lagi mungkin bisa dibantah juga, fungsi pengawasan itu kan juga salah satunya menjaga koperasi tetap sehat, toh Pak Basuki. Nah, jadi pengurus merasa diawasi terlalu ketat sehingga inovasinya menjadi lambat. Nah, ini bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara pengawas dan ruang inovasinya supaya nggak merasa kayak tertekan banget ini, Pak?
4: Ya, jadi kalau saya ini untuk pengawasan ini kita bukan menyalahkan, tapi memberikan apa yang benar itu begini. Jadi bukan hanya menyalahkan saja, tapi ada arahannya, ada tindak lanjutnya, harusnya begitu. Nanti berapa bulan nanti kita lihat ini sudah jalan belum ini apa yang kita arahkan ini. Jadi itu, dan itu juga disampaikan juga di grup WA ini. Jadi biar ada komunikasi antara para anggota dengan pengurus koperasi ini. Itu mungkin dari saya.
2: Oke. Jadi tidak melulu cari yang salah apa gitu, Pak ya, tapi diarahkan ke jalan yang benar gitu ya, Pak Basuki ya. Nah, ini saya agak kaitkan dengan anak muda ini, Pak. Anak muda zaman sekarang itu kan bisa dikatakan mungkin ya, persentasenya tidak seperti yang lain besar untuk bergabung di koperasi. Masih banyak anak muda itu malah investasinya digital lah, yang di HP begitu ya, atau mungkin yang lebih praktis buat mereka dibandingkan menjadi anggota koperasi. Kalau Panjenengan sebagai pengawas, kira-kira punya pandangan apa, Pak, untuk koperasi? Apa yang bisa diubah supaya lebih menarik bagi generasi muda, Pak?
4: Ya, jadi untuk generasi muda ini apa yang dilakukan, atau mungkin bisa juga anak-anak muda ini yang sudah mempunyai ide untuk mempunyai produk apa? Kita aja lah untuk bergabung di koperasi ini untuk bisa untuk menyalurkan, untuk bisa apa memasarkan apa-apa yang ada di yang sudah dilaksanakan anak-anak muda itu. Karena memang sekarang-sekarang ini anak-anak muda ini sudah banyak sekali, sudah pintar sekali untuk apa membuat, tidak seperti yang zaman-zaman dulu ya. Untuk zaman sekarang ini anak muda sudah kreasinya ini kreatif sekali untuk membuat apa produk atau mungkin ide-ide apa, kita ajaklah di bergabung di koperasi ini.
2: Itu sudah dilakukan, Pak ya?
4: Sudah untuk kita ini. Jadi kalau di kita mungkin saya cerita sedikit juga lah.
2: Oke.
4: Kalau di kami kan juga ikut untuk apa batik Skoro Amorto Rebon ini.
2: Yeah.
4: Nah, ini kan juga kita merekrut anak-anak muda ini untuk bisa untuk mengerjakannya. Jadi ada ketertarikan, kemudian juga bukan hanya melulu untuk produk Skoro Amorto Rebon ini, tapi ada produk-produk untuk batik yang lainnya yang bisa untuk mengeluarkan kreasi dari anak-anak muda itu mungkin.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Basuki penjelasannya. Saya geser ke Pak Sudaryanto, Ketua KKMP Giwangan. Nah, ini realita yang sering terjadi juga begitu di koperasi. Anggotanya aktif di awal, tapi lama

0: bagaimana kita memberikan manfaat, Mas. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi inti koperasi itu atau ke depan ya, Pak Presiden Prabowo ini kan sebenarnya tujuannya sangat luar biasa untuk membentuk KDMP ataupun KKMP ini ya. Yeah. Jadi nanti depan harapan kita itu bahwa pusat kegiatan masyarakat itu adalah di desa. Ya, okay. Apapun di situ, ketika nanti tersedia dengan semuanya tersedia, kegiatan itu di masyarakat di lingkup desa itu tersedia semuanya, pasti tidak akan keluar kemana-mana, Mas. Intinya bahwa ekonomi kebutuhan masyarakat itu mudah di situ, murah, ada. Nah, ini yang ke depan ingin dicapai oleh Pak Presiden. Maka kami sebagai pengurus intinya sederhana, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bagaimana anggota itu merasa ada manfaatnya. Nah, dan ini kami buktikan bahwa ketika kami menjalankan tugas dari bulan Juli, kemudian kami langsung gas gitu ya, untuk usaha menciptakan beberapa usaha yang kami lakukan, kita langsung bisa bagi SHU. Nah, contoh seperti ini, Mas. Jadi kami sudah 4 bulan langsung SHU dan istilahnya anggota itu yakin gitu, percaya bahwa koperasi berjalan. Nah, ini memang dibuktikan bahwa setelah kami RAT di kemarin, ya justru masyarakat langsung tahu gitu, karena sosmed kami juga ada di grup-grup RT, grup RW, grup kampung, ya grup grup di kelurahan, ya mendengar berita bahwa oh ternyata Ngiwangan sudah RAT ini, gitu, sudah bagi SHU gitu.
1: Yang ditunggu-tunggu ya Pak ya.
0: Nah, yang ditunggu-tunggu,
1: akhirnya bahkan hilalnya kami, nemu.
0: Kami libatkan Mas itu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Sudaryanto, saya mau tanya, penasaran juga, ini koperasi Merah Putih ini jenisnya apa? Konsumen, produsen, KSP, pemasaran, atau jasa, Pak?
0: Kami di koperasi itu lengkap gitu ya, jadi memang justru kami itu ketika diberikan fasilitas dari pemerintah bahwa untuk akte pendirian, itu kami masukkan semua Mas, kegiatan-kegiatan KBLI itu. Ada 34 KBLI, bahkan akan kami tambah nanti ketika PAD. Kita itu harapannya di situ semua kegiatan kita ampuh, Mas. Apalagi di Giwangan ya. Giwangan itu Jogja Selatan, bahwa ke depan itu Giwangan sebagai pintu masuknya dari selatan.
1: Kota begitu. Jogja, bahkan
0: terminal itu juga akan menjadi pusat kegiatan. Bis tidak boleh bisa masuk ke kota, tapi justru masuk di terminal Giwangan. Bahkan kami di situ sudah ada, kami masukkan ada shuttle bus nanti ke situ. Ya, sekarang ini istilahnya kami baik produksi, kemudian konsumen, kemudian penyedia ada jasa nantinya, kemudian penjualan-penjualan baik itu di sektor real, ya sembako dan semuanya itu ada Mas, kami sudah begitu Mas.
1: Oke. Ini yang menarik begini Pak, ini karena ada kaitannya dengan UMKM ya. Karena pelaku UMKM ini kan kalau dari yang saya pahami itu adalah mereka sering itu kan jalannya sendiri-sendiri gitu. Siapa punya apa usaha sendiri begitu ya. Dan masing-masing menurut saya produknya itu juga bagus. Cuman kenapa ya kok sulit memenuhi pesanan besar misalnya gitu. Nah pertanyaan untuk Panjenengan adalah kira-kira apakah kolaborasi antar anggota ini bisa jadi solusi nggak? Sama bagaimana praktiknya kalau di KKMP Giwangan terkait hal ini?
0: Ya terima kasih. Ini kan istilahnya apa ya, berjalannya lama waktu waktu dulu ya itu waktu lampau, bahwa banyakkan UMKM itu sendiri-sendiri begitu ya. Nah justru kami itu mewadahi dari koperasi itu KKMP Kota Giwangan. Ketika kemarin itu justru kesempatannya bagus sekali dengan seiringnya berjalannya MBG itu kan kami lahir juga ya KKMP gitu.
1: Okay.
0: Bahkan di sana awal-awal itu menggunakan produk lokal. Bahkan UMKM itu dilibatkan. Nah kami kemarin sudah mendata semuanya terkait dengan produksi dari masing-masing UMKM Mas gitu.
1: Okay.
0: Kami libatkan, ada yang buat lemper, ada yang buat arem-arem, ada yang buat jajanan pasar, ada yang bukusin kacang-kacangan. Itu kami kemarin di koperasi kami libatkan Mas. Bahkan pesanan 4.000 itu kedandapan Mas itu. Nah ini akhirnya kami melibatkan PKK, kami melibatkan ibu-ibu yang mengupas kentang, mengupas wortel dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat luar biasa ke depannya. Nah ini maka salah satu upaya kami di Giwangan itu juga merangkul UMKM Mas. Tidak hanya UMKM saja, kami merangkul juga di warung-warung kecil Mas.
1: Oh gitu kami, ya? Boleh ya? Gak apa-apa ya?
0: Ya, boleh itu Mas. Memang semua akan kita libatkan.

0: bagaimana penggerakan ekonomi.
1: Baik.
0: Kami gerainya gerai UMKM ya, gerai koperasi kami. Itu kami mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu untuk mendapatkan barang dari pemerintah langsung di satu ya, di tipe satu.
1: Okay.
0: Nah, kami sebagai pusatnya kulaannya juga gitu Mas. Nanti warung-warung itu malah justru bisa beli tempat kami, kalau malah beli di
1: tempat dibanding lain,
0: dengan di pasar hiwangan saja, itu masih murah di tempat kami Mas, begitu. Nah inilah ke depan memang kami akan istilahnya tidak membiarkan UMKM itu berjalan sendiri.
1: Okay.
0: Kami mempol UMKM dan warung-warung di
1: sekitarnya. Oke, okay. Baik. Ini luar biasa, efek dominonya dahsyat juga kalau misalnya benar-benar lancar begitu ya, Pak Sudaryanto.
0: Nah, ini memang harus kita buktikan bagaimana dukungan pemerintah nanti Mas.
1: Baik. Ini juga memang masyarakat harus bisa dapatkan bukti langsung nyata bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar dilakukan di lapangan. Baik, Pak Sudaryanto, terima kasih. Saya geser ke selanjutnya untuk Pak Yayan Nugraha, Sekretaris KKMP Purwokinanti. Mungkin pertanyaannya nggak jauh-jauh berbeda nih. Ya, Pak Yayan ya. Tapi saya awali seperti ini, Pak. Administrasi itu kan sering dianggap hal kecil oleh sebagian orang. Saya tidak bilang sebagian besar, sebagian orang. Padahal itu penting. Atau menjadi fondasi usaha lah, administrasi yang rapi gitu ya. Usaha ramai tetapi tidak memiliki pencatatan keuangan. Nah, ini berbahaya ini. Nah, kira-kira gimana cara dari Pak Yayan untuk melakukan hal yang sederhana tadi? Karena ini penting sekali bagi UMKM khususnya. Monggo.
2: Ya, terima kasih Mas. Jadi terkait pencatatan, jadi memang kami bagaimana caranya adalah tata kelola koperasi ini bisa jadi contoh buat yang lain sebagai tertib administrasi Mas. Kelasnya pertama adalah kami pencatatan memang selain manual juga dengan pencatatan digitalisasi Mas.
1: Oh masih gitu. Manual juga ya?
2: Ya selain manual ada juga digitalisasi. Salah satunya memang koperasi Merah Putih ini dari pemerintah menyiapkan namanya SIMKOPDES, namanya Sistem Informasi Manajemen Koperasi Pedesaan.
1: Oke.
2: Jadi ya di sana kita diberikan semacam alat atau tools yang nanti itu memang setiap kegiatan koperasi ataupun kemarin misalnya kami sudah melaksanakan RAT tutup buku 2025, baik itu dari laporan keuangan, neraca laba rugi, kami laporkan juga selain lapi laporan ke anggota lewat RAT tadi, kami juga mengupload lewat sistem informasi manajemen koperasi pedesaan gitu Mas.
1: Yang pertama.
2: Yang kedua, transaksi di kami pun selain tadi menggunakan sistem manual, kami menggunakan POS. Jadi transaksi POS itu adalah payment of sales itu, sehingga ketika kami bertransaksi itu langsung update di hari itu juga bisa ketahuan omset hari itu.
1: Oh, gitu. Itu umum ya? Bisa diakses umum? Nah,
2: bisa. Itu emang sebenarnya itu kasir digital ya, sehingga kami bertransformasi dalam hal tata kelola tertib administrasi di koperasi kami gitu Mas.
1: Berarti itu cara dari panjenengan untuk menjaga kedisiplinan administrasi sekaligus tetap memberikan pelayanan cepat begitu ya?
2: Betul. Karena kan gini, koperasi ini kan modalnya berasal dari masyarakat ya, dari anggota. Okay. Sehingga kami punya kewajiban bagaimana laporan ini bisa transparan. Nah, salah satu koperasi berkembang adalah saling kepercayaan dari anggota. Salah satunya kami pun sebagai pengurus, bagaimana kita bisa melaporkan kepada para anggotanya.
1: Oke.
2: Okay. Laporan itu secara transparan dan terbuka begitu Mas.
1: Ini yang menarik gini Pak Yayan. Tantangan mengelola koperasi yang tadi saya sampaikan, yang saya tanyakan, bahwa ini kan dari jasa, simpan pinjam, konsumen, produsen, semua ada di dalam, begitu ya. Ini kan tidak mudah untuk mengelola ragam jenis usaha, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kira-kira gimana koperasi bisa membantu yang usahanya mengalami penurunan omset? Nah, monggo.
2: Ya, yang pertama terkait ada banyak sekali sektor ya di koperasi.
1: Sektor, iya betul.
2: Ya, kalau kami melihat adalah dengan melihat potensi wilayah kami masing-masing. Kalau tadi di kami Purwokinanti pasti akan berbeda potensi dengan Giwangan, baik pun dengan Demangan juga. Nah, kami biasanya memang by data ya. Beda itu, jadi kita bukan asumsi tapi by data. Misal gini, di Purwokinanti itu kami memang banyak hotel Mas.
1: Yeah.
2: Banyak hotel berbintang. Sehingga kami lakukan adalah selain tadi kami di Purwokinanti itu sektor koperasi, sektor konsumtif, kami pun bergerak di bidang jasa. Salah satunya kami dalam waktu dekat akan MOU dengan beberapa hotel berbintang sebagai travel agent-nya hotel-hotel berbintang di wilayah Purwokinanti. Sehingga harapannya apa? Harapannya ketika tamu-tamu dari luar kota maupun tamu kedinasan ketika datang ke Jogja, harapannya bisa menginap di kota Jogja. Sehingga perputaran uang itu tetap di kota Jogja begitu, Mas. Dan salah satunya ada koperasi ini, kita bisa tadi ada ruang untuk kerjasama dengan hotel. Dan hotel pun ketika kami ajak MOU, mereka sangat percaya. Karena apa, legalitasnya kami langsung dari legalitas legalitas nasional, dan ini memang merupakan dari program strategis pemerintah begitu, Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait UMKM, ya memang kami bersinergi juga, Mas, gitu, dengan UMKM itu. Dan kami salah satunya adalah ber-MOU juga dengan UMKM dalam hal tadi yang sampaikan Giwan itu hampir sama, yaitu penyediaan di dapur MBG. Contoh ketika kami itu di bulan Ramadan kemarin, MBG itu kan menunya menu kering, ya. Nah, kami melibatkan menu-menu itu dari UMKM. Sehingga apa? Sehingga yang tadi UMKM misalnya modalnya terbatas, Mas. Jadi kita talangi untuk pembelian produknya. Misal tadi pembuatan aram-aram atau misalnya roti, pembelian tepungnya lewat kami dan dibayar bisa tempo, sehingga tidak memberatkan UMKM. Dari pihak koperasi pun kami sangat senang, karena apa? Kami mendapatkan keuntungan atau profit margin dari penjualan produk yang dibeli oleh UMKM. Yang kedua, kami pun bisa menjual ke dapur MBG juga mendapat margin. Sehingga tadi UMKM pun tanpa modal, kami modali dengan pembelian produknya tadi dan pembayarannya secara tempo. Jadi itu ada sisi sinergi antara koperasi dengan UMKM. Begitu, Mas.
1: Oke. Nah, ini sebelum kita jeda, pertanyaan saya begini untuk Pak Yayan, mungkin bisa mewakili juga untuk Pak Basuki dan juga Pak Basuki. Pak Sudar. Oke, kok malah hilang di catatan saya ini. Ada Pak Sudar dan Pak Basuki begitu, ya. Pertanyaannya sederhananya begini, kalau menurut pengalaman Panjenengan, ya, yang paling menentukan keberhasilan koperasi itu apa? Saya punya variabelnya nih, mungkin nanti bisa dijelaskan. Modal, SDM, atau kepemimpinan?
2: Ya, terima kasih, Mas. Mungkin kalau di kami memang SDM, Mas, ya. Ini sangat penting gitu. Jadi yang sampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas tadi, Pak Toto sampaikan tadi, alhamdulillah dengan adanya sertifikasi kompetensi buat pengurus, buat pengawas koperasi ini bisa meningkatkan kompetensi kami menjadi lebih baik lagi begitu. Karena apa? Alhamdulillah kemarin beberapa hari lalu kami kedatangan juga tamu dari luar Jawa begitu, untuk dibanding ke koperasi kami, yang melihat dengan koperasi di Kota Jogja kan secara gedung itu belum ada, ya, koperasi, ya, belum ada dibandingkan dengan di wilayah-wilayah lain. Tapi kami punya SDM yang baik, dan SDM ini menjadikan koperasi ini bisa lebih baik begitu. Baik itu tata kelolanya, baik itu tadi manajemennya. Sehingga modal pertama yang bisa maju itu menurut saya itu, ya, salah satunya SDM. Walaupun tadi tidak kita pungkiri modal, kemudian yang lainnya itu menjadi modal terpenting juga, tapi modal pertama yaitu SDM yang mumpuni tadi.
1: SDM dulu begitu, ya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Yayan. Kita jeda dulu sejenak, seterusnya Budan juga pendengar. Nanti saya akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
3: Bunda.
4: Gimana, Kak, pesta ulang tahunnya?
3: Asik. Dikasih ini, Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak, ya?
3: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
5: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
6: kamu akan melihat hasilnya nanti.
7: Kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
8: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: Matur nuwun seterusnya Buten juga pendengar, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Dan sudah hadir juga di Zoom bersama dengan kita sore hari ini Pak Wali Kota. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Wali Kota, apa kabar Pak Asto?
9: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kabar siap. Baik.
1: Kabar baik Pak. Dan udah lama ketemu, kangen juga nih Pak.
9: Suara yang kangen.
1: Oh gitu ya.
9: RRI dan pendengar RRI.
1: Ini kok suara agak lemes, kenapa ini Pak?
9: Oh enggak.
1: Oh enggak ya.
9: Di Zoom.
1: Oh lagi di Zoom.
9: Oh darat, wah.
1: Luar ya, biasa Pak ya. Sekali. Pak Wali Kota ini kesana kemari ini, sibuk sekali sepertinya. Saya sampai pusing baca beritanya ini.
9: Udah, kita itu kan yang pengangguran yang cari kesibukan.
1: Jangan begitu Pak, nanti yang lain tersinggung loh Pak. Oke Pak Wali, tadi kita sudah sempat berbincang banyak begitu ya terkait dengan topik kita, saya ulangi lagi, yaitu adalah koperasi naik kelas UMKM melesat Yogyakarta berkarya. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik juga Pak, kayaknya saya tujukan ke Panjenengan pas ini, dari warga juga ini Pak, dengan nama Mbok D dari Bantul ini Pak, bukan warga kota tapi dari Bantul ini Pak. Cuman pertanyaannya ada dua. Yang pertama gini Pak, ini penting untuk njenengan bisa jelaskan. Sebutkan satu alasan kenapa saya harus jadi anggota Koperasi Merah Putih. Mau saya lanjutkan yang kedua atau dijawab dulu Pak?
9: Ya, dijawab dulu.
1: Baik, silakan.
9: Ya. Kalau saya jawab khusus Jogja loh ini.
1: Ya, enggak apa-apa Pak. Khusus Jogja.
9: Kota
1: ya.
9: Jogja. Mm-hmm. Kalau Kota Jogja, kalau saya menjadi warga Kota Jogja, kalau ditanya kenapa harus jadi anggota Koperasi Merah Putih, jawabannya karena Koperasi Merah Putih di Kota Jogja itu membela dan membeli produk sendiri. Nah itu kalau saya jawabnya gitu. Contohnya batik yang selama ini harus dibeli dari tempat lain, ya kalau PNS mau seragam, sekolah mau seragam, pasti belinya tidak dari Jogja. Dari Kota Jogja enggak, pasti. Karena di Kota Jogja tidak memproduksi yang sifatnya massal, ya. Nah, sekarang ini bisa memproduksi sifatnya massal. Dan sehingga kalau kita bergabung dengan Koperasi Merah Putih di Kota Yogyakarta, ada produk-produknya warga sendiri Kota Yogyakarta yang bisa dibeli oleh warga kota sendiri, sehingga kalau jadi anggota Koperasi Merah Putih di Kota Yogyakarta sama dengan menghidupkan UMKM Kota Yogyakarta. Ini okay. Alasannya begitulah.
1: Oke, okay. Ya. Ini walaupun dari warga seberang Pak ya.
9: Ya.
1: Tetangga ya, ya Pak.
9: Enggak apa-apa.
1: Ya. Oke, okay, ya, yang kedua pertanyaannya gini Pak. Teras Malioboro itu mesake 2000 UMKM tenannya, kenapa enggak dibenerin arus pengunjungnya? Sepi banget lantai 2 dan 3, parkirnya jauh. Mbok itu dulu yang dibenerin. Masukannya seperti itu Pak.
9: Ya. Kami sangat mendukung bagaimana agar Teras Malioboro itu maju dengan cara secara tidak langsung, misalkan event-event itu kita sengajakan ya ada di dekat teras, termasuk besok ini kayak kemarin misalkan ada Hari Keluarga Nasional, kita adakannya puncaknya di Benteng Brandenburg, itu kan dekat ya dengan teras. Kemudian ini besok sebentar lagi ada paguyuban warga Sumatera Utara yang akan bersama-sama rame juga kami arahkan di Benteng Brandenburg. Jadi banyak event-event yang kita sengajakan ke sana. Sedangkan hal teknis yang menyangkut masalah penataan teras memang kewenangannya bukan di pemerintah kota tetapi langsung oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga saya kira kita berbagi peran lah untuk meramaikan teras ya, mungkin itu Pak Yudan.
1: Oke,
9: ya.
1: Baik. Demikian itu ya Mbok D. Nah, enggak ngebutin nama cuman Mbok D aja ini. Terima kasih.
9: Siap.
1: Pak Wali, sebelum saya bacakan pertanyaan yang lain, ini juga saya ajak seterusnya butuh bisa bergabung lewat telepon di 02745403333. Ini sebagai bridging Pak untuk nanti baca pertanyaan selanjutnya yang udah dikirimkan di WA 0895-0144-1066. Sekarang ini kan produk luar Pak Wali, luar daerah, bahkan luar negeri itu kan sangat mudah sekali dibeli di marketplace, Pak. di online. Di sisi lain, banyak produk UMKM Kota Jogja yang kualitasnya bagus ini tapi promosinya kalah, Pak. Dan nggak begitu banyak dikenal gitu ya. Nah, Pak Wali, ini kira-kira apa strategi besar pemerintah Kota Jogja supaya masyarakatnya tuh jadi lebih bangga lah membeli produk lokal dibanding produk dari luar? Apakah kira-kira ada nggak kebijakan dari Panjenengan yang benar-benar berpihak kepada UMKM lokal, bukan bukan sekedar slogan cintai produk-produk Indonesia atau produk lokal gitu, Pak? Monggo Pak Wali.
9: Ini mohon maaf lah. Ya, hari ini kan jujur ya, jujur saja bahwa marketplace kita itu kan yang ada di sekitar kita bukan milik kita. Mayoritas bukan milik kita.
1: Yes.
9: Mas Jordan bisa lihat mana yang milik kita, hampir tidak ada.
1: Okay.
9: Ya. Nah, kemudian hari ini apa yang dijual di marketplace itu akhirnya bukan produk kita. Banyak produk-produk asing yang ada di marketplace yang menyerang kita, dalam arti sasarannya di kita. Kalau hari ini UMKM itu hanya ikut marketplace asing, maka UMKM itu ya seperti masuk ke kolam hiu lah. Iya. Jadi karena langsung ditelan saja, nggak ada artinya apa-apa itu, karena ya tidak apple to apple lah, tidak tandingannya gitu.
1: Betul.
9: Nah, oleh karena itu kalau tadi Mas Jordan tanya apa kebijakan yang bisa dilakukan, kemarin sore saya baru mengumpulkan semua kepala OPD dan juga Mantri Pamong Projo. Saya undang ahli AI ya dari ITS untuk bicara, dan saya minta dibimbinglah bagaimana kalau kita membangun marketplace sendiri dan kemudian dimulai dari PNS-PNS kita ini. Kita tidak akan memaksa PNS harus membeli melalui marketplace sendiri, tapi ini membangun kesadaran bahwa kita harus membangun dan mencintai kemandirian ekonomi ya. Kita ya sekali lagi saya tidak benci asing, tapi saya cinta kemandirian. Jangan sampai kita, nah, saya kira dengan cara membangun marketplace sendiri ya, itu kita bisa, harus bisa. Ya seperti kita ini ya ibaratnya kalah harta menang cara lah.
1: Banyak akal, Pak ya.
9: Banyak akal. Ya seperti Kota Yogyakarta ini kan enggak punya tempat untuk membangun koperasi merah putih dalam nanti membangun grey ya. Tapi kan saya bilang kita tidak mundur selangkah pun, kita tetap bisa membangun grey tanpa harus punya tanah 1000 meter.
1: Oke.
9: Sehingga hari ini juga kita bisa koperasi merah putih. Nah, sekarang bagaimana Mas? Kalau saya punya ide membangun marketplace merah putih gitu.
1: Oke.
9: Ini kalau Pak Jordan tanya ke saya, ayo kita bangun marketplace merah putih gitu. Nanti Mas Jordan, karyawan RRI gabung lah.
1: Boleh Pak, tinggal sama tunggu arahan gitu dari pusat kan langsung kita bergabung Pak. Gak pakai lama.
9: Ini rohnya adalah bela beli produk sendiri, rohnya adalah berdikari dalam bidang ekonomi, jiwanya di situ.
1: Baik, saya setuju dengan berdikari, saya sangat setuju, karena itu yang dilakukan negara sebesar China ya, sampai berpuluh-puluh tahun akhirnya mereka bisa mandiri hampir segala sisi begitu.
9: Betul.
1: Luar biasa betul gitu.
9: Ya, harusnya melalui UMKM, melalui koperasi lah kita itu bisa mandiri, kan menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Luar biasa nih jawabannya Pak Wali Kota. Oke, karena memang marketplace bukan punya kita, susah mengendalikannya. Mau gimana lagi ya, tinggal ngikutin aja. Baik, Pak Wali, terima kasih. Saya geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Pak Kadis ya, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Pak Toto, begitu ya. Bisa dengar suara saya Pak Toto?
10: Ya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari Dwi Kurniawan. Kebetulan dia usaha fashion ini Pak, tinggalnya di Mantri Jeron. Banyak teman-teman UMKM merasa informasi bantuan pemerintah itu sering terlambat diketahui atau kurang cepat begitu ya. Ketika mengetahui programnya, pendaftaran malah udah ditutup atau kuotanya habis begitu. Nah Pak Kadis, bagaimana dinas memastikan seluruh pelaku UMKM itu mendapatkan akses informasi yang sama terhadap program bantuan, pelatihan, maupun pembiayaan? Jangan sampai yang menikmati hanya kelompok tertentu yang sudah dekat dengan informasi. Monggo, ini cukup kritis ini dari Dwi Kurniawan di Mantri Jeron. Monggo Pak Kadis.
10: Baik, buat Mas Dwi ya.
1: Gih.
10: Untuk mengantisipasi ini sebenarnya pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dinas koperasi UKM itu sebenarnya sudah banyak kanal-kanal yang bisa diakses oleh masyarakat di IG, di medsos yang lain, di web dinas dan sebagainya. Bahkan Mas ini Kami itu kan punya mitra nih di level kemantren. Namanya adalah Forum Komunikasi UMKM. Ini adalah kepanjang tanganan kami untuk bisa menginformasikan segala sesuatunya, fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Bahkan kami juga menempuh hal-hal yang sifatnya konvensional, bersurat ke wilayah untuk menginformasikan seperti itu. Hanya saja kadang-kadang dengan kuota yang sangat terbatas, sehingga kita kan taruhlah misalnya pameran itu kan dengan jumlah UMKM yang lebih dari 10.000 yang ada di Kota Yogyakarta, tentu saja tidak semua bisa diakomodir nih, ada batasnya. Sebagai contoh, kemarin itu kan kita pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi promosi pameran di Jakarta Fair ya, Pekan Raya Jakarta, yang kita ajak kan sekitar berapa itu 10 UMKM pastinya seperti itu. Sehingga untuk hal yang kita temui adalah melakukan kurasi produk-produk mereka. Artinya apa? Tidak semua UMKM itu bisa kita akomodir, hanya ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi seperti itu.
1: Oke, ini terbuka untuk umum tapi tetap ada kurasi begitu, Pak ya?
10: Ya, pastinya seperti itu.
1: Lantas bagi mereka yang misalnya masih jauh dari kurasi tadi, Pak, yang diharapkan apa, Pak, yang dilakukan untuk mereka ini, Pak?
10: Ya, kita ada pendampingan-pendampingan nih seperti itu. Makanya dengan adanya forum komunikasi di level kemantan ini, harapannya adalah bisa menyasar sampai grassroots, Mas.
1: Akar rumput ya, masyarakat.
10: Akar rumput. Dan kita juga mengoptimalkan keberadaan lembaga-lembaga di level RT. LPMK, sehingga semua karena baik itu offline, online, medsos, media apapun, kita sampaikan seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Toto penjelasannya. Saya geser ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Pak Basuki ya, pengawas KKMP Demangan begitu ya. Ibu Nur Aisyah, ini warga Demangan, warga Panjenengan ini, Pak. Tapi saya enggak tahu apakah sudah bergabung di anggota koperasi ya. Menyorotinya begini, banyak anggota koperasi itu datang ketika banyaknya pas minjem uang, Pak. Nah, kayaknya kalau masalah uang banyak gitu ya, tapi malah kurang peduli terhadap perkembangan koperasi gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara membangun kesadaran bahwa koperasi itu bukan sekedar tempat pinjem uang gitu ya, melainkan juga wadah membangun usaha bersama yang harus dijaga seluruh anggotanya. Monggo Pak Pengawas, silakan.
11: Oke, terima kasih. Jadi kalau mungkin cerita sekarang untuk KKMP ya, memang kalau yang sekarang ini KKMP kan belum ada apa simpan pinjam, belum ada. Jadi apa itu yang menangani ada pihak lain lah, artinya bukan yang di KKMP.
1: Oh gitu. Tapi
11: agar bisa menarik tadi apa, kalau bagaimana tadi kalau apa?
1: Kalau nggak cuman minjem uang aja, tapi menyadarkan bahwa ini harus dijaga bersama-sama anggota gitu.
11: Nah, itu makanya harus ada komunikasi antara pengurus dengan anggota. Jadi antara pengurus dengan anggota ini yang saya kita lihat yang dulu-dulu. Kalau namanya koperasi itu biasanya pasti koperasi pinjam simpan pinjam, kemudian banyak yang menunggak. Kan begitu. Makanya untuk yang ini nih kita ada komunikasi antara pengurus dengan anggota, dan keterbukaan untuk laporan tadi yang disampaikan juga dengan Pak Yayan tadi, kita ada laporannya yang bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi itu apa, untuk agar bisa anggota ini bisa pertama percaya, kemudian ada gairah untuk bisa membesarkan koperasi itu. Itu
1: mungkin. Baik, terima kasih Pak Basuki. Ini kebetulan rata ya yang bertanya ya lewat 0895-0144-1066. Telepon juga masih saya buka ya, 0274-540-333. Kalau gitu muter nih, kita ke Pak Sudaryanto nih. Ada juga pertanyaan untuk Panjenengan, Pak. Dari Pak Budi Haryono, ini pedagang pasar Giwangan nih. Saya nggak tahu nih apakah dia anggota juga atau tidak, saya tidak tahu ya. Yang jelas terima kasih sudah bergabung dan memberikan aspirasinya. Banyak pelaku usaha kecil itu kesulitan bersaing dengan toko modern maupun penjualan online yang semakin agresif. Kira-kira langkah nyata KKMP Giwangan ini gimana cara membantu anggotanya supaya nggak hanya mendapat modal tapi juga bisa lah meningkatkan penjualan dan bersaing di era digital. Monggo Pak Ketua.
0: Oke, terima kasih Mas. Pak Budi, terima kasih atas pertanyaannya. Pasar Giwangan ya. Kami hanya di utara Pasar Giwangan, kantor kami atau gerai kami. Memang ini tantangan besar buat kita Mas ya. Di era informasi modern hari ini ya, online sangat murah begitu ya. Kemudian belanja toko-toko pada banyak yang tutup karena kalah bersaing dengan harga. Maka ke depan, tadi sudah saya sampaikan, bagaimana koperasi ini menyediakan ya, menyediakan semua kebutuhan itu murah Mas begitu. Nah ini bagaimana mendapatkannya, kan kita harus dapat dari D1, D1 atau langsung dari produsen begitu. Pemerintah kan menyediakan seperti itu. Maka termasuk kami sampaikan tadi, kita langsung ngomong barangnya saja ya. Kami di gerai kami KMP itu ya, masyarakat sudah kami woro-worokan baik di sosmed atau di grup WA. Minyak kita saja Mas, minyak kita itu kita tidak boleh menjual 15.700 di atas itu. HET kita di situ. Sedangkan di pasar Giwangan itu sudah ada 19, ada 20, bahkan kemarin saya jalan-jalan itu di angka 21. Nah, maka sebenarnya masyarakat ini, ayo mari bersama-sama koperasi ini bisa begitu. Tidak usah yang online, malah justru online malah kadang-kadang mungkin kalau sudah dibandingkan malah lebih tinggi begitu Mas.
1: Saya belum pernah juga nih masalahnya, jadi nggak tahu saya gitu. Ini.
0: Ya, maka ini Pak Budi, ke depan ayo kita sama-sama bergabung bahwa koperasi ini ke depan bisa. Kita mengedukasi masyarakat bahwa ayo kita sama-sama bergerak, uang di masyarakat itu jangan keluar. Nanti semuanya itu kita cukupi kebutuhan di situ untuk kita kembali ke kita. Begitu Mas.
1: Ya, baik.
0: Kita bangun.
1: Terima kasih untuk jawabannya Pak Sudaryanto, Ketua KKMP Giwangan. Satu lagi nih untuk Pak Yayan juga masih ada ini. Dari Mas atau Bapak Rudi Setiawan, kebetulan pelaku UMKM kerajinan ini Pak. Nah, pertanyaannya masih mengulang sedikit yang tadi kita sempat bahas terkait dengan digitalisasi. Apakah administrasi dan pelayanan di KKMP Purwokerto nanti ini sudah memanfaatkan teknologi digital sehingga anggotanya itu bisa mengakses layanan dengan lebih cepat dan mudah? Monggo, singkat saja gimana Pak Yayan?
2: Ya, terima kasih Mas Jordan. Jadi pertama, terkait digitalisasi memang salah satu tadi, kita memperdaya gunakan SIMKOPDES Pak. Mas ya. Sistem Informasi Manajemen Koperasi Pedesaan tadi. Jadi siapapun anggota itu bisa langsung buka website simkopdes.go.id ya. Kemudian nanti bisa langsung mendaftar lewat sana Mas. Begitu.
1: Sehingga
2: memang di era digital ini, di era digitalisasi ini memang memudahkan para anggota untuk bisa langsung mendaftar jadi anggota koperasi.
1: Itu
2: yang pertama. Yang kedua, di SIMKOPDES pun memang ada marketplace yang memang itu buatan asli Indonesia.
1: Karya anak bangsa ya.
2: Ya, sehingga di marketplace yang di SIMKOPDES tadi itu kita bisa bertukar produk dengan seluruh KKMP atau KDMP seluruh Indonesia. Begitu. Sehingga adanya penawaran sama permintaan itu kita bisa lewat tadi SIMKOPDES tadi begitu. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya SIMKOPDES ini memudahkan bagi para anggota untuk bisa mendaftar, walaupun memang ada verifikasi ya ketika mendaftar lewat SIMKOPDES tadi ada verifikasi dari pengurus apakah ini betul atau bukan dari warganya sendiri. Ya, dari warga sendiri karena memang koperasi Merah Putih ini berbasis kelurahan.
1: Baik.
2: Nanti menambahkan salah satu program kami yang sudah dijalani yaitu Wamira Mas.
1: Warung milik rakyat,
2: Ya, ini kan salah satu program dari Pak Wali Kota.
1: Dulu Tomira ya, toko milik rakyat, sekarang Wamira ya.
2: Sekarang Wamira dan antusias warganya luar biasa. Begitu, Mas. Dan tadi, Pak Sudar tadi, kita bisa menjual maksimal dari HET sehingga memudahkan warga berbelanja dengan harga murah. Dan tadi mudah-mudahan bisa menjadi pengendali inflasi di Kota Yogyakarta.
1: Baik. Luar biasa, terima kasih Pak Yan. Ini di penghujung acara, saya kembali sapa dulu Pak Wali Kota, Pak Wali, Pak Hasto.
12: Ya.
1: Sebagai closing statement Pak Hasto, saya mau nutupnya seperti ini. Pak Wali, di balik satu usaha kecil yang bertahan itu ada perjuangan panjang seorang ibu, seorang ayah, dan sebuah keluarga, Pak. Mereka mungkin tidak selalu terlihat dalam pembangunan kota, tetapi mereka lah yang menggerakkan sebenarnya ekonomi di bawah ini, Pak. Kira-kira apa pesan dari Pak Wali Kota kepada seluruh pelaku UMKM dan anggota koperasi di Kota Jogja yang hari ini sedang berjuang, Pak? Sebuah pesan apa yang ingin supaya mereka bisa ingat bahwa pemerintah itu tidak hanya hadir memberikan program, tetapi hadir berjalan bersama mereka menuju kesejahteraan. Monggo, sebagai closing statement, Pak.
9: Ya, perjuangan untuk menuju satu kemerdekaan, kalau kita belum merdeka dan belum berdaulat. Kemudian kita berjuang itu pada umumnya tidak sendiri-sendiri. Punya visi bersama, untuk tujuan bersama. Akhirnya kita pun merdeka berdaulat dalam bidang politik, ya. Tetapi sekarang ini kita belum berdikari penuh dalam bidang ekonomi. Sehingga siapapun yang akan berjuang untuk berdikari dalam bidang ekonomi, lebih baik kita itu bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Dan saya kira simbol yang sangat kita kenali adalah koperasi sebagai wadah yang nyata. Dan yang terakhir, marilah kita bersatu di dalam satu rampak barisan, salah satunya adalah marketplace, ya. Tetapi marketplace yang memenuhi syarat untuk berjuang, yaitu marketplace yang tidak boleh ada banyak produk asing, tidak boleh ada produk KW, fee transaksi harus sekecil mungkin karena itu tidak menghormati dari nilai produk itu sendiri. Baik. Kemudian database pembeli bisa menjadi milik penjual dan itu menjadi milik koperasi.
1: Baik.
9: Pemda harus bisa menjadi regulasi, kalau perlu token belanja, dan tentu terhubung ke ekosistem. Baik. Saya kira itu,
1: baik,
9: Mas Yordan, dan untuk pesan untuk semuanya, semoga kita lahir marketplace merah putih yang memenuhi kriteria.
1: Matur nuwun, Pak Wali Kota. Terima kasih, Pak Wali Kota, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogja, serta seluruh narasumber pendamping atas diskusi yang sangat inspiratif ini. Semoga ada kelanjutan tindak nyata dari apa yang sudah kita sampaikan di sore hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh pendengar Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio yang telah mengikuti program Wali Kota sore hari ini. Saya Joran Talakseru, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
12: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Indonesia dan India sepakat bekerja sama merestorasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan tersebut diumumkan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Narendra Modi menyebut Candi Prambanan sebagai simbol kuat hubungan budaya antara Indonesia dan juga India. Restorasi akan dilakukan pemerintah Indonesia bersama Archaeological Survey of India. Selain itu, kedua negara menetapkan Tahun Tagore Dewantara 2026-2027 untuk mempererat kerjasama budaya dan pendidikan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari 16 dokumen kerjasama yang ditandatangani Indonesia dan India di berbagai bidang. Beralih ke informasi lainnya, PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat lebih dari 218 ribu penumpang memanfaatkan diskon tarif kereta sebesar 30% selama libur sekolah. Program berlangsung pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026 kemarin. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, program tersebut mendorong masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi. KAI juga terus meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi layanan dan penyediaan fasilitas isi ulang air minum di stasiun. Perusahaan memastikan keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh pelanggan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat sore Sugeng Sonten seterusnya budaya. Apa kabarnya? Masih bosan gak ketemu saya? Jangan gak bosan-bosan ya, sekali-sekali bosan lah gitu ketemu saya. Ya, Jordan Talaksaru kembali hadir di sore hari ini, kurang lebih selama 1 jam gak ada. Tak temenin di Suko Sami Suko, milih lagu dangdut pilihan. Lagunya apa Mas Jordan? Lagunya yang pertama Buto-Buto Galak, atau yang kedua Gadung Melati. Pilih yang mana seterusnya Buto ya. Tak buka WA-nya 0895-0144-1066. Telepon yo tak buka 0274-540-333. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Sugeng Juri,
0: Suko Sami Suko. Butonya masuk ini.
1: Celik lah.
0: Butonya masuk.
1: Iya. Kok berangkat ke mana?
0: Aduh, monggo Pak Wali. Nek iki wali apa iki wali nikah?
1: Menang bondo kalah coro.
0: Kleru. Kalah bondo menang coro. Oh, kok malah diwalik iki piye? Senengane ngono kuwi lho.
1: Walik kaya.
0: Oh, monggo Pak Wali. Enten dawuh napa niki? Monggo. Oh. Monggo enten dawuh napa?
1: Dawuh nganyap lho.
0: Kayak tanya kok gumun banget kalau penyare yo, marahnya gergetan nih.
1: Buto-buto galak weh.
0: Ya, Mbah Noyo galak ya.
1: Nyokat penyare gue. Salam-salamnya sudah iya weh.
0: Ya, siap.
1: Yo, Pak Sipa Imin. Simpanan Mbak Siti, Mbak Tuti, Romo Jingajono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Asing Sinten Maling ya.
0: Sinten Maling ya.
1: Cahyono. Pak Sakasyono Bulawen.
0: Senengane lu.
1: Kalau Pak Toro
0: orang beto bae to.
1: Sari. Sari tetep Bu Jojo. Wis ngono wae Gus ya.
0: Ya. Matur nuwun.
1: Salam sehat bersama Bapak.
0: Merdeka. Nggih, Pak Toni Boster senengane beto wae iki. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten Suko Sami Suko saking Monjali Mas.
0: Ya, monggo Ibu Wali.
2: Waduh. Bingung gak karo ngomong apa.
0: Lho kenapa? Kok bingung, wis ngerti acarane kok bingung.
2: Wali kota, apa wakil kota, apa wakil UMKM.
0: Nah, nek iki wakil napa ini?
2: Iya, tadi membicarakan UMKM jadi aku keblantu itu.
0: Oh, dan gitu.
2: Dan aku gak koncone mburi selak.
0: Ya, lagunya milih dulu.
2: Ini buto-buto galak.
0: Oke, Mbah Noyo galak ya.
2: Iya, nyari galak, nyari dong, aku di potong.
0: Oh, ya jelas lah, kudu tertib pokoknya.
2: Potong langsung, bata, why not?
0: Ah.
2: Saya milih buto-buto galak.
0: Oke, siap.
2: Dwija masuk, kula saged nomor 2. Mami Sartika. Yayu Weni juga suka nyenggol saya. Ih, Kumbo Karno kok gak pernah masuk lagi. Mas Rian juga. Apa meneh yo?
0: Siapa ya?
2: Apa yang suka gowes itu suka
0: Pak Supoyo.
2: Ya itu rajin ngirimi saya Pak Supoyo. Mlebet. Apa meneh?
0: Wah, siapa? Bingung dhewe to?
2: Iya.
0: Gimana to Bu Wali?
2: Wali kota di sini nang jam tinggi Bu Gubernur nang Jawa Timur.
0: Ini Bu Wali kuto.
2: Iya.
0: Ora wal. Nggih, matur nuwun.
2: Ngaten mawon Mas Jordan.
0: Sami-sami.
2: Kene mburi selak dar masuk.
0: Sugeng Sonten. Sugeng Sonten. Waktune soalnya tipis ya. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
0: Kok yo rajin banget to ya iki? Kok rajin banget to ya?
3: Kok rajin banget ya.
0: Rasane piye iki, Kang?
3: Lah yo tambah stres.
0: Lah, oh lagi stres to?
3: Oh yo ora.
0: Lah lek ngomong tambah stres, berarti lagi stres iki. Mesak iki kudu diku ngalor iki.
3: Ngelan dadang. Potong ngalor kono-kono.
0: Lah yo, lek ngomong dhewe lho mau stres iki lho.
3: Lah iya, pancen rada.
0: Pancen ora salah kok.
3: Ora salah.
0: Ya, lagunya yang mana, Kang?
3: Ayo buto-buto galak.
0: Ya, iki monggo salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semua saja. Waktune meng nepat iki.
0: Oke.
3: Ya, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nggih, lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
4: Sugeng.
0: Wah, udah besok aja, Bu.
4: Apa perlu nih?
0: Lah, apa perlunya?
4: Ayo, perlunya mau masuk nutupin cinta aja.
0: Sehat, Bu?
2: Nggih sehat,
0: hari Jumat
2: punipun
0: kagem penyen sak lajar
2: kami sehat. Alhamdulillah nderek teman. Kula lagunipun tak nderek anu kadang kula wonten ing anu ta waktu yayu.
0: Inggih.
2: Ya, salam nggih.
0: Heeh.
2: Kagem yayu matur nuwun paring pinginan.
0: Inggih.
2: Dah yono Pak Dipaine.
0: Heeh.
2: Sumarto, Mampu Sartika, Romo Heri Sardono, Bapak Bumangi, Rahyo, Bapak Untung Saharjo, wonten ing sami galu, GS Bapak Budu, Mas Ipul, Mak Rian, Pak Upa, Romo Marto Indro, Mbak Marni, Bukit Kasun, Mak Adianti, Mbak Noyo, Mak Ije, Mbak Supriyati, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Triwin, Miko Wau, Mbak Tunggo, Lantra Yogi, Pak Tunggo, Doyo Tutu,
0: Inje,
2: Suko, Sami Suko,
0: Inje,
2: Dan Suko, Sedoyo, Sami Suko,
0: Inge,
2: Atau Nurna,
0: Sami-sami,
2: Sugeng
0: Sonten, saking Ibu Bupati ya. Lanjut lagi Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
5: Loh,
0: kok mulai ngomong Mbah Noyo terus toh ya iki? Mbah Noyo galak toh?
5: Uh-uh.
0: Ya, kabarnya gimana, Kung?
5: Alhamdulillah iki palingnya terkeles iki, Kak.
0: Oh.
5: Terkeles pisan alhamdulillah
0: mlebu. Lah gimana mau diulangin, Po?
5: Oh, rasa.
0: Oh, kok ketoke gumun ya?
5: Ya tenis seneng toh.
0: Oh gitu ya.
5: Gak kintun kagem. Ya yuk karo kagem sedoyo ke mawon.
0: Oh nggih siap.
5: Ini meno Mas.
0: Matur
5: nuwun ya Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, halo Sugeng Sonten suka sami suka.
6: Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Lo lo lo lo ini anak buahnya Pak Wali bukan ini?
6: Iyo kape anak buah.
0: Kape anak buah. Nek bapak buah siapa?
6: Bapak nih.
0: Kacau ini, kacau, kacau ini.
6: Sehat,
0: sehat.
6: Waras lah.
0: Suaras.
6: Melu buto-buto ya.
0: Siap.
6: Jurungnya ya melu. Aku mau.
0: Apa? Oke, siap.
6: Jurungnya untuk semuanya toh. Oman sing ado mlebu yen nunggu ndak janjendi. Apa nek ngene
0: iki? Itu aja.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun Mbak Titut. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
7: Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Inje. Siapa ini? Oke, siap, Li. Matur nuwun. Oke, kita geser ke WA dulu ya. Yang udah ngirimin poison ada Mbak Ijem.
8: Halo, Sugeng Sonten, Mas Jordan, Sugeng Sonten, Suko, Sami Suko. Kula Mbak Ijem, Bapak Tan Piyungan, Mbak Dindara yang regengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon. Badhe kentun-kentun. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Suratrisik, Yumudo, Mami Sartika, Lenyanto Grogol, Lenyanto Candi Abang, Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu, Mbah Suratrisik, Mbah Glendi, Mbah Gono, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Matur nuwun
0: wekdalipun
8: sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Pak Tumidi.
9: Nggih, nirih atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, lajeng Pak Ibul, Pak Mamar, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, lajeng Bu Sarmi, Bu Tukinah, Mas Rian, Mbak Man, Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng wonten Pak Rungkut, lajeng wonten Pak Tugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Wah Noyo, lajeng Pak Nono, Pak Diartono, Pak Atmo Suwito, Pak Sardi, sanipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Ye, matur nuwun. Lanjut Pak Supoyo.
10: Suko sami suko, kula suko Mas Jordan suko nggih. Kesarasan wonten ing Mas Jordan. Niki kula nembe gues wonten ing sida tentrem niki. Niki darah Brajan Prambanan niki. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Sudar, Pak Tumedi, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Wakianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Yeni, Bu Nugroho, Pak Nugroho, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Ki Wawan Haka, Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken. Matur nuwun.
0: Ki, sami-sami Pak Supa matur nuwun. Pak Kasiono.
11: Suko, sami suko, sugeng sonten Mas Jordan, kula Pak Kasiyono Bulawen, kita salam katur Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami Wetan Isi, Ibu Tarmi Teman Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Diwijo Karangmojo, Ibu Wadjanti Wareng, Ibu Masmi Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Mbah Noyo Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto Jeldimoho, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sarjio Jatimulyo, Ki Rukun Merdo Mecing Wetan, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur semanuwun. Oke, kita ke lagu dulu ya sutresna Buto. Ini Buto-Buto galak ternyata yang paling banyak request. Wis enggak pakai lama, langsung aja kalau gitu tak putarkan lagunya. Ini dia di suka sami suka sugeng midhangetaken.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrus Nobu itu di Sukosami Suko. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini mepet waktunya soalnya, udah jam 4:30. Daripada nanti kehabisan waktu gak bisa masuk, mendingan langsung aja kita keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Gemes atau yang kedua Dukun Asmoro. Pilih yang mana? Mau Gemes apa Dukun? Ya, Dukun atau Gemes? Bukan Dukun Gemes ya, tapi Gemes sama Dukun Asmoro. Pilih yang mana Sutrus Nobudoyo? Yuk kita buka lagi teleponnya 0274540333. Halo, Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Sonten Suko Sami Suko, Mas.
0: Ye, anak cecak arane. Lo kok ketawa? Kok jenengan malah ketawa tuh gimana? Kok enggak nesu?
1: Jenengan gayanya ben
0: lah, yo kan kulo meng na- tanglet to, anak cecak niku arane nopo?
1: Sawiya.
0: Nek jenengan?
1: Sawiya.
0: Lah yo benten to?
1: Benten.
0: Lah benten lah.
1: Iya karo
0: A. Ayo, oh karo A iki yo jauh. Kabarnya gimana Pak Sawi? Oh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Niki lagune sik pundi, Pak?
1: Pun derek jenengan mau.
0: Nah, milih nomo aku gah pilih. Gemes.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Kanten nggih sedaya ingkang midhangetaken mawon mroken wektalipun mepet.
0: Iya, siang.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Basura mawon.
0: Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Sawiyo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka.
0: Inje, menika kali sinten?
1: Menika
0: Pak Mariono, suaranya kok hilang-hilang ya?
1: Aku di.
0: Kok sinyalnya kayaknya nggak stabil ini, suaranya timbul tenggelam.
1: Oh, aneh.
0: Kayaknya jenengan harus pindah rumah deh, Pak. Iya. Lagunya yang mana, Pak Mariono?
1: Niku wau. Gemes.
0: Gemes.
1: Aku gemes.
0: Kalian gemes. Sinten gemes sih?
1: Kalian jenengan niku gemes sih.
0: Wah.
1: Nek protes nek salah aku duit nih.
0: Monggo atur salam buat siapa?
1: Ya, ini toh Pak Sawiyah Dewa.
0: Sawiyah, ampun Sawiyah.

0: ที่จุดตัดมีนะอันนี้ตอบหมดที่นะ
1: Halo, suaranya kok hilang-hilang ya? Terus siapa lagi?
0: Sampun.
1: Sampun. Ge, matur nuwun. Ge, Pak Mariono. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Mas Yurda.
1: Ingge, siapa ini?
2: Ini kula.
1: Kula sinten? Monggo pinara.
2: Dereng ngatur sekedap ye.
1: Inje.
2: Budit video dan gara mojo. Ibu bagian tion bareng. Iyer Joko Budu wonten ing Wadangan Bantul. Romo tujuh sebagai so ibu. Lajeng Pak Yanto so ibu wonten ing Sandiaga. Mbah
1: Neputune. Oh, tak pikir Mbah Neputune.
2: Lan janipun katur Bapak Ibu sedaya kelawan lanjut.
1: Injih. Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka. Halo.
3: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Wis arep tak tutup lho mau kesuwen.
3: Yalah, mbak ya ditutup nih, wong aku yakin di sensus kok.
1: Ya coba ditutup dulu, bisa masuk lagi enggak ya?
3: Tutupan,
1: tutupan botolmu.
3: Apa lagu nih?
1: Lagunya khusus buat panjenengan, Dukun Asmoro ya.
3: Oke.
1: Dukun Asmoro apa gemes?
3: Gemes aja.
1: Oh, karo siapa?
3: Karo penyiar sing ganteng.
1: Waduh, yes, berarti siapa? Kuwi Semi ya?
3: Kedanan aku.
1: Kedanan kali Mas Semi.
3: Selamat buat bundaku Twijo.
1: Oke.
3: Mbak Suratrisi, wong Pak Samia. Kali Romo Sukap. Bu Sukap. Lajeng Bunda Twijo Mbak Noyo. Lajeng Dimas Rian Gemes, Mbak Yeni Patro.
1: Waduh, pragi tutut. Kepiye ta ya iki? Halo, sugeng sonten, suka sami suka. Iya, siapa ini?
4: Iya,
1: jualan apa ini, Mbak Anggun? Ini jualan apa? Aku mau beli ya.
4: Enggak jualan apa-apa, ada di rumah ini.
1: Oh, gitu. Lagunya yang mana?
4: Lagunya yang itu gemes sama Kak
1: Tiar. Gemes ya? Oke, siap. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya Rumah Badar, buat teman-teman
1: saja
4: ya, yang udah kembali Mbak Anggi, kembali sini aja. Balik ya.
1: Siap.
4: Semuanya saja, salam sehat selalu. Kak Jutan yang sama Jutu ya, Mbak Jutu ya, Mbak
1: Jutu ya, Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng sonten, suka sami suka.
5: Suka sami suka Mahyudha Diko.
1: Inje.
5: Kula nggih Bu.
1: Niki master lho niki.
5: Tul.
1: Nah, master Sagio. Sagio apa Sargio nggih Pak, kok malah lupa saya. Master derek. Sargio. Ah. Kok malah derek iki pripun? Oh, Sagio.
5: Benul.
1: Soalnya namanya ini yang mirip-mirip gitu loh, wes jen.
5: Sehat mas ya?
1: Sehat, master, sehat, master.
5: Berkah ibu, mirip
1: monggo lah.
5: Aku kalau buka ke Bu Agianti. Buka ke.
1: Mesake, harap ngomong malah pedot kisinan nih gimana.
5: Keplorot.
1: Lagunya yang mana, master?
5: Ye, anu, nopo
1: mas? Gemes nopo Dukun Asmoro.
5: Dukun Samoro.
1: Dukun Samoro ya?
5: Betul.
1: Siap, catet.
5: Kula kenton ke Ibu Agianti wau yo. Kula buka ke Ibu Agianti.
1: Mesake.
5: Mesake.
1: Isin aku.
5: Masih pun Mas Mamat. Iru kon wedo, Pak Sarjio, Jati Mulyo, Tarmin Bangan Baru, dikiru oleh Bu Marto, Pak Tujo sebagai oleh Ibu, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Sumardiono, Birokati Sumardayu, Pak Cingationo, kali Ibu Sibonagung, Bu Sri Utami, kali Pak Sawiyo, kali Pak Yanto, Pak Jono, kali Pak Suro Trisek, kali Diayu Barang Trites, Adi Sukardi, wonten ing Paliyanate Sedhi, Mbah Wadi Bagono, Pak Bambang Karno, kali Kiku Mbokano, Pak Dipaimen, Ibu Pipit, Ibu Titut, Pak Nadi Musari, Mbah Gledi, Ki Joko Budu, Adi Ponca, Supaya Kadi Layar, Ibu Sriwi Monjali, Yale Kupar Matri yang terima. Ngoten Mas Yurja.
1: Siap.
5: Bunyi pun kloten go, matun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
5: Makin naik kondur kon rakan sumundur.
1: Inje.
5: Nanggi kuasa wilujeng.
1: Matur nuwun. Sami-sami, Master. Ya, ini adalah bule yang enggak bisa bahasa Inggris ya. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
6: Halo.
1: Halo.
6: Kira masuk.
1: Oh, nyari siapa sih? Ayo ketahuan.
6: Ora sok ngono kuwi.
1: Udah ada lho orangnya.
6: Ora marah-marahi. Iki lagune apa?
1: Lagunya Gemes apa Dukun?
6: Yo GMS
1: wae. Hah?
6: GMS
1: wae. GMS itu apa, Bu?
6: Gemes.
1: Oh, disingkat to niki. Marak kayak gemes loh iki le ngomong ki lho. Wis jen jen.
6: Gemes gemes kuwi sing marai.
1: Sapa ta yo iki?
6: Salame kanggo kabeh wae.
1: Lho kok cepet-cepet?
6: Iya, iki lah ku sirat-sirat latar durung rampung.
1: Oh, gitu, siap.
6: Ketemu dirimu, ketemu dirimu.
1: Matur nuwun.
6: Yo pokoke spesial ya.
1: Iya. Wes tak
6: matur sore.
1: Matur nuwun selamat sore. Halo sugeng santen sugeng sami suka. Halo.
5: Kuwi lujeng santen.
1: Wala, tak pikir ki arep ngejak ngopo iki kok diolah. Wis
5: nampa telepon tak tinggal lunga.
1: Tuh senengane ngono kuwi to ditinggal to.
5: Nggih dukun asmara, Mas.
1: Oke, siap. Catet.
5: Pak Sagio, Pak Sagio, Mbah Noyo,
1: Yang
5: Suwido, Ki Joko Budu, Yumudo, Wonten Yusiru, Wonten Buyayu, Gusti Utami, Bukun Agung, Prayogine Kagem Sedoyo Kemawon.
1: Siap.
5: Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Santen, suka sami suka.
7: Sugeng sonten suko sami suko.
1: Wis ta, wis mulai-mulai iki metu kabeh.
7: Sugeng suko Ki Kumbakarna langkung suko.
1: Lho, niki Ki Kumbakarna apa Pak Dirjo niki?
7: Padha wae.
1: Wo sama to orang ya.
7: Subagio 1 110.
1: Sinten melege?
7: Nalika Pak Wali.
1: Pripun?
7: Mbah Noyo wong ini wal gitu ora wae. Tang Mbak Wali wal gitu, Mas. Penting guyu ya, penting gemujeng ya kepiye.
1: Wah, le nyapa jenenge lenggale jeneng ki lucu.
7: Oh ya tenan.
1: Wal gitu Mulyono.
7: Karena Pak Budi Mulyono Mas, beda-beda.
1: Lah Gusti Allah, kok ketemu kok ngene terus tayo aku gitu.
7: Kan apa?
1: Lah yo makane iki mimpi apa membengi ya iki. Monggo Pak Dirjo lagunya apa?
7: Ayo gemes kaya Bu Yayu.
1: Wes ora beda lho iki, senengane ngono kuwi lho.
7: Beda tapi ya.
1: Lah itu nggarapi.
7: Lah namanya ya Bu Yayu kan jeneng apa?
1: Lah yo mau kuwi lho ana kalimat penerusnya mau kuwi lho. Salamnya buat siapa?
7: Kagem Mbak Titut, Mbak Titit, Bu Trijo, Bu Agianti, lajeng Pak Sagio wonten telep jalan sama sih Mas ya. Mbah Giman, Kang Giono Kalasan, lajeng Bopo Yuwono Warto Diarjo, Bopo Haji Ngadiono, Bopo Pujo Subagio. Matur mawon Mas, mboten sakata-kata.
1: Nggih.
7: sing mburi ngantungi kepel e.
1: Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
8: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Iya, siapa ini? Hah?
8: Mbah Uti Klaten.
1: Oh, Mbah Uti Klaten. Monggo Mbah Uti, Klatennya mana?
8: Jatinom.
1: Wah, tebih nggih. Tebih nek sekong nek saka Surabaya tebih banget iki.
8: Oh, saya saka Malaysia.
1: Lah iya makane Surabaya wis satu karo Malaysia. Monggo Mbah Uti.
8: Gemet.
1: Oh, wonten dawuh?
8: Nggih, katur penyiare mawon ning gemetke iku.
1: Penyiare meneh sing kena iki piye ta ya?
8: Lah gemetke men kok.
1: Ono salah apa ta penyiare iki?
8: Mboten salah.
1: Hmm. Namung kleru.
8: Mboten ya mong kok marai gemet.
1: Oh, ya. Gitu ya. Yes. Ampun ngaten niku lho, Uti.
8: Mboten.
1: Nggih, salamnya buat siapa?
8: Monitor
1: RRI Jogja. Oh, matur nuwun. Amin.
8: Ngaten sing mawon.
1: Injih. Sugeng sonten ugi matur nuwun Mbak Uti saking Jatinom. Monggo masih tak buka teleponnya lho, ini belum tak baca WA lagi ya. Halo sugeng sonten suka sami suka. Halo.
9: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Waduh.
9: Nggih. Mas Yudhan Suko, betulnya kami suka ayam.
1: Aduh, wes nyicil ayam kayak mau wes gemeter iki. Bisa melebu pora iki. Gusti Allah. Oh, wes arep putus asa ya mau iki weh. Untung aja. Gimana Bopo? Kabar?
9: Sehat Mas Yudhan, dikeluarkan nggih.
1: Doanya Bopo, matur nuwun.
9: Nggih. Gemes.
1: Gemes, kali sinten?
9: Rukun nyari wae.
1: Nggih, siap. Salamnya buat siapa?
9: Kagem di Jombo Karno.
1: Mm-hmm.
9: Ibu Yayu.
1: Heeh.
9: Pak Dipa ini.
1: Mm-hmm.
9: Yang kasih minta mudi di Rukun Merjo.
1: Siap.
9: Besar Dio. Udah Duijo Romo Ngadiono. Yusuf Sobedo Martani. Bapak Sadio Mbak Lendi. Saya ini pun kagem sedoyo nggih Mas.
1: Siap.
9: Sing wingin saged mlebet.
1: Injih, matur nuwun.
9: Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumardiono. Monggo salajengipun di belakang Pak Sumardiono masih tak buka waktunya. Kalau enggak ada ya wes tak tutup ya. Oke, kita tutup sekarang kita ke WA. Fokus dulu di WA nih seterusnya butuh. Ada Bunane Bajuni sugeng sonten, suka sami suka. Tetap salam kagem Mami Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsi, Mbak Titun, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asikoprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yosirup, Yumudo, Romo Yuwono Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirokun Wardo, ada Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, terus Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbak Glendi, Pak Nur Hasan, Pak Damaskes, Kang Gilas, saking Bunane Bajuri, Gampeng Tengah. Bu Tarmi ngirimin voice note, kita dengerin.
10: Suka sami suka, kula suka Mas Yudhan suka, sedaya sami suka Mas Yudhan ini Bu Tarmi, derek kita-kita lagu. Kita punya manut Mas Yudhan mawon, setunggal, kagem, Ibu Twijo, Bu Andi Widowo. Mbak Ana, Bu Akianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Resi Seto, Bu Sri Utami, Pak Satino, Mbak Noyo, Mbak Jio, Pak Yono, Mbak Budi, Mas Ipul, Pak Tupar, di Bandung Bondowoso, Pak Sukoyo, Romo Yono Marto Derjo, Bu Yano Ase, Mbak Hijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Gulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Tasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Arti, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnasilan, Bu Sabinem, Mbak Suro, Pak Kaimin, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwon, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Yurdan.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Tarmi. Lanjut lagi Budi Wagianti sing kepedhot mau ya. Aduh, kesinan iki.
11: Assalamualaikum Sugeng Santen di Mas Jul. Absen nggih. Ini baru ada tamu, enggak bisa telepon. Salamnya buat semuanya saja. Spesial buat Bunda Dwijo dan Mbah Suratrisik, Mbah Noyo. Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun Dimas Kungganteng.
1: Dadah, isin aku Pak Tupar.
12: Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan talak seru.
1: Nggih.
12: Dere atur salam nggih gandeng ming sak jam. Niki ben roto salami ditumtil ngoten mawon tumtil. Salam kula aturaken kagem sedaya kemawon wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit ngisor tekan dhuwur. Wiwit Sabang tekan Merauke, wiwit sing mudino nyenggol tekan sing ora tau nyenggol. Sing ora tau nyenggol maksud kula. Nggih ngoten mawon kagem Mas Jordan sing tugas ngantos paripurna sak mangke. Lan mbok pilih kontur ngatos-atos kula sekarang derek mawon matur nuwun.
1: Sami-sami, lanjut lagi Mami Sartika. Nomor 1, kintun salam Mbah Noyo adik kula, ada Tutik Sutirto, Turi, Bu Dwijo, Romo Yuwono, Pak Yanto Sedoyo, Yumudo, Mas Wan Haka, Mas Rian Payak, Mbak Wagianti, Mas Wonderful, Mandore Bolen, Pak Damaskes, Mbah Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Bodo, Mas Ardi Kuntul, ada Mas Ardi Poncosari, Mbak Ning Pelanggo, Pak Tupar, Mbak Sri Bonagung, Sedoyo Sri, benar ya? Kok ana sedoyo iki Mbak Sri, Mbak Pipin, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Paryono, Kirasi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung lan sedoyo kemawon. Katur Mas Jordan sugeng ngayahi tugas sehat selalu rezeki lancir. Nggih, Pak Asari Mantingan, sugeng sonten, suka sami suka Mas Jordan kula Pak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Sri, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Mami Syarika, lan kagem setuai pamit banget. Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Mega, Bu Wagianti, Yun Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanu Asih, Mbah Noyo, Ki Resisato, Setuyo Mas Yanto, Ki Gumbo Karno, Eyang Sasmito, ada Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, ada Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, sama Pak Sumar. Nggih, matur nuwun. Mbak Glendi ngapunten belum bisa karena 2 menit ini ngiriminnya ya. Jadi nggak bisa kita puterin. Ngapunten. Oke, kalau gitu tak cek dulu lagunya. Ternyata nomor setunggal Gemes sebagai lagu penutup. Ya wes nggak pakai lama, seterusnya Butoyo. Saya juga mau pamit nurut diri. Terima kasih untuk kebersamaannya di Suko Sami Suko. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan 6 ruas jalan untuk direvitalisasi melalui program Impres Jalan Daerah. Kepala Bidang Bina Marga DPU PKP Bantul Agustina Dwi Kuswandari mengatakan 6 ruas jalan yang diajukan dalam program Impres Jalan Daerah meliputi Gose Palbapang, Ngelarang Gesikan, Sindon Bibis, Bibis Bangun Jiwo, Niten Bangun Jiwo, dan Sri Gadi Samas. Langkah tersebut untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Beralih ke informasi lain, musim kemarau memicu terjadinya krisis air bersih di Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugih, Kapanewon, Rongkob, Gunung Kidul. Ketiadaan sumber air membuat puluhan keluarga harus membeli air bersih seharga Rp120.000 per tangki atau mengandalkan bantuan dropping air dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain membeli secara mandiri, warga juga memperoleh bantuan dropping air dari pemerintah. Air bersih tersebut ditampung di bak penampungan sebelum dibagikan kepada masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Hatur nuwun sutresno butuhena masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini. Pukul 17.04 waktu Indonesia Barat, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda program Siraman Rohani Islam. Bersama dengan Ustadz Sun Haji SAG, sore hari ini akan mengangkat tema bahasan kewajiban orang tua mendidik anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Sun Haji, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya menika.
0: Alhamdulillah kabar sehat. Inji, Ustadz, untuk topik hari ini temanya kewajiban orang tua mendidik anak leres, Jek?
1: Inji, insyaallah.
0: Semoga Ustadz Sun Haji.
1: Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Para bapak, ibu, sedaya kadang sutrisno budaya ingkang saestu kula hormati, ingkang kita bektosi, ingkang kita mulyakaken, linambaran ikhlasipun manah ugi ludangipun penggalih, monggo sesarengan kula panjenengan sedaya tansah kersa ngadah-ngadahaken anggenipun syukur lan matur nuwun dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking pinten-pinten nikmat anugrahipun Allah ing antawisipun sonten menika kula lan panjenengan sedaya tasih pun paringaken waket sesambetan lumantar RRI Pro Sekawan menika ingkang mugi-mugi sarana acara ingkang kados mekaten saestu kula panjenengan sedaya anggenipun gesang dipun paringana gesang ingkang manfaat. Kula panjenengan ugi sedaya putra wayah dipun paringana sehat. Sehat lahiripun, sehat manahipun lan tansah waget nderek napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah. Ugi nebihi napa ingkang dados awisan-awisan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, kita ingkang dados tiyang sepuh menjadi orang tua menika kados pundi saestu wageto kanthi temen migatosaken pendidikan kula wentah dhateng putra putri kula panjenengan sedaya. Sawetawis kula matur menika kagem menyongsong wontenipun taun baru enggal kagem putra wayah kula panjenengan sedaya. Pendidikan menika sangat-sangat pentingipun. Ngelmu menika sangat-sangat pentingipun. Kados kenten dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten to tiyang ingkang kepengin wilujeng, ingan pengin meraih sukses wonten donya, mila kedah kagem ngelmu. Sinten to tiyang ingkang kepengin sukses berhasil wonten ing akhiratipun ugi mawi ngelmu. Sinten to piantun ingkang ngrasakaken sukses sedayanipun menya sukses donya akhirat. Wilujeng donya akhirat sedayanipun ugi ngagem ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dados ngelmu menika merupakan kunci pokok menawi kita sedaya kawulanipun Allah kepingin sukses sedayanipun. Imo sukses wonten alam dunya, imo sukses wonten ing alam akhirat, ugi sedayanipun sukses dunya, sukses akhirat, menika ugi kagem ngagem ngelmu. Kersanipun pikantuk ngelmu, mila kita dipun wajibaken budidaya ngelmu. Kula panjenengan sedaya ingkang dados tiyang sepuh, kagungan putra, putra wayah, ugi kados pundi wajib mendampingi, mengarahkan putra wayah kula panjenengan sedaya kersanipun nggadahi ngelmu. Ngelmu ingkang sae, ngelmu ingkang manfaat. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, hakul waladi ala walidihi. Hakipun putra dumateng tiyang sepuh utawi kewajibanipun tiyang sepuh dateng kang putra ing antawisipun ayyuan limahul kitab. Tiyang sepuh nggadahi kewajiban didik dateng putra, ngajari Al-Qur'an, ngajari isi kandunganipun Al-Qur'an. Niki tugas penting kula panjenengan sedaya dumateng putra wayah. Kula panjenengan sedaya mesti nggadahi kepinginan, aku pengen duwe anak, kula pengen gadah putra wayah ingkang saged mikul dhuwur mendem jero, mikul sak dhuwur-dhuwure mendem sak jero-jerone, ingkang ateges tansah waget hormat lan betos dhateng tiyang sepuh kekalihipun. Mila kersanipun putra wayah samangkinipun menika sae, kita ingkang dados tiyang sepuh nggadahi kewajiban didik dumateng anak, ngarahaken dateng anak, mendampingi putra wayah. Kersanipun putra wayah menika saestu kersa bibinau kanthi sae, imo wonten ing pesantren, imo wonten ing sekolah-sekolah, utawi wonten ing pundi papan panggenan-panggenan ingkang saged kagem dipinau, menika saestu dados kewajibanipun kita panjenengan sedaya selaku tiyang sepuhipun. Ibu bapak sedaya kadang sutresna budaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, menawi kita mirsani nopo ingkang dados tradisi saenipun piantun-piantun tiyang Islam ingkang dados kebiasaanipun kita langkung-langkung wonten ing tanah Jawi menika, didik anak menika mboten namung sak wancinipun putra menika lahir, ananging sejak di dalam kandungan, wonten ing kandunganipun ibu menika saestu sampun melai dipun didik, dipun didik mawi wausan-wausan ingkang sae, dipun didik sarono riyadhah, mujahadah, uki betamelan-betamelan dari kebiasaan ingkang saya. Mila wonten tradisi mapati yantun ibu-ibu ingkang nembe hamil hotel yuswa kawan wulan sangking hamilipun. Ya wonten tradisi, wonten kebiasaan nggih menika mapati. Samangkinipun menawi sampun mlebet pitung wulanipun ugi wonten malih mitoni. Dados wonten ing sak lebetipun acara-acara ingkang kados mekaten menika terbersit terkandung di dalamnya menika wonten nilai pendidikanipun. Sami ndongaaken, sami pun waosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sami pun waosaken sholawat. Nopo kersani pun samangke saestu sarana nenuwun ingkang atas mengkatan menika putra wayah menawi samangenipun lahir dadoso putra wayah ingkang sae, putra wayah ingkang soleh, putra wayah ingkang sholihah. Dados niku saestu nopo ingkang dados jejibahanipun kula panjenengan selaku tiyang sepuh menika mboten namung wajinipun putra menika sampun lahir. Nopo malih menawi putra menika sampun lahir kula panjenengan sedaya nggadahi kewajiban didik lare menika kanthi saestu membangun karakter putra. Putra wayah kula panjenengan sedaya saestu dhaspunti dipun landasi dipun paringi fondasi-fondasi ingkang kiat. Langkung-langkung fondasi ngelmu agan. Sejak awal tauhidipun sampun dipun tanemaken, akidahipun ingkang sae, ingkang kiat. Ninggahipun malih samangkenipun pangertosan-pangertosan agami, masalah fikihipun, masalah akhlakipun. Menika kedah dipun tata kanthi sak sae-saenipun. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, kawula pitados menawi menungso, menawi putra ayah kula panjenengan sedaya menika kok sampun dipun paringi fondasi agami ingkang sae, dipun paringi pendidikan agami ingkang cekap. Apapun profesinya, nopo mawon pedamelanipun, imo badhe dados petani, imo badhe dados pedagang, imo badhe dados pejabat, lan sak panunggalanipun, insya Allah badhe wilujeng. Sebisan malih, menawi sampun kagungan landasan agami ingkang sae, ngelmu agami ingkang sae, tauhidipun sae, akidahipun leres, nopo mawon pedamelan profesi ini pun insya Allah badhe nggadahi manfaat, badhe ndadosaken keberkahanipun sedaya. Nikilah pentingipun kula panjenengan sedaya ingkang dados tiyang sepuh saestu migatosaken pendidikan dateng putra wayah kula panjenengan sedaya. Langkung-langkung pilih menika sampun ngancik mlebet taun ajaran enggal. Nggih monggo putra wayah pun lebetaken dateng sekolah-sekolah ingkang sae, dateng universitas ingkang sae. Ananging ampun ngantos kata lumpen kagem pendidikan agaminipun, kagem pendidikan tauhidipun, pendidikan akhlakipun, lan sedaya ngelmu-ngelmu agami kados pundi kita saged menanamkan dhateng putra wayah kanthi sak sae-saenipun. Kersanipun nopo? Kersanipun sama saged nggayuh kala wau. duwe anak sing iso mikul dhuwur mendem jeruk. Anak putra wayah ingkang saged hormat lan tansah betos dhateng tiyang sepuh kekalihipun. Kepengen menika kita getah migatosaken masalah pendidikan kagem putra wayah kula panjenengan sedaya. Dados monggo niki musimipun mlebet dhateng sekolah-sekolah. Monggo kagem mbok pilih sekolah wonten pendidikan-pendidikan negeri. Monggo ning mbok pilih kagem sontenipun utawi dalunipun. Ampun kesuben putra wayah kula panjenengan sedaya dipun lebetaken madrasah. Dipun lebetaken dhateng TPA utawi TPQ. Kersanipun saged nggadahi bekal-bekal ngelmu agami ingkang sae, ingkang kiyat. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, kita sedaya menika remen menawi samanginipun kok putra-putrinipun kula njenengan sedaya menika mboten namung dados tiyang ingkang pinter. Ning dados tiyang ingkang pinter tur bener. Otaknya cerdas, tapi hatinya bersih, jalannya lurus, akhlakipun sae. Menika samangkinipun badhe waget kita wujudaken sarana ikhtiar-ikhtiar. Nggih menika kula njenengan sedaya kedah waget nanemaken pendidikan agami dhateng putra wayah kanthi sae-sae niku. Insyaallah menawi sedaya keluarga kita ingkang dados tiyang sepuh kagungan ngelmu agami ingkang sae, putra wayah kula panjenengan sedaya, anak-anak, cucu sampai keturunan selanjutnya gadhahi ngelmu agami ingkang sae, badhe kraos sekejo wonten ing keluarga menika. Putra-putra sami sopan. Wektalipun salat, sami nindakaken salat. Wektalipun istirahat, inggih istirahat. Wektalipun nyambut damel, inggih nyambut damel. Kranten agami menika ugi ndhawuhaken sebatas kita menika ugi mburu pados anugrahipun Allah wonten ing alam projo menika sarana ikhtiar, sarana nyambut damel. Pianten niku nek gadhah ilmu agami ingkang sae, ngertos barang ingkang hak pundi, ingkang batil pundi, mila samangkinipun caranipun nyambut damel ugi badhe sae. Saestu badhe ngugemi dos pundi caranipun pikantuk rezeki ingkang halal. Rezeki ingkang Allah menika paring ridho. Nah niki kedah gadhahi ilmu agami ingkang sae, tatanan ingkang sae. Niki dados kewajibanipun kita selaku tiyang sepuh anggenipun gula wentah putra wayah kula panjenengan sedaya. Ayo alimah

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Kriser.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo. Kanthi babar lampahan Pandhawa gubah pirangan gangsal. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

kekuatan kuwawa nrenggalangi kridaning risang panggon kekalihan nggih Raden Setyaki Sumawana Sang Gatotkaca. Tilar palenggahan mandhap saking rata-rata nganggo Prabu Karna. Ngembat langkap Kyai Kunto Jayandanu. Warastra manenggih Kyai Badal Tulak kang tinumpangake nglangkap. Ngembat mbat maweh perboengan Toreksa Munya jumegluk. Waya geludhuk ing mangsa sanga. Mas paos pandulune Raden Arya Setyaki tinggal gelanggang cong play.

mungding silo hilang jinataran aran duono dacar songo ingin mok dacar sabto tayu burdo dacar tigo sinten tengkin kaparing ayulah puniko inguni dumadi sangking komo salah Sang Hyang Bathara Kala ya Bathara Kala Rudra Sarira gumalur pindha perwata netra kaya Baskara Grana kaya tanding baita tutuk menga kaya guwa waja mingis kumila kaya parang turi modot siunge kanan kiring matang depo tawani yen petak kaya gelap yen wahing kaya gluluk utuk agate nyumulat sang pandya batari swanipun kang putra doing awit lan anggung rinak

0: Tik roto diwak. Petoro kono.
1: Opo ibu nimbaling kang putra Petoro kono.
0: Teston temen ngono gawe kaget ing atiku. Kang selawas-lawas sinten tinimbalan jeneng kita ora bakal sowan. Parandinya nempuh bebasan janur gunung kadingaren kuwi kang teko. Nek apa to munggo wigatine?
1: Ibu. Saeling kuwi wit aku dumadi madyapada durung ngrasakake. Ganjaran kang sarata peparinge wong atu aku yaiku Kanjeng Rama Bathara Guru. Nalika aku nedenge waragan sowan marang kahyangan diaku anak dining Bathara Guru, wong nyatane aku iki anake tenan. Mung rene aku wis diaku anak wekasan aku njaluk

0: partió.
1: Kapertawan ingkang sasono ing kono sayekti ana Jawata ingkang nyarira jalma manungsa kang umur dewa. Tuminangka panca kakining padusunan lah punika ingkang awasta Kelurahan Semar. Kelurahan Semar ya sang naya badra nayantaka dudha manang unung. Uga sampir janggan asmara Santo Durudyah Unta Prasanta.

samar marang obah owaing kawontenan. Naya toko naya ulat toko pati wis mulat marang kiblating pati Badranaya Badra rembulan naya ulat yen kepareng mesem sak kleceman pasemone tanpa beda kaya pepadhang ing rembulan wong buka sampir tegesi dewa ingkang nyarira manungsa jalma ingkang umur

kawengku dening sarirane Kinaya Badra mila pinasran tuwin kajibah dadya pamonge. Lamun tinondra warnane kelurah Semar sarira bunder hamraati. Untung arang hamraati. Letro mrebes hamraati. Krono kepak hamraati. Untu goang hamraati. Dodo mungal hamraati. Padaran agung hamraati. Kang mangkono sayekti dadya perlambang momot kamot lan amot. Dan yo dadya pamonging para satya saindenging jagat raya. Aja tupe ora pokro wujute. Nanging wenenang anggarwa widodari Bathari Kanastren. Mantasaning Purhatsaring Kaindran. Pranyata ras kedhik cacahing putra kelurah Semar kang samya dados dewata anenggih Sang Hyang Bayu ugi putranipun Sang Hyang Sambu ugi putranipun Sang Hyang Surya Sang Hyang Kamajaya Sang Hyang Yama Dipati Sang Hyang Platuk Sang Hyang Temburu. Sinambian benempuh bunga bakar uwi sinonto ingkeng andap ya kaparing ayurlah puniko putranipun kelurah Semar ingkang dumadi titah anenggih kelurah Nolo garing Cokro Wongso Pekat Wojo Pancal Pamur. Nolo garing Nolo teksyati garing garing ing samu barang pakaryan Cakrawangsa tegese bunder wangsa kulawarga amung tansah amomong kulawarga kang sampeyan bunderake tekad emrih rayuning jagat raya. Pekat waja pekat tegese pisah waja untu. Sayekti mratil akil amul sugih witara bebasan Andrewili utape kelurah Nolo garing kaya toya kang wijil saka sumberi pantal pamor pantal sikil pamor gambar telapakane kelurah Nolo garing sayekti amawa pamor kang mangkono sayekti minangka pratandha lamun mus boten kiran dateng saliring reh akal empat lamun tinondro warnane kelurah Nolo garing meripate mlerok ora gampang kepingin tangane teko sumi

Bolong Runggung Jiwan Petruk nami limrah ingkang kasebating rina wengi kantong wadah bolong terus bisa golek ora bisa nyimpen Runggung Jiwan yen dadi loro mertanggung yen siji banget gedawan lamun tinondro warnane kel ora petruk tetep gedhe dhuwur cakup samuparang gawe irung dawa serepan yen mancing ajek entuk iwak janggut nyel kentang sugihwicara kala menjing gedhe swarane becik dodo jembar berebudi petenge gedhe kamot samuparang kawruh sikil dawa cangkay ombo tangan dawa yen gegayuh tanate hancik-hancik ora gile kelurah Semar dumadi saka wewayangan kang abebagongan mino winastan Kelurah Bagong ya bawor katipot atare teng mangke nedeng sabdagong sakulawarga tan kendhat denyut tansah pirembagan deni rasa sebo marang nagari ngamartawit saking pandulune kinaya badra yen to nagari ngamarta ndawak kalimputing mepeteng basan ketaman Grahana Surya.

0: gudeg-gudeg duli tono duli demo sare orang ngono dadi nyara-nyari temen sebutamu kang wis-wis margi nyebut pisanan iki piye
1: apa iki mau kleru dole
0: ora kleru kok dindek ra ya bongane sing ngendek reng apa promo iki anggere kebombongan guneman malah sasar susur ngono
1: wong iki laleno kaya ngapa ning sebutane dhewe kok lalen tak yo reneng dadi apa lah wong cah cilik-cilik wae kabeh apal lho Semar yang nyebut rak bergegek ugek-ugek satu lito rak ngono ta ngono lah iki mau kena bergegek gudeg-gudeg dulitono ngono aku lah gudeg sisa apa diduliti coba
0: mulia dilengke mbok menawa ana laline mo
1: apa dule
0: kuwi kleru balenono ndak ora ning sing ngandel yen kowe iki Semar tenan mung ndak diarani Semar tiron mung sebutane dhewe kok nganti lali
1: Duli
0: bergegek ugek-ugek sadulito Duli reneng nyatane kowe tak anak-anak akeh wiwit cilik nganti semono gedhemu wiwit indil-indil nganti ondol-ondol wong kok kowe kerep krungu sebutane bapak mayo kaki Duli bedaen sebutaku iki tegese piye Duli wah iki muter pikiran lakon dagel dadaan rengi
1: coba
0: ada orang ngomong sih disebutan ini kono kok sih medek kene lho kuih upomo salah si wijin anakmu bisa medek ngono artok paringnya apa tomo
1: apa sih kaos dole mana
0: apa sih bisa medek cangkrim aku mengkuintuk ganjaran sing murwat bergegek ugek ugek satu lito kuih tegese piye
1: kowe ngerti reng?
0: Nah, aku bener orang ngerti wong sanatan misak temen ibu mateng ini wakil banget padahal ini penita durno kaya lole-lole semua lole semua rate kentos waloh gimbal monyor-monyor wih apa coba ngerti kong? Yang durno aku malah ngerti yang ada aku tunggal guru
1: penita durno?
0: Orang ada tunggal guru bodoh-bodoh megurunya ngene arsi paresok
1: sapa kuwi ora eneng meguru sapa
0: bae lho pendeta sanga sing kroyongan di pinggir segara yen asale saka pertapan Anggrastina
1: Bargawa kok paresok
0: lho kok
1: kowe ngerti lole-lole iki apa tegese
0: lho lha nek wong gampang kaya ora ngerti wis mudare wis
1: nyuwun sing mutu lah mau takon sanatane dono iki piye? Lule-lule sumolule sumorate, kentos waloh gimbol monyor-monyor.
0: Ora piye?
1: Lule-lule iki lho tole lho tole.
0: Lho.
1: Lho tole,
0: ngono ta?
1: Wong dek iki ya mbola mbecik nyatane ya ndek murid. Lule-lule sumolule. Lah sumolule kuwi. Sok iki bakso. Mo, limo cacahe.
0: Mulai tak?
1: Lule-lule itu kena bakso lima Sumorate lah, sumorate rate kuwi
0: ngarang ngerti gue saya jomong toko
1: mah udah bisa negeske aku kok karepe duwe tembung rata
0: mulai tak?
1: Rate ratakno ngono kuwi karepe kentos kentos ki ya mbo lho wong kentos kok digembol ki kuwi ta kuwi lah ya mbo ya kentos tandurane pendeta dulu dhewe lah kok monyor-monyor? Monyor-monyor ki kodanan jadi pendeta durna ki nandur kentos kodanan dunak dungkul ki
0: dunak dungkul
1: wono dadi alas, alas dadi wono ngene to, wis kaya aja tak anggap sebutan kaya wong edan ngono wae lah wong sebutane pirang-pirang ki jane ra muni kabeh ki apa ya sing cetha coba wong sebutan warna-warna lho kok lah iya ning sebutane bendera durna iki kokean wong tau lho nyebut iki bendera durna tak rekam kene ning setengah kaset dhewe iki sebutan tok kuwi lho kuwi jenenge ngirit wektu malah kandha karo aku kok gage ndang rampung ndang entuk dhuwit ngono iki wah ora jaga gengsi bendera durna iki pancen kok ndadrone iki wong aku tau dipameri kok. Tau lho, setengah wengi untuk petang kaset tau ya.
0: Oh, Bagong kok ngladrah wong takoni Pendhita Durna kok tekan kowe lho coba.
1: Ayen sebutan ning Pendhita kae piye? Pendhita ngendi?
0: Lho, Pendhita Gunung ya Pendhita Praja.
1: Pendhita iki werna-werna, yen Pendhita Gunung iki sebutane dhewe, ngono ta? Yen Pendhita Praja iki Jagat Dewa Bathara ya Jagat Pangestungkara. Kuwi sebutan ratu.
0: Yen Hong Wilaheng Awilegena,
1: lho. Ora anggone lah keparat iki. Hong Wilaheng iki saka tembung om.
0: Mula
1: om awe genamas tu nyet Hong Wilaheng. Hong Wilaheng
0: mula ya sing kulino maca ta Gong.
1: Sing kulino maca men ngerti benering tembung. Om awe genamas tu saka pengurungu nyang pengurungu dadi Hong Wilaheng, ngerti ta? Lah awi legena. Ora ngerti kowe aku. Ngerti ta? Manik angesti karo jagat waduh. Sebutan nganti ora mudeng ke ora. Hong Wilaheng Awilegena manik angesti karo jagat. Lah iki sak temune aku ya kisra. Ning biyen ya mung Semar Lemulang ya kepiye to, Rok? Lah mbuh takoni mung Semar ya eneng ngono kok. Diruhun iki. Aku iki setengah dewa apa ya nyebute kleru lho coba. Are ning wis setengah dewa coba saiki pedhekan. Dewa muni ngono kae karepe piye?
0: Uy om.
1: Are genamas tu. Tegese mugi rahayu sagung dumadi lah kuwi cocok yen yo jagat Dewa Bathara yo jagat Pangestungkara kuwi aku ora ngerti yo ora ngerti kok wong aku iki mendak dina nindake yo ora ngerti kok mun nindakno yo mung kok kethok tular iki aku coba nek ngene sebutan iki beda-beda mo yen bojleheng bojleheng blis lanat padha didikan ning yo ning sing muni ora ngono iki Kang gojleng gojleng goceng-goceng iblis planet padha gojekan ngono kira. Sapa kuwi? Aku ya kerep krungu kok. Iki bener apa luput? Karepe ngono bener mung kuwi.

Sutresno Butoyo cekap semanten atur pasugatan giaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saken dadosaken suko renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinangge. Nuwun.

0: Lintaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya, salah setunggaling program inggih menika gerakan reresik sekolah, dados salah setunggaling cara mujudaken gerakan Indonesia asri, inggih menika aman, sehat, resik lan indah, wonten ing kita Ngayogyakarta. Program menika katindakaken wonten ing kawasan Margi Cikditiro, kasengkuyung dening para siswa saking SD, SMP, ugi SMA. Para lare siswa sesarengan reresik lingkungan sekolah, trotoar, kalenan, ugi fasilitas publik, lan menika minangka mungkasi rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS. Pawartos salajengipun. Indonesia saha India sami tembayatan gayut pelestarian warisan budaya lumantar konservasi kompleks Candi Prambanan ingkang mapan wonten ing Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian katindakaken dening Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sesarengan kalian Perdana Menteri India Narendra Modi. Konservasi menika katindakaken supados jagi antawisipun budaya ing Indonesia uga India. Kejawi saking menika, ugi minangka komitmen budidaya salah setunggaling situs warisan dunia saking UNESCO. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Selamat malam Sutrisno Budoyo. Saya Jordan Talaksoro kembali hadir menemani ruang dengan Anda dalam sejenak kenangan bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan melepaskan penat, merajut kembali memori masa lalu melalui alunan nada yang tak lekang oleh waktu. Malam ini, suasana syahdu akan semakin lengkap karena sejenak kenangan bersama khusus akan memutarkan mahakarya dari salah satu diva keroncong terbaik yang dimiliki Indonesia. Sosok yang keanggunannya tercermin murni dalam setiap cengkok vokalnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sundari Sukoco? Sebagai pembukaan perjumpaan kita, mari kita dengarkan tembang berikut ini.

Sundari Sukoco lahir di Jakarta pada tahun 1965. Ketertarikannya pada musik keroncong sudah tumbuh sejak usia muda berkat sang ayah yang juga seorang pecinta musik ini. Di era di mana anak muda lebih melirik musik pop atau rock, Sundari Sukoco setia di jalur keroncong, bahkan berhasil memenangkan festival keroncong di usia remaja pada tahun 1970-an. Konsistensi itulah yang membuatnya tetap bersinar hingga hari ini. Menemani malam hari Anda, berikut kita akan dengarkan tembang selanjutnya dari Sundari Sukoco.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
2: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Masih di Sejenak Kenangan bersama, bernostalgia bersama lantunan suara emas Sundari Sukoco. Sutrisno Butoyo, salah satu hal yang membuat lagu-lagu dari Sundari Sukoco begitu membekas di hati adalah karakter vokalnya yang sangat tenang, jernih, namun memiliki power yang pas. Setiap kali beliau bernyanyi, ada kesan anggun dan juga bersahaja yang terpancar dari lantunannya. Beliau membuktikan bahwa musik keroncong bukan sekedar musik masa lalu, melainkan warisan budaya yang memiliki kelas tersendiri. Bagi Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, ataupun juga sedang menikmati malam hari Anda, berikut kita dengarkan kembali lagu dari Sundari Sukoco.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Alunan lagu ini yang barusan saja kita nikmati sekaligus menjadi penanda bahwa kebersamaan kita dalam sejenak kenangan bersama malam hari ini harus segera berakhir. Kurang lebih selama 30 menit, terasa begitu singkat jika kita melewatkannya bersama melodi-melodi indah penuh memori dari Ibu Sundari Sukoco. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan tadi mampu membasuh rindu Anda akan masa lalu, dapat mendatangkan ketenangan dan juga menemani istirahat malam Anda yang indah. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi, tetap cintai musik dan budaya asli Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri

Kadraken Pambagyo Harjo dateng Sutresno Budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya rempeng dalu menika kanthi iradan pembuatan biogas ingkang badhe dipunandharaken panjenenganipun Profesor Karna Wijaya saking Laboratorium Fisika Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

0: Sawetresno putih kagem mangertosi menapa menika biogas ugi kados pundi proses pembuatanipun ugi manfaat-manfaat biogas menika. Sameneika sampun sarengan panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya Sugeng Dalu Prof Karna.
1: Selamat malam, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih matur nuwun. Menika babagan pembuatan biogas. Okay. Biogas mbok pilih sampun kathah ingkang mangertos menika biogas menika. Ananging mbok pilih mboten sekedhik ingkang dereng mangertosi cara pembuatan biogas ugi manfaatipun. Terus pun di menika Prof. Biogas menika menapa?
1: Nggih, matur nuwun. Jadi isu biogas ini sebenarnya sudah lama ya, sudah tapi kemudian tenggelam lagi. Jadi biasalah di Indonesia naik turun. Bioetanol juga isu yang sangat lama sekali itu masuknya. Jangan lupa kayak biodiesel dan sebagainya itu sudah zaman Jepang sebenarnya. Kemudian tenggelam dengan
0: sama dengan biogas ini.
1: Jadi biogas itu saya lama dulu di pusat studi energi juga kita mengembangkan biogas. Jadi biogas itu sebenarnya hasil perurayan anaerob ya tanpa oksigen dari
0: Penguraian aerob ya.
1: Anaerob. Ya, dari apa bahan-bahan organik ya oleh mikroorganisme menghasilkan gas. Nah, ini kalau tadi kan ada bioetanol ya. Kalau ini sekarang gas ya. Gas dan komposisi paling banyak kan metan di situ, C4 ya. Dan ini bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sebenarnya kalau sumber biogas itu semacam-macam ya. Yang intinya bahan organik yang mudah dikonversi menjadi gas itu antara misalnya tinja ya.
0: Kotoran
1: sapi, kotoran macam-macam, kotoran ayam, kotoran bahkan kotoran manusia, bahkan banyak juga yang kreatif buat dari septic tank itu untuk biogas. Intinya adalah bahwa yang penting bahan bakunya itu ada rasio karbon nitrogen tertentu ya. Jadi optimalnya rasio karbon dan terhadap nitrogen sekitar 25:1. Artinya apa? Cukup kandungan karbonnya tapi juga jangan terlalu banyak nitrogennya. Karena apa? Yang ideal tuh jadi sebenarnya kalau kita mau membuat biogas yang sedikit profesional memang harus kita kaji dulu tuh rasio CN-nya dulu kita analisis di lab. Tapi sekarang sudah banyak informasi misalnya untuk kotoran sapi sekian, untuk ayam sekian. Jadi tinggal inilah rata-ratanya kan bisa diambil dah.
0: Sekian itu artinya
1: CBDN-nya ada misalnya saya enggak apal juga ya katakanlah di sini untuk apa untuk kotoran ayam itu misalnya berapa untuk jerami ya CN misalnya 70 ya. Kemudian untuk dapur ya limbah dapur misalnya 18 ya itu kan terlalu rendah ya. Idealnya kan sekitar 25 perbandingan karbon dengan nitrogen ya. Nah, karena apa metan itu kan karbon jadi karbonnya harus cukup jadi kalau bahan bakunya itu terlalu banyak karbonnya juga nanti susah juga sih kita akan perlu
0: susah jadi biogas,
1: atau terlalu banyak nitrogennya. Kalau terlalu banyak nitrogennya malah bakteri yang menghasilkan metan nanti malah mati gitu. Jadi harus idealnya C banding N-nya itu sekitar 25:1. 25 karbon satunya itu. Itu kan bisa di lab lah gampang. Tapi sekarang sudah kebetulan sudah banyak sih informasi misalnya kotoran sapi rata-rata CN-nya berapa ya. Jerami berapa, kemudian limbah dapur berapa, limbah ayam. Nah, limbah kotoran ayam ini nitrogennya bisa banyak. Nah, ini biasanya dicampur dengan jerami. Jadi, kita harus mensiasati bahan bakunya. Jadi, tidak sembarang juga kita, kita punya kotoran, kita pakai, gitu ya. Belum tentu, gitu, bisa bagus.
0: Tapi yang umum, kotoran sapi, ya?
1: Kotoran sapi bisa. Yang penting adalah kita tahu berapa C dan N-nya di situ ya. Tetapi sudah ada data misalnya. Kita kan tahu tadi.
0: Artinya kotoran sapi satu dan yang lain beda?
1: Ya variasinya ada lah tentu. Tapi rata-rata lah segitu kan. Daripada kita melakukan analisis di lab, jadi kita lihat aja di informasi di media sosial banyak. Kalau sapi CN-nya berapa, kemudian kotoran ayam berapa, kemudian jerami berapa. Nanti di mix ada rumusnya sebenarnya mixnya mas, ada rumusnya. Tapi sederhana banget. Jadi perbandingan jeraminya berapa, perbandingan kotoran ayamnya berapa. Ada rumusnya sederhana banget sebenarnya. Cuma kan karena di sini nggak bisa ditunjukin. Dengan campuran. Jadi supaya hasilnya lebih optimal. Jadi jangan asal campur juga gitu ya. Kalau asal campur juga nanti produksi biogasnya sedikit. Nah itu biogas
0: proses ini. Proses yang menentukan satu bahan ini menjadi biogas menapa?
1: Itu C banding N itu, dan kemudian ruang tertutup kalau
0: kalau ruang tertutup saja.
1: Tertutup juga kemudian perbandingan antara bahan baku itu ya. Jadi perbandingan atau bahan baku murni misalnya itu kotoran sapi tok juga bisa, tetapi kita harus tahu dulu tadi C banding N-nya. Jadi intinya di situ dulu. Jadi tidak sekedar kotoran ya bisa sih bisa nyala, tapi mungkin berapa persen C biogasnya ya. Jadi kalau mau optimal kita harus tahu dulu bahan baku itu kira-kira C banding N-nya berapa. Di laboratorium lebih baik, tapi kalau dari data di medsos juga banyak. Terus kita campur dengan formula tertentu ya. Ada perbandingan. Jadi enggak ngawur juga perbandingannya supaya kita mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin metal maksimal. Nah, dari situ kemudian metan itu kan nanti bisa dikumpulkan tuh di bisa juga di suatu banyak yang menggunakan juga tabung apa wadah beton juga ya, tapi ada juga yang pakai plastik gitu ya.
0: Idealnya pakai beton atau plastik?
1: Kalau beton
0: lebih aman ya.
1: Lebih aman nih beton ya. Oh, karena gitu. Plastik itu potensi meledak.
0: Oh, dari keamanan itu beton.
1: Aman beton, cuma beton itu kan permanen. Kami dulu pernah ngembangkan juga dengan plastik aja, Mas. Jadi plastiknya ada khusus untuk itu ya, untuk nampung gas itu. Jadi
0: semacam toren gitu ya.
1: Iya, sebenarnya semacam plastik biasa gitu. Jadi kalau nanti dihubungkan dengan output dari reaktor biogas itu nanti tambah lama tambah banyak gitu ya. Jadi lama-lama kembung, tadinya mungkin kempes kayak balon ditiup gitu, pelan-pelan lama-lama kan kembung seperti itu. Nah itu nanti dari situ bisa kita manfaatkan untuk misalnya ini dapur dan sebagainya. Sebetulnya dari septic tank juga bisa, Mas. Dari septic tank kita
0: langsung
1: nanti dihubungkan dengan tentu saja kita cek dulu lewatin air dulu, kita ada kelumpung gasnya enggak gitu ya. Dan juga harus kita pikir berapa banyak sih orang di situ ya. Kalau cuma dua orang ya kelihatannya nggak efektif juga ya. Misalnya asrama mungkin bisa jadi efektif. Nah itu sebenarnya simple sekali ya buat biogas itu ya. Jadi dari sisi teknologi juga relatif low teknologi, kita bisa bikin sendiri di rumah. Dan
0: kalau peralatan ganti yang digunakan memang juga
1: ya, pertama tentu saja harus ada sumber bahan baku. Kalau kita tidak punya kotoran itu ya harus ambil berarti lah. Misalnya saran kan misalnya peternakan sapi atau peternakan kambing atau peternakan ayam itu daripada tersia-siakan ya, gasnya apa namanya, kita bisa buat biogas dari kotoran sapi itu atau kotoran hewan itu untuk keperluan kebutuhan kandang itu misalnya lampu masak dan sebagainya. Nah sebenarnya kita bisa bikin juga di rumah, misalnya katakanlah dari septic tank ya, itu tadi kita masukkan ke wadah misalnya ke plastik gitu ya, yang kayak balon lama-lama mengembang atau kalau mau permanen pakai beton atau juga bisa pakai apa drum bisa juga. Yang penting tidak bocor lah gitu kan bisa. Baru nanti kita hubungkan dengan kompor gitu ya, dengan kompor.
0: Nah, jadi biogas ini manfaatnya hanya sebatas untuk bahan bakar.
1: Metan itu sebenarnya masih bisa dimurnikan. Jadi kami juga sedang melakukan proses pemurnian. Nanti metan itu bisa jadi metanol juga.
0: Metanol itu?
1: CH4 itu menjadi CH3OH. CH3OH itu adiknya etanol lagi. Jadi satu keluarga. Metanol, jadi metanol biasanya dipakai untuk industri. Industri bahkan orang buat biodiesel kan perlu metanol. Jadi teknologi tinggi kalau mengubah metan menjadi etanol, tapi sudah banyak industri yang seperti itu sebenarnya. Tapi kita kan nggak ke situ kalau untuk masyarakat. Yang paling penting untuk bahan bakar mereka. Karena sekarang misalnya kita LPG itu kan kita harus beli impor ya. Mungkin 80-90% LPG Indonesia itu kan impor. Salah satunya kan lewat Strait of Hormuz itu. Maka sekarang mau diganti CNG kan, compressed natural gas ya. Nah, compressed natural gas itu gas alam yang di Indonesia banyak tersedia, Mas. Jadi kita hanya butuh wadahnya saja. Jadi kita tidak perlu impor bahan bakunya. Tapi kalau LPG itu kan dari proses ini, Pak, pembuatan minyak bumi, bahan bakar LPG dan sebagainya, ada salah satunya komponen itu. Jadi kita terlalu tergantung sebenarnya dengan luar. Nah, kalau ada biogas ini kan, sebenarnya kalau di kampung-kampung mau mengembangkan itu, atau mungkin katakan peternakan atau apa, kita sudah sangat ini
0: terbantu ya.
1: Jadi bahkan dulu di Tasik yang ada Kertajati itu mana tuh, Majalengka ya. Di situ ada pesantren dulu kan waktu di pusat studi energi. di situ ada pesantren yang sudah namanya mandiri energi.
0: Oh,
1: jadi dia dari biogas itu dipakai untuk listrik, Mas. Dari genset.
0: Nah,
1: jadi biogasnya itu dialirkan ke genset. Nah, terus menjadi pakai listrik gitu. Bisa untuk itu. Jadi tidak semata-mata untuk bahan bakar
0: untuk kompor saja gitu.
1: Kompor misalnya. Tapi bisa untuk pembangkit tenaga listrik gitu. Jadi di bukan bahan bakunya bensin tapi gas gitu ya.
0: Jadi kalau itu, kalau Prof. Kana melihatnya itu sebenarnya kan hal mudah bisa diproses sendiri oleh masyarakat. Tetapi sampai hari ini kelihatannya belum banyak ya.
1: Betul, Pak.
0: Jadi, kenapa ini?
1: Ini masih sebenarnya masalah ini ya, apa ya, culture kita ya sebenarnya. Bukan sekarang kalau orang lebih gampang mendapatkan gas melon ya ngapain pusing ya, gitu, lagi terjangkau harganya gitu. Orang kita kan semuanya nggak praktis gitu. Tapi begitu tiba-tiba gas melon nanti susah, baru orang berpikir alternatif ya. Seperti sekarang kan kita mulai sibuk bio etanol, kemudian biodiesel dan sebagainya karena ada kegaduhan di seberang lautan sana ya. Nah, tapi Indonesia itu sebenarnya adaptif sekali. Dulu COVID kan juga kita juga cepat beradaptasi ya. Nah, tapi kan tidak boleh begitu. Culture ini yang harus dibangun bahwa kita itu harus mandiri sebenarnya. Seperti termasuk CNG ini kan sebenarnya upaya kita mandiri ya. Saya tidak mau bilang pemerintah ya konteksnya, tetapi kalau kita hitung-hitung itu satu bahan baku yang sebenarnya kita bisa nyediakan sendiri. Why not kita ini ya. Kalau di desa itu sangat bisa. Bahkan mungkin ada suatu sumber yang potensial situ kemudian disalurkan ke seluruh rumah tangga itu kan juga bisa pipa-pipa gas sebagai itu pipa gas.
0: Sudah ada perhitungan belum, Prof? Secara hemat energi seperti apa kalau biogas ini?
1: Dari sisi artinya kan kita tidak perlu bayar listrik lagi ya.
0: Begitu.
1: Kalau misalnya kita bisa ke genset ya. Jadi kalau mandiri energi misalnya kita konversi untuk bahan bakar genset, itu kita tidak perlu lagi. Sama seperti kita pakai sel surya kan. Tidak perlu PLN lagi ya.
0: Kalau di IE sendiri sudah ada belum? Wilayah misalnya yang mana?
1: Saya kira belum, Mas.
0: Belum ada.
1: Ya, saya belum menemukan yang betul-betul mandiri energi.
0: Karena kalau di kita kalau saya lihat ya, di IE kan banyak peternak-peternak kan.
1: Kalau membuat biogasnya sih iya, buat biogas, tapi kemudian keberlanjutannya apakah itu untuk membangun itu apa sebagai sumber energi listrik, saya enggak tahu persis. Yang yang dulu digamping itu saya kira juga apa terus berjalan apa enggak ngerti juga saya kan. Sebenarnya dari sampah biomasa juga kita bisa menghasilkan
0: ya,
1: yang tadi sampah-sampah buah itu pun juga bisa kita
0: buat. Untuk biogas?
1: Iya, kita campur saja. Intinya kalau ada karbon dan nitrogen di bahan itu kemungkinan besar bisa kita jadikan metan kan. Kan CH4 kan butuh karbon gitu ya. Tapi yang paling potensial memang dari kotoran
0: sapi. Tapi kalau ketika ada informasi atau berita bahwa biogas itu kan berbahaya begitu, bisa meledak dan sebagainya, ini seperti apa sebenarnya, Prof?
1: Iya, tentu saja sebenarnya juga hampir sama dengan LPG juga ya. Ada metan itu memang lumayan mudah terbakar, tapi kalau kita handlingnya benar juga enggak apa-apa ya. Jadi sama saja sih sebenarnya dengan LPG, bahkan dengan yang nanti mau masuk ini CNG, compressed natural gas itu kan malah lebih potensi bahayanya lebih tinggi dari LPG. Kalau itu nanti karena dia sampai 200 atmosfer kurang lebih ya. Misalnya kita pengen ini kita udara kita ini satu atmosfer dari 200 kalinya. Kalau LPG kan paling 5 sekitar 5 atmosferan ya, 5 sampai 6.
0: Kalau biogas?
1: Oh, biogas ya tergantung. Nah, ini bisa kita kompres, bisa juga enggak. Kalau dibiarkan, tentu saja kan begini, Mas. Kalau kita buat instalasi, instalasi biasanya ada namanya pressure gauge. Ada kalau tekanannya terlalu tinggi, nanti dia bocor sendiri. Kami kalau membuat reaktor yang pakai gas, biasanya di situ ada alat ukur untuk tekanan gas ya. Tapi kan kita harus mewaspadai siapa tahu tekanannya berlebih ya. Nah, nanti di situ ada valve. Valve itu akan nanti kalau tekanan misalnya lebih dari sekian atmosfer batas yang dia capai, nanti dia akan bocor sendiri, membebaskan diri. Jadi reaktor tidak meledak gitu.
0: Bocor itu bukan tanda menyebabkan bahaya misalnya begitu.
1: Ya kan? Itu ya artinya jangan di dekat gas itu juga, tapi artinya itu mengamankan reaktornya gitu. Jadi kan akan lebih berbahaya kalau dia tekanannya sangat berlebih, misalnya dia tekanan hanya bisa sampai 100 atmosfer, ternyata gasnya itu lebih dari kan peluang untuk meletusnya lebih ngeri ya. Kalau kita ini alat itu memang sudah tersedia di pasar,
0: di pasaran.
1: Kita bisa beli. Jadi kami kalau di di lab buat yang berwarna gas pasti kita pasangin itu. Jadi kalau tekanannya berlebih nanti dia bocor sendiri keluar gitu, supaya mengamankan reaktor ya. Jadi itu juga murah, murah sekali alatnya. Mungkin di bawah 100 ribuan juga ada saya kira.
0: Artinya dengan gambaran yang disampaikan Prof, karena sebenarnya setiap rumah tangga itu bisa membuat biogasnya.
1: Seharusnya bisa dari septic tanknya dan dari limbah rumah tangganya. Tapi ya mungkin jumlahnya nggak terlalu ini ya. Tergantung kalau misalnya itu peternakan besar itu ya mungkin lebih besar lagi kan.
0: Kalau bisa bicara apa durasi, berapa lama dari bahan bahan mentah menjadi biogas?
1: Oh ya cukup satu minggu saya kira. Ada juga tergantung bahannya ya. Bisa sampai satu bulan, bisa sampai satu
0: bulan baru jadi biogas.
1: Ada yang satu minggu bisa, ada yang lebih singkat lagi. Tergantung rasio CN tadi makanya karbon nitrogennya bisa juga yang agak lama. Tapi kan kita tidak begitu caranya. Jadi ketika gas apa bahan baku kita masukkan ke dalam institut itu sudah kita hubungkan dengan tadi tabung. Jadi nanti pelan-pelan dia ngisi ngisi ke situ. Nanti bisa kita manfaatkan langsung. Jadi dia sifatnya kayak continue gitu. Nanti kalau misalnya sudah kira-kira beberapa bulan sudah tidak ada tambahan lagi ya kita ganti gitu. Cuma mas atau kita pasok ya. Kalau wadahnya cukup besar kita bisa pasok juga dari luar. Dan nanti ampasnya bisa kita jadikan pupuk gitu. Ampas dari sisa proses.
0: Oh, dari proses itu ada ampasnya.
1: Ya masih lah ada. Pas kalau bisa kotoran sapi kan masih ada serat dan sebagainya. Itu bisa kita pakai untuk
0: manfaatkan.
1: Pupuk. Jadi sepenuh siruwis lah gitu.
0: Ya, siruwis. Ya. Baik, Prof. Itu bisa jadi menjadi gambaran bagi masyarakat deh bahwa ketika memanfaatkan apa yang tadi disampaikan Prof. Karna tentang bahan-bahan mentah dari yang ada di sekitar kita bisa menjadi biogas bahan bakar untuk kegiatan rumah tangga. Ngaten nggih. Baik.
1: Bahan listrik.
0: Ngaten nggih. Matur nuwun Prof. Sudah rawuh menika dalam menika babagan pembuatan biogas. Matur nuwun sugeng dalem.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berombatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya Maturnuwun penyelenggaran tasih kepareng bidang ketaken kiaran-kiaran saking program Mampatan daring Yogyakarta kagiarakan saking jalan Amaja Juli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta. Lan Sutarno budaya titipan jemenika tumuli katurakan wonten ngarso penjenengan kiaran mini drama legenda lan uging mangke kasusul wontening dialog pendopo. Lan menika wonten ing mini drama legenda badhe katurakan Putri Junjung Buih. Sutresna Butoy sugeng daru lan sugeng midhangetaken.

Diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Fatmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Labu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapati Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Akurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sudrusno Putio, selamat malam Sugeng Dalu. Kita berjumpa kembali di program Pendopo malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Pendopo menghadirkan perbincangan bersama narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada Anda, mengundang Anda di 5403 33, juga di 0895 0144 1066. Malam hari ini kita akan berbincang bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada beliau, Bapak Sigitriana SPD MM dari Dewan Budaya Sleman, sekaligus beliau adalah Ketua Forum Budaya Ngagli. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Sigit.
1: Selamat malam Sugeng Dalu Pak Misam dan pendengar dimanapun berada.
0: Njih matur sanga sampun keparang rawuh ingkang kalih menika wonten Bapak Dr. Andeski Anton Ignaton M. Hum, panjenenganipun seorang sastrawan. Sugeng Dalu matur Sugeng Dalu satu malam Pak.
1: Ki Anton
0: nggih. Nggih. Matur nuwun sanget sampun kepareng dawuh Ki Anton. Pak Sigit Ki Anton, malam hari ini kita akan berbincang seputar manusia yang kehilangan jiwa. Ini belajar kabruh jiwa dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Barangkali ke Pak Sigit dulu ini. Apa yang akan kita pelajari dari kabruh jiwanya Ki Ageng Suryo Mentaram? Silahkan Pak Sigit.
1: Nggih, terima kasih Pak Misgam.
0: Nggih.
1: Nanti banyak tentang Ki Ageng Mentaraman itu sastrawan kita Pak Anton. Tapi pada dasarnya begini, negara kita Indonesia, terutama sekali Jawa ini, terkenal dengan pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Kemudian didukung dengan gebyar dunia yang semakin luar biasa. Gedung-gedungnya yang tinggi, teknologinya yang luar biasa, berkembang begitu cepatnya, saling mendukung dengan adanya alam yang luar biasa tersebut. Gedungnya bertinggi megah, media sosial dipenuhi dengan rasanya itu bahagia, senang, tidak ada yang sedih gitu melihat situasi sekarang. Kalau kita melihat HP, media sosial yang luar biasa,
0: serba modern.
1: Namun kita melihat di balik itu sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaannya itu yang selalu diajukan, namun ini malah justru jangan diajukan, maaf. Mengapa manusia itu justru semakin mudah rosone itu gelisah, kemudian marah, iri, dengki, dan kehilangan arah hidup. Itu zaman ketika manusia itu, orang-orang itu mudah tersinggung. Di sana sini kalau kita lihat di berbagai media sosial, perang urat sarap, menghina, kemudian menghujat dengan gampangnya. Tetapi mereka tidak menyadari itu hanya sebuah semacam sibuk mencari pengakuan sosial. Pengakuan ke orang lain terhadap diri kita itu agar kita itu merasa gengsinya tinggi dan sebagainya. Nah, mereka saling berlomba-lomba mengejar di media sosial kehebatan mereka masing-masing. Kemudian ini loh, wah, kesombongannya dengan luar biasa, dia memperlihatkan koyo-koyo ini kena raku ora dan sebagainya, tanpa memperdulikan orang lain. Inilah sesuatu yang hilang dari diri kita, hilang budaya kita, hilang kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia asli, terutama orang Jawa yang hidup di tanah Jawa. Inilah yang namanya kehilangan jiwanya itu di sini ini, karena adanya sebuah perkembangan teknologi yang luar biasa. Begitu Pak Mis.
0: Jadi kalau kita belajar dari kabrohnya Ki Ageng Suryo Mentaram, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang seperti apa Pak Sigit?
1: Ini nanti akan dikupas tuntas oleh sastrawan kita itu, Pak Anton.
0: Gitu ya.
1: Tapi yang jelas, selain seorang Ki Ageng Mentaraman, saya juga punya namanya itu Gusti Pangeran Cempo, yang pada saat tahun 1435 sebelum perang Paragreg, mereka melihat situasi kondisi yang luar biasa, perebutan kekuasaan, penghinaan dan sebagainya. justru seorang pangeran ini turun keluar dari kerajaan untuk mencari ketenangan. Ini mungkin ada kesamaannya juga, nanti akan dijelaskan. Tapi yang jelas, melihat seperti itu mereka tidak mau. Si Gusti Pangeran Cemoe itu gak mau. Mereka tetap berkelana di berbagai wilayah hanya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada masyarakat. Inilah jiwa yang luar biasa. Dari sebuah keramaian, dari sebuah pertentangan, dari sebuah perebutan kekuasaan, mereka si Gusti Pangeran ini ngalah begitu. Ini maknanya mungkin yang nanti akan agak sama mirip mungkin begitu.
0: Ya, baik. Saya kayak Ki Anton, kalau kita apa tadi yang sudah disampaikan Pak Sigit Ki Anton, bahwa manusia yang kehilangan jiwa perjalanan hidup dan sekarang yang ya boleh dikata modernisasi. Nah, belajar dari kawruh jiwa dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau boleh tahu ini Ki Anton, apa sebenarnya konsep dari ajaran ini Ki Anton?
2: Terima kasih Mas Miskam. Yang tadi sudah diterangkan sama Bapak Sigit bahwa manusia itu kehilangan jiwa. Memang di zaman modern lah. Tadi sudah diutarakan tuntas bagus. Inilah masalah hidup yang beliau utarakan.

0: menyuwun nyadong diperintah ditukani kehidupannya hanya itu sehingga bendoro suat maji itu merasa bosan. Ini yang keraton seperti ini tidak ada hal-hal yang ditemui, akhirnya nekat ya, beliau jengkar dari keraton yang tidak diketahui oleh siapapun. Pergi ke Cilacap, melihat orang-orang, oh ternyata ada pengemis loh, ternyata ada petani, ternyata ada pedagang. Beliau melihat kehidupan yang nyata dengan impresnya itu, beliau sama-sama terpanggil seperti indah kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya apa? Di Cilacap. Beliau itu dodolan batik dengan pedagang yang begitu saja. Kemudian pedagang batik dia dicium oleh orang suruhan dari Sultan Hamengkubuwono VII. Akhirnya dia pindah ke Kroya. Ke Kroya itu apa? Beliau itu jadi pengeduk sumur. Ya, kalau di sini di Blawang itu apa namanya? Yang ngeduk sumur namanya itu apa, Pak Sigit?
1: Iya. Namanya orang apa ya?
2: Pembuat sumur.
0: Pembuat sumur. Seperti akhirnya dia masih doyak-doyak terus. Kemudian dia terakhir kemana, Mas? Kembringin Salatiga. Malah dia dijuluki sama orang-orang sana sama Kiai Bringin. Ya, nanti bisa kita lacak di sana. Masalah-masalah tadi yang diutarakan Pak Sigit tadi betul. Dengan kebosanan mereka atau beliau, inilah masalah zaman. Mengapa? Sekarang zaman itu teknologi yang begitu cepat, canggih. Tetapi tidak diikuti oleh apa? Oleh kematangan batin. Sehingga apa? Orang mudah depresi, cemas, akhirnya kehilangan makna dalam hidup ini. Itulah. Terus apa? Tadi Pak Sigit mengutarakan umuk sombong. Ngomongin jabatannya, ngomongin hartanya. Inilah manusia yang sekarang baru membangun pencitraan. Mumpung di syuting, mumpung saya ada kameraman, siapapun ya, orang-orang sekarang baru seperti ini. Untuk apa? Maaf ya. Ini kalau ada hubungannya dengan konsultasi politik, men 2029 itu dia menjadi calon presiden, maaf. Tapi apa? Dengan lupa membangun jiwanya, akhirnya dia menjadi orang yang resah. Karena kehilangan makna hidup, orang tidak tenang. Kalau saya rumuskan di dalam kehidupan saya, Ki Ageng Surya Mantaram itu punya rumus namanya Sute Dayang. Sute Dayang itu orang itu harus apa? Harus berpikir secara jernih. Suci dalam berpikir. Suci dalam berbuat. Suci di dalam bertindak. Suci dalam sikap. Akhirnya timbul apa? T, ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Akhirnya setelah Sute Dayang, inilah timbul ketenangan, kedamaian. Kuncinya apa? Kembangkan yang kasih sayang. Inilah kita betul-betul, kalau kita mempelajari konsepnya Ki Ageng Surya Mantaram itu, merasa tak pengen nguri-nguri. Coba ini dipraktekkan di sekolah, di masyarakat, di bangsa ini, di keluarga ini. Betul-betul menjadi manusia-manusia yang lutuh lahir batin ya kehidupannya. Mungkin begitu, nanti gitu kita sambung ke episode yang berikutnya. Terima kasih Mas Miskam.
2: Nah, kalau bicara mengenai apa konsep yang sampaikan tadi, ada suci, tentram, kemudian juga kasih sayang. Nah, kalau bicara di zaman seperti sekarang ini, kemudian semestinya penerapannya seperti apa, Ki Anton? Kalau melihat bahwa ini kan sebenarnya sesuatu yang, kalau boleh dikatakan, budaya luhur, Jadi budaya luhur ngaten.

0: Nah, gimana penerapannya kalau di zaman seperti sekarang ini, Ki Anton?
1: Penerapannya, karena zaman sekarang itu menurut saya ya, serba zaman yang instan. Apa-apa ada, sehingga orang malas bergerak, malas berpikir, ya, malas bertindak, bahkan malas berkarya. Ini tantangannya. Penerapannya bagaimana? Setelah tadi masalah muncul, kenapa tuh masalah itu muncul? Karena ada siklus-siklus penderitaan manusia. Kalau kita mengacu pada sinau Ki Ageng Suryamantara, wong ini mengukeh karep keinginan yang melambung tanpa batas, gayuh mengejar apapun yang ia kejar. Beliau juga mengatakan wongi ono sing mulur lan mungret. Apa itu? Keinginan yang memanjang, tetapi apa? Hati menyusut mungket, ora mungkin akan terlaksana. Maka apa? Timbul ketidakpuasan, timbul suatu kegoncangan hati, kegoncangan jiwa. Itulah siklus penderitaan. Penerapannya sekarang bagaimana? Bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul merdeka sejati, bukan menguasai dunia, tetapi mampu menguasai batin diri kita sendiri. Kalau kita gambarkan, diri kita itu adalah mikrokosmos. Apapun ada di sini, ya. Dunia pun sama. Kalau dunia itu makrokosmos, kita itu mikrokosmos. Ya, semua yang bisa kita udari, ya, dari hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Maka benar apa yang diutarakan Wage Rudolf Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun jiwanya dulu, baru badannya. Maka kalau kita kaitkan dengan bahasa Latin, mens sana et corpore sano, ini ada kesamaannya. Tetapi jangan badannya dulu yang dibangun, jiwanya dulu, baru badannya. Maaf ya, ini kalau kita menjalankan orang normal, non sewu. Sekarang zaman itu, nak wong edan kae sehat jiwanya enggak? Tidak sehat, tetapi badannya ya sehat. Wong nyatane ora tau masuk angin, kemangan ya, ya sakarepe dhewe, tidur di luar ya enggak apa-apa. Tapi wong jiwanya goncang. Kenapa? Depresi, cemas, stres, akhirnya tidak punya makna hidup. Nah, mari kehidupan ini kita telusuri, kawruh jiwa itu, mengenal diri sendiri, meraih kebebasan batin untuk kebahagiaan sejati dengan rumus dari Sute Dayang.
0: Sute Dayang. Saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, kalau bicara mengenai perjalanan kehidupan, kalau ini kan bicaranya sejarah ya, kalau orang kan bicaranya sejarah di Pak Sigit sejarah, karena itu sudah waktu yang lama, dan sekarang hidupnya dalam dulu dengan zaman sekarang kan berbeda ya Pak Sigit. Kalau melihat apa yang disampaikan, ada konsep dasar, kemudian nilai-nilai yang ada dalam kawruh jiwanya Ki Ageng Suryamantara, mungkinkah ada pertentangan ajaran-ajaran itu dengan kondisi kehidupan yang serba cepat ini, Pak Sigit, serba modern kali ini?
2: Pak Misiam, tadi banyak filosofi yang disampaikan oleh Ki Anton. Memang kalau dari sisi apa yang disampaikan Suryamantara itu, manusia itu selalu diperbudak oleh keinginan, karep. Semuanya serba keinginan yang tidak pernah selesai. Apalagi media sosial sekarang itu yang menjadikan manusia itu semakin sibuk membanding-bandingkan, membandingkan hidupnya dengan orang lain. Banyak orang yang merasa minder jika tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kebahagiaan itu hanya diukur dari sebuah kemewahan barang, pujian manusia. akibatnya hidup itu menjadi sebuah perlombaan yang tanpa ada ketenangan jiwa dan ketenteraman hati. Mereka saling berlomba-lomba, saling adu, dan saling mengejar. Namun hidupnya ya semacam ketidaktenangan. Walaupun memiliki sesuatu yang banyak, memiliki yang besar, memiliki apa semua di rumah, tetapi dia tidak tentram. Karena di depannya masih ada sesuatu yang harus kita keruk. Ada sesuatu samping kanan kirinya yang harus diambil. Ini sebuah persoalan yang sangat besar sekali dengan kondisi kehidupan sosial sekarang. Nah, ini karena persoalan media sosial yang luar biasa, perang siasat, perang argumen, dan perang tipu daya menurut saya. Ini tipu daya menurut saya sebenarnya. Kita tertipu oleh situasi yang ada. Karena senyatanya damai itu bukan itu, ketentraman itu bukan itu. Tetapi mereka terjerumus dalam persoalan-persoalan yang begitu itu.
0: Tapi kalau dilihat dari sisi budaya seperti apa, Pak Sigit?
2: Kalau dilihat dari sisi budaya, sebenarnya kita itu harus, karena persoalannya ini ironisnya begini, pendidikan sekarang itu juga tidak mendukung gitu loh. Pendidikan itu juga tidak mendukung kepada nilai-nilai anak-anak yang ada di sekarang, diajarkan mengejar, mereka harus disuruh mengejar prestasi, disuruh mengejar akademik, ranking, nilai yang harus bagus, tetapi dia lupa ada dasar-dasar yang mesti harus dia tekuni, diajarkan, terutama sekali tentang budaya. Budaya unggah-ungguh, budaya saling sopan, saling menghargai, dan budaya yang tidak hanya sekedar bersaing tetapi menghormati orang lain. Ini yang agak runtuh sekarang.
0: Ya, kalau diambil dari ajarannya Ki Ageng Suryo Mataram ini kan boleh dikata bahwa budaya apa, budaya berempati.
2: Berempati, nah, betul.
0: Dengan situasi kondisi masyarakat sekitar. Kalau dilihat seperti apa hal-hal seperti itu, perjalanan sampai di masa-masa yang seperti sekarang ini.
2: Ya, justru itu. Bagaimana anak-anak itu diajarkan tidak hanya sekedar simpati. Kalau simpati kan kita hanya sekedar wah kasihan. Tetapi bagaimana kita mengulurkan tangan, bagaimana kita ikut berkiprah, bagaimana ikut beraktivitas, bagaimana ikut larut dalam kesedihan orang itu, itulah yang agak hilang pada saat ini. Tetapi kalau tadi menurut Surya Menaraman yang tadi di ataupun Gusti Pangeran Cempo, mereka itu betul-betul larut dalam suasana yang nrimo yang pandum. Ora kudu ngoyak yen kudu rezekine gampangane gitu. Tetapi kan sekarang itu mereka memaksa diri karena dipengaruhi oleh media-media yang luar biasa perkembangannya seperti itu. Tetapi menurut saya unggah-ungguh, trapsilo, rasa pangrasa, kemudian punya keinginan jiwa bagian dari salah satu orang lain yang harus terketuk hatinya, inilah yang harus di benar-benar dikembangkan. Kalau tidak, nanti akan hilang semuanya. Dalam artian kita kehilangan sebuah generasi yang luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab semuanya. Ini menjadi keprihatinan kita sebagai seorang budaya, karena semua itu sudah pada cuek gitu. Sepertinya sudah luweh-luweh begitu terhadap hal tersebut. Hanya kebendaan dan keduniaan yang mereka pikirkan gitu. Ini harus cacut tali wondo dari orang-orang sesepuh, pini sepuh yang memang harus ikut memberikan satu masukan ilmu, kedalaman hati untuk mendampingi mereka
0: gitu. Meskipun bukan hal mudah ya Pak Sigit ya.
2: Sangat susah memang karena kita sudah dibilang terjerumus menurut saya gitu. Terjerumus karena kehilangan konsep bagaimana mengembangkan jati diri sebuah budaya gitu.
0: Baik, Pak Sigit Kianton, Sembari kita berbincang, kita juga memberikan kesempatan ya untuk Sutrisno Butoyo di 540333 maupun di 0895014 1466. Nanti kita akan terima kebersamaan Sutrisno Butoyo. Setelah kita jeda dulu nih Pak Siki Tiaton, setelah itu kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar manusia yang kehilangan jiwa, belajar kabruh jiwa dari Ki Ageng Suryo Mentaram.
3: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
4: Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer, lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparu. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
5: Program 4 RRI Ngayu Jokar.

0: Saudara Snow Putri, anda kembali bersama kami di program Pendopo malam hari ini. Dan malam hari ini tema kita adalah manusia yang kehilangan jiwa, belajar kabruh jiwa dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan sembari kita berbincang, kita juga terima kebersamaan Anda di 540333 atau di WhatsApp 0895 0144 1066. Narasumber kita ada Bapak Sigit Riana SPDMM, beliau adalah Dewan Budaya Sleman dan juga Ketua Forum Budaya Ngagli. Ada juga Dr. Neski Anton Ekhnaton Mhum, beliau adalah seorang sastrawan. Kami akan segera terima kebersamaan Anda. Saya sapa untuk Anda yang di 540333. Selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu Pendopo.
0: Inji, kalian sinten menika?
1: Sri Katon, Kota Gede.
0: Pak Sri Katon, wonten Kota Gede, sumangga Pak Sri Katon.
1: Tema dari menika ini manusia yang kehilangan jiwa.
0: Leres, Inji.
1: Jadi, menika menapa saged pun sami kalian orang yang kehilangan jati diri.
0: Inji.
1: Menawi kurang awas jadi diri menika, menawi hilang itu bisa menimbulkan kehilangan juga macam Purwoduk Sino ya. Lalu dalam pemikiran dan juga bersikap itu belasar kasar panggini pun tiang lah. Kalau berbeda dengan kasus Budi Pamawas Pak Sigit kalian Ki Anton ya.
0: Ngaten
1: ya. Matur
0: nuwun. Wonten J sami-sami Pak Sri Katon ingkang wonten Kota Gede. Saya wingipun mbok bilih tasih wonten kansel sekawan 333 menawi dereng wonten ingkang sampun kintun WhatsApp menika. Pak Sigit kula masak setunggal nggih. Menika wonten WhatsApp 3 ingkang mlebet wonten Pak Mas Teo ingkang wonten Magelang, Pendopo Sugeng Dalu. Mas Teo dari Magelang menika mau tanya, bagaimana cara melatih diri untuk selalu hidup sadar pada saat ini? Eling, gitu nje. Untuk menghindari kecemasan di masa yang akan datang atau masa depan, atau penyesalan di masa lalu. Matur nuwun, terima kasih. Baik, silakan Pak Sigit. Nanti ganti Ki Anton untuk menanggapi. Ada Pak Sri Katon di Kota Gede kaitannya dengan jati diri, nje. Kemudian juga Mas Teo di Magelang kaitannya dengan melatih diri hidup sadar pada saat-saat seperti apa ya, zaman modern seperti sekarang ini. Silakan Pak Sigit.
2: Ji, yang pertama dari Pak Sri Katon Kota Gede, Ji, orang yang kehilangan jati diri. Diri itu lupa Purwoduk Sino, leres. Ji, kegayutan juga berhubungan dengan Pak Teo Magelang. Itu bagaimana Ji cara sadar melatih Ji diri menikah? Ki Ageng Suryo Mentaram menika mengajarkan mawas diri. Mawas diri menika ya sering udarasa. Mulat sarira ang rasa wani. Kemudian kita harus sebelum menyalahkan orang lain itu kita lebih dahulu memahami diri sendiri. Delok awake dhewe, koreksi diri. Apa lampah sekelimah tindak tanduk kula lan panjenengan sami itu apakah betul-betul sudah diterima oleh orang lain? Itu memang perlu meditasi ya, dalam artian merenung diri. Ketenangan hati, ketenangan jiwa di malam hari. Kalau saya biasa, kalau jam 2 malam itu keluar rumah, Pak. Saya ndelok di awang-awang langit itu, apakah saya itu sebenarnya sehari ini sudah melakukan suatu kesalahan apa belum? Atau sudah banyak hal yang mengecewakan orang lain apa tidak? Dari kesombongan hati kita itu kadang-kadang kita lupa. Bahwa kita itu sering sekali membuat orang lain luka, membuat orang lain itu menjadi sakit hati begitu. Tetapi kadang-kadang kita itu lupa. Inilah waktunya kita mencoba untuk mengoreksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, bertanya kepada Allah, apakah sebenarnya saya itu pernah selalu melakukan sesuatu yang baik apa tidak. Pasti jawabannya nanti akan terjawab langsung pada saat itu. Itu kalau saya bagaimana cara melatih diri itu begitu gitu. Dari pertanyaan empati itu memang betul-betul harus dibiasakan. Walaupun saya juga pasti banyak sekali sulit juga untuk memahami diri. Neng pada saat malam hari jam 2 malam kemudian melihat langit, itu betapa rusaknya kita, betapa hancurnya kita. telah terkontaminasi oleh situasi dan kondisi yang kita kadang-kadang tidak sengaja tetapi tercebur oleh persoalan tersebut. Tetapi dengan demikian, kita malam yang begitu seperti itu, kita pasti akan mengudari diri, ngoncei jiwa rogo lan kulana panjenengan itu untuk bisa terbuka, menyadari diri dan merasa salah. Inilah yang pentingnya orang merasa salah itu. Justru karena di hadapan Tuhan kita tetap harus salah. Enggak mungkin kita akan benar gitu, kalau cara saya begitu.
0: Gitu, baik. Silakan Ki Anton, barangkali ada tambahan tanggapan untuk Pak Sri Katon di Kota Gede dan juga Mas Theo di Magelang.
3: Nggih, matur nuwun Bapak Sri Katon, matur Kota Gede, les panjenengan nggih. Orang yang kehilangan jati diri itu hampir sama dengan orang yang kehilangan jiwanya. Mengapa orang itu kehilangan jiwanya atau jati dirinya? Menurut ajaran Ki Ageng Surya Mantaram, sepindah menuwonten ajaran pun manunggaling kawula Gusti. Tiang menika kedah sadar bahwa manusia itu berasal dari Tuhan dan akan kembali padanya, sehingga dia menyadari diri sendiri. Kalau orang sudah menyadari pada diri sendiri, akhirnya dia sampainya sampai ke sadar diri tadi, eling. Penegasan masa lalu untuk melatih kehidupan sadar sekarang itu bagaimana. Maka di sini ada yang kedua, eling dan paspodo. Selalu ingat pada Tuhan, mawas diri, ngintrospeksi bahwa saya itu seperti apa, kelemahan saya, kelebihan saya, tantangan saya, harapan saya ke depan, sehingga kita tidak diperbudak oleh nafsu. Maka orang yang sadar diri berarti apa? Bermasalah. Masalah itu apa? Masa ada awal dan akhirnya. Maka apa? Sabarlah. Asa pasti ada harapan, maka berdoalah. Salah berarti kita punya dosa. Maka setelah punya dosa apa? Bertobatlah pada Tuhan. Dan apabila kita salah pada manusia, kita minta maaf. Tidak usah nunggu bodoh. Sehari itu kita belum salah, langsung kita langsung nyeluk ngapuro. Itulah nanti kita akan betul-betul melatih diri kita sendiri, baik pada masa lalu atau melatih pada hidup sadar pada masa eling lan paspodo. Itu harapan kami.
0: Baik, itu, demikian untuk Mas Theo di Magelang dan juga Pak Sri Katon di Kota Gede. Kita ke WhatsApp berikutnya nje, karena waktu kita juga semakin mepet. Ini ada Pak Subadri, silahkan Pak Subadri ngirim voice note nje, monggo.
4: Sugeng dalu pendopo, assalamualaikum. Kula Subadri saking Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo nderek gabung wonten ngantor acara pendopo ing dalu menika makepokan kalian Ki Surya Mentaram. Mungkin ajaran-ajaran beliau ini sebetulnya sudah diamalkan oleh warga masyarakat Yogyakarta khususnya. Ternyata dalam survei bahwa Yogyakarta ini walaupun tingkat kemiskinannya tinggi, namun kesejahteraan paling bagus di Indonesia. Mungkin dengan ya mengamalkan ajaran-ajaran Ki Surya Mentaram itu. Terima kasih, semoga ini bisa dilestarikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Subadri di Kalibawang je. Kemudian yang kedua ada Bu Supriyati di Tunggul Timur Semanu, silakan Bu Supriyati.
5: Sugeng dalu pendopo Bapak narasumber kalian Mas Miskampang Budi. Tema Pak malam ini mengenai belajar kawruh jiwa dari Ki Ageng Surya Mentaram. Memanggil kula Pak, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dan badannya, bangunlah jiwanya damai, tentram, tenang, bahagia di dalam keluarga kecil. Contohnya di dalam keluarga kecil, kalau keluarga kecil tentram, damai, tuh di dalam hati mungkin senang. Badannya yang sehat, bahagia sukacita di dalam keluarga. Kula badhe cerita Pak mengenai cucu kula kemarin liburan di rumah putihnya itu 10 hari, tapi udah diajarin unggah-ungguh Pak. Cucu kula menika ingkang wonten Surabaya pun pelajar diajari unggah-ungguh menika sampun saged umpami dari langkung monggo kalian dari langkung monggo matur mbah nuwun sugeng dalu sugeng siang sugeng sugeng enjang menika nggih sampun saged pemanggih kula malih bangunlah jiwanya menika nggih menika cucu kula menika wonten Surabaya niku nggih bahasa Indonesia setiap dinten, tapi wonten mriki nembe 10 hari niku sampun saged Pak basa Jawa. Unggah-ungguh menika saged. Sekedhik-sekedhik. Dadasipun memang di dalam kuncinya itu dalam keluarga kecil. Kalau keluarga kecil dididik dari kecil unggah-ungguh sopan santun, nanti kedepannya anak itu bisa mengingat-ingat jadinya sampai besar sampai dewasa rumah tangga itu budi pekerti itu nantinya jangan sampai hilang, jangan sampai luntur. Saya senang punya cucu itu udah sedikit-sedikit udah tahu basa Jawa ingkang alus Pak. Kalau wingi menika wonten ini pun bayi pun saged nderek langkung monggo nuwun sewun pinara sami-sami pamit disukani nggih matur nuwun sami-sami ngoten nika Pak pokoke kula pulang nderek nyengkuyung supados ngampun ngantos basa Jawa ingkang adiluhung menika luntur kalian zaman sak menika zaman modern jangan sampai luntur kula sangat sarujuk Pak. Matur nuwun menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten.
0: Nggih, sugeng dalu ugi Bu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul. Setunggal malih wonten Pak Samto di Gunung Kidul, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula remen sanget so nderek nyemak acara menika narasumber paring wedharan ajaran Ki Ageng Suramentaram. Ingkang kawentar ugi kawruh uran-uran bejo lan aja dumeh. Dat, mugi menika saged minangka srana obor saha mrebawani tumangkaripun budaya Jawi tumrap para wiranem sanesipun matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Samto ing wonten Gunung Kidul wonten Pak Subadri, Bu Supriyati, Pak Samto. Kranten menika wekdal nggih Pak Sigit berbagi waktu barangkali 2 menit Pak Sigit silahkan Pak Sigit 2 menit nanti Ki Anton juga ada menit jagan.
2: Nggih matur suwun. Pak Subadri saking Kulon Progo menika kula sarujuk sangat sebenarnya Jogja itu sebagian besar itu terima yang pantum. Semua itu sudah merasakan begitu. Hanya di Jogja yang bisa merasakan itu karena kedekatan dengan keraton sehingga mereka itu rasa pangrasane karo dan hatinya itu ketaklukannya itu tinggi itu. Kalau Ibu Supriyati saya setuju sekali memang damai bahagia itu diawali dari keluarga. Nah, keluargane wis damai kenapa kita harus memikirkan yang lain? Yang paling pokok itu memang keluarga kecil itu dulu damai. Kemudian Pak Santo, mungkin itulah di dunia yang semakin gaduh hari ini bangsa ini perlu kembali belajar kepada seorang yang berjiwa sederhana yang mendahului meninggalkan kita demi mencari arti kebahagiaan sejati. Itu jawaban kami Pak Santo. Memang Surya Mentaram itu itulah maknanya kita itu harus menghindari hal yang ramai keramaian untuk mensucikan diri menenangkan diri dari hati yang kegaduhan dunia begitu.
0: Baik. Monggo Ki Anton barangkali 2 menit.
6: Nggih matur nuwun Pak Subadri lajeng Bu Prihatin kalian Mas Samto ngono gitu. Dari pertanyaan ketiga itu kalau kami simpulkan ya ajaran Ki Ageng Suramentaram niko wonten beberapa poin. Pertama, manunggaling kawul Gusti. Sangkan paring dumadi eling lan waspada ha memayu hayuning bawana.
3: Tapi yang terakhir itu paling penting. Laku, laku, laku. Ilmu batin itu harus diwujudkan dalam praktek hidup sehari-hari. Apapun, orang yang jadi pedagang ya harus jujur, orang yang jadi guru ya kudu bijak, orang yang jadi pemimpin harus ngayomi, ngayemi, lindungi. Seperti itu. Tapi kalau ilmunya Ki Ageng Surya Mantaram tadi tidak dilaku, laku-laku, percuma. Artinya apa? Kehidupan itu harus mengajarkan jalan menuju kebebasan batin. Melalui sadaran batin itulah orang bisa mengendalikan rasa, harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam semesta. Di tengah dunia yang semakin bising, dunia yang yang betul-betul serba internetan modern ini, mari kita kembali kepada kebijaksanaan leluhur agar jiwa menemukan rumahnya dan manusia menjadi manusia yang utuh lahir batin. Itu harapan kami. Semoga harapan kami di dalam manusia yang kehilangan jiwa itu dengan ajaran tadi iling waspodo hamayu hayun bawono, itu kunci hidup tenang, damai, bermakna. Kenali diri, kelola rasa, lalu hidup ini bermakna. Kanti laku, laku, laku, dan lakonono. Itu baik. Acaranya mungkin begitu, Mas.
0: Ya, baik, terima kasih Ki Anton. Demikian untuk Pak Subadri, Bu Subradi, dan Pak Samto. Pak Sigit, Ki Anton, mohon maaf sekali ini, Pak Punten, ya. Menengok kerantan Magdal sih. Mungkin sakit pinangnya balai, mau tering. Kebagian kita yang baru datang, ya, menarik, menarik. Nanti kita akan coba hadirkan lagi ya untuk tema yang lain. Pak Sigit, terima kasih sudah hadir di studio.
3: Iya, sama-sama, Mak Musyam.
0: Ki Anton juga terima kasih, Mak Tunubun, sudah memberikan apa apa tentang kawruh jiwa ya, belajar dari Ki Ageng Surya Mantaram. Terima kasih untuk Sutrisno Budi yang sudah bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895-01441066. Karena keterbatasan waktu, kita harus segera akhiri untuk pendopo malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken sugeng dalu katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing wekdal menika sing pepanggihan malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut Micong Dut lumantar program Mampat Dararing Ayu Jakarta. Yang giaran wonten ing wekdal dalu menika bareng kula Gilang Sutawiyasa lan ugi Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ngayahi jejiban lan ngendharaken rangkaian tembang-tembang wonten ing dalu menika Cong Dut menika nggih kagem lagu ingkang mangke badhe katuraken wah menika wonten kathah menika monggo saged pun pilih sutresna budaya. Monggo-monggo mangke menika wonten Aku Dudu Raja ugi wonten Lewat Angin Wengi ugi wonten Kediri Singapura lho sing ajeng jalan-jalan wonten Kediri Singapura ugi wonten Mendung Tanpa Udan wonten ugi Widodari. Monggo sutresna budaya saged pun pilih lagu-lagu keroncong dangdut wonten ing dalu menika ing mangke katampi lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp program Mampat wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Monggo sutresna budaya saged pun pilih lagu-lagu keroncong dangdut wonten ing dalu menika. Kula buka ingkang lumantar telepon menika nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu micongdut.
1: Sugeng dalu micongdut yo.
0: Sugeng dalu Mbah Buyut Wijo menika.
1: Nggih kula sowan.
0: Monggo Mbah Buyut Wijo, pawarta sehat ya Mbah Buyut.
1: Paring donga pengasilipun kagem panjenengan. Pemantan Nugi Pantah Limantu Ingkarahayo.
0: Amin Mbah Buyut Wijo.
1: Semuanya semangat.
0: Wuh, langki kedah semangat.
1: Saya sponsori dari Karang Mojo.
0: Sponsori nopo?
1: Paling kepel.
0: Eh, kepel nopo niki?
1: Kepel nopo? Tonyo.
0: Waduh, kok ya keten pun itu kepel tonyo.
1: Karo
0: buyute iki
1: ora bakal
0: tuwal. Wah, angge. Nek
1: karo siji aku wedi karo liyane kok.
0: Sing pundi?
1: Teniko lho.
0: Wah, kula iki ya wedi.
1: Aku wedi tenan saiki. Niki. Wis ana anu kaya ana sponsore.
0: Oke. Napa?
2: Kene iki sa elek-eleke wong nek. Wedi-wedi iki.
1: Wis salah sadi anu ora sadi aturi perto. Aku setiap saat mesti untuk salam
0: gak ya? Oh ngaten ya Mbah Huyut. Oh ya.
1: Dengar setia.
0: Oh nggih.
1: Walah.
0: Nun.
1: Derek remen.
0: Oh anje.
1: Saya ora kesepian
0: ngono lho. Nangge no, wonten kancane.
1: Eh kula lagunipun Widodari.
0: Widodari menika nggih Mbah Huyut.
1: Nggih Widodari kurang siji.
0: Kurang siji.
1: Ayo
0: wis ta,
1: wis
0: dari seketi
1: kurang sisi.
0: Oh, lak ngaten.
1: Salamipun.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Bu Yayu Leni.
0: Nggih.
1: Dalu nyun pangapunten kula ngrumini.
0: Nggih.
1: Nah, mugi kagem di Masjid Sumarto, Mbak Yono, Bapak Sadya Bu Yayu. Paris.
0: Nggih.
1: Dalu nyati salam kalau wau santen sampun pun pati dereng iki kagem Mbah Dio Nakrian Bapak Sagio Bapak Tupar Mami Satika Mas Ipul kok tanpa suara ya
0: pripun
1: menhormati ya Bu Sriwi
0: nggih
1: Juri Dimas Yanto Sayegan
2: dadi menungso ngono kuwi kok ya ngomong kleru menang kleru wis
1: lawani
2: gue lah. Iya. Meneng kleru, ngomong kleru.
0: Heeh.
1: Dihormati.
0: Nggih.
1: Mas Adi Pontosari nomor Nabi Mursari di Matuta wonten ing Imogiri diajeng kutha wonten Wedo. Ugi mboten supen kagem Mbak Asih Gopra. Yang Kong Kamsi, Bu Tarni, Bu Widyaningsih, Nak Lagianti, Sugeng Dalu, Kika Gembir Supriyati, Diajeng Yanwasih, Bapak Jumangin, Bapak Mudiono, Lek Gono, Pak Tumidi, Mas, Bapak Untung Raharjo, Wonten Ing Sami Galuh, sopo supaya kadi layar mak isem prayogi kagem sedaya
2: kemawon.
0: Nggih.
1: Spesial.
0: Kagem sinten?
1: Panjenenganipun Bapa Mesam Pangku.
0: Wah, spesial.
2: Ampun ngoten to.
1: Remen ing dalem.
0: Yo, Lije.
1: Matur nuwun nggih, Yut.
0: Sami-sami, Mbak Yut.
1: Halo.
0: Suking dalu, matur nuwun, Bu Tija.
2: Ngene menungso iki panggonane salah luput.
0: Ha nggih to mendel mawon nggih. Kleru nggih to.
2: Ngomong saya kleru.
0: Kleru pun niku. Nggih, monggo-monggo pun lajengaken Yesus Terna Budaya monggo.
2: Ana wong seneng ya melu seneng.
0: Ana wong susah, saya seneng. Monggo suking dalu micong dut.
1: Suking dalu micong dut, mas gilang si kau yang sekarang ya mas meskan pamu.
0: Inji. Monggo suking dalu Bu Sri Utami menika. Monggo Bu Sri Utami pawarta sehat ji.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Nenek tengahkan, tapi nenek tak timbun-timbun. Sekalipun,
2: nopo.
1: Nah, aku tu yang mau kok lari.
0: Aduh, menapa?
2: Bu, nak lari tinggal mawon, seniki kintun mawon.
0: Gak niki. Tas pun tim nikah wonten aku dudu raja lho wonten lewat angin wengi wonten Kediri Singapura mendung tanpa udan ugi wonten widodari.
1: Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan. Nggih, monggo Bu Sri Utami. Nggih.
1: Bapak Azhari.
0: Ngaten.
1: Bapak Gading, Bapak Triari Gito, Romo Heri Sarjono, Bapak Romo Yu, Dirukun Merdo, Bapak Pugi Graito, Bapak Romo Tiga Sekadio sekalian, Ibu Yayu Kweni,
0: Bapak
1: Menteri Kebon Agung, Mas Ria, Bapak Bambang Sutarno, Bapak Kasiana ing Mulawen lajengaken Mbah Ijem ingkang wonten Bacan Tiyungan
0: ngaten
1: kagem Romo yang dua
0: salam Bapak
1: Nages Mas Ardi kali salihipun lajeng kagem Bapak Supoyo
0: nggih
1: kagem Bapak Tumiji Bapak RCC Pak Cita Ilin jalan di ngomong.
0: Nggih.
1: Langsung di Joko Bogo, Pak Cagio, langsung Ibu Rubini, Ibu Sumi Terandaan, Ibu Umi jalan Ibu Nugroho.
0: Nggih.
1: Bapak Sunar Sumersari.
0: Nggih.
1: Bapak Sukarjo, Pak Sujar, Mbak Jadilan, Bapak Tenggesipan, Mbak Asih Gopra, Bunda Bijo.
0: Nggih.
1: Langsung Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Agianti.
0: Dan ayo, saya ini pun
1: Saya kembali nanti kalian. Anu,
0: ingkang kula pesan nggih, Mas. Panjenengan amin amin, pangestunipun nggih, Bu Sri Utami.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Bu Sri Utami,
2: kula nggih. Ana wong kok tak ngomong ngono kuwi perlu dipertanyakan.
0: Lah terus pundi to?
2: Aja jundhe putu.
0: Wah, nggih. Nggih, monggo ingkang kagungan putu nggih. Monggo-monggo pun lajengaken malih mawon. Sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu Mas Meskil.
0: Ya, sugeng dalu Mbak NY.
3: Sehat-sehat to.
0: Pangestunipun Mbah Noyo iki sehat niki nggih.
3: Mas Meskam.
2: Pripun?
3: Ten dilek aku pi.
2: Pripun?
3: Dilek aku.
2: Nek kula saiki ndelik pokoke.
0: Nggih.
2: Takut.
3: Aku lagune Kediri Singapura, Mas.
0: Kediri Singapura.
2: Napa pun tau mriko?
3: Hah?
2: Tahu mereka jeneng?
3: Tuh yang Kediri Singapura urung.
0: Berarti Kediri tok mawon nek niki judule.
2: Wonosari Kediri.
0: Nah, nggih to.
3: Kalame singkat wae.
0: Nggih.
3: Rupa Ki Paimin.
0: Ngeten.
3: Mbah Yono. kalau si Kumbo sing tuk Bang Cindi Bang Cilacan kuwi.
4: Oh, ngaten ya, Mbak.
3: Iya, wis ngono ya, Om ya.
4: Ngaten, Ji.
3: Salam sehat. Sama perempat.
2: Ngaten. Merdeka.
4: Merdeka. Matur nuwun, Mbak Noyo kalau Wong Ji. Salah jengipun monggo-monggo.
2: Ji, sugeng dalu micong dut. Sugeng dalu. Halo.
4: Halo.
2: Tiga. Halo, sinten Kang Jono ngene iki biasane?
5: Kang Jono.
2: Oh, tenan to. Wene sing ngene iki.
4: Monggo Kang Jono.
2: Halo, Rebo. Nggih. Kemis lagi dijawab.
4: Monggo, sehat to niki Kang Jono?
5: Sinyale. Kang banter ya, Mas.
4: Oh, kirang banter sinyale nggih.
2: Niku kertune kalih napa tiga? Kartune setunggal apa kalih napa tiga?
5: Enggak
2: mau. Oh, di double no, kini sinyale ya.
4: Nggih, men saya banter niku nggih kertune kalih napa tiga.
5: Kawan.
4: Wah, ah niku mulai kebanteren niku Jono.
2: Urung wayahe niku. Nggih.
4: Monggo Kang Jono.
2: Monggo ngersakan lagu napa mboten?
4: Nggih.
2: Malah kopi. Lagune napa?
4: Siapnya apa? Sing siapnya apa? Niki wonten widodari mendung tanpa udan Kediri Singapura aku dudu raja ki wonten lewat angin wengi ingkang pundi monggo.
2: Aku dudu raja mawon nggih.
5: Nggih, mantep.
4: Lah nggih.
2: Lah sapa nek aku ya ora percaya.
4: Arek ngaku raja nggih.
2: Oke, mana
4: apa itu kita. Monggo Kang Jono.
2: Agam sinten?
5: Toyo monitor
4: kompa. Ngeten.
5: Ngeten awon.
4: Iji.
2: Sami-sami. Kang Jono. Sugeng dalu bunan ibajuri. Bunan ibajuri tip salam kagem Mami Sartika Busri Ponagung Yumudo Butwi Jubu Yayu Jidu Yayu. Yang sesbu Endar Bu Widya Ningsi Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asi Kopra Mbak Yeni Mbak Wibu Putarmi Bu Wakianti Bu Supriyanti Romo Yuwono Romo Narto Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Wardoki Kumbo Karno Ki Joko Buru Ki Bandung Bondowoso Pak Yanto Mas Wan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardik Laden Mas Ardi Pondosari Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio Mbah Glendi Mbah Gono spesial kagem Mbah Giung Luar Magelang tambah gempa Nur Hasan Pak Damaskus Kang Gilas matur nuwun sami-sami
4: nggih Bu Nani Bajuri matur nuwun salah jengipun wonten Pak Supoyo menika ngenten
2: voice monggo
6: sugeng dalu micondut
4: sugeng dalu
6: Mas Meskam Pambudi kalian
2: sinten
6: Gilang Sutoyoso pesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki kula lagunipun nderek mawon mengke salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari Pak Untung Pak Toro Pak Sudar Pak Ngadiono Pak Rimbang Ki Rukun Werdo Ki Wawan Haka Ki Damaskes Mbah Suro Eyang Buas Pak Wening, Pak Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Bu Dijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Supatmi, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken.
2: Matur nuwun Pak Supoyo. Bu Bibi sugeng dalu Mas Gila Gunung Duraja kinten kagem Ki Kumbakarna Pak Dhe Pak Imin Pak Yanto Pait Bulegi Kirukun Wedok Kira Sesoto Mas Yudi Pak Sumar Pak Tujuh sekalian Pak Jingadiono Pak Trisangkan Pak Puji Graito Pak Sarjo Pak Supoyo Mbah Noyo Mbah Yono Pak Damaskus Pak Bambang Pak Sagio Mas Sipul Pak Demardi Mbah Kulan Wetan Mbah Mbah Uti Marto Mbah Kulan Budi Dewi Jopo Wagian Timan Sertika Bu Nani Bajuri Bu Yayu Bu Sri Utami Yusiru Plan Setuju Ake Mawar Ngeke Mas Gil Matur Nuhun Semoga kita sehat rezeki lancar
4: Amin Matur Nuhun Bu Bibi Saya lajengipun wonten Pak Tupar
2: Pak Tupar Sumonggo
4: Sugeng Dalu
7: Sugeng dalu micongkut sugeng dalu Mas Miss Kamlan Mas Gilang Diriatur salam agam Putu Ijo Buah Gianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nenik Bajuri Bu Mami Sarti Kawungah Bu Tuti Joko Yudan Lajeng Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Surotrisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Popo Kasiono Bulawen Romo Aji Ngationo Romo Tujo sekeluarga Lajeng Kikumbo Karno Kresi Seto Kirukun Wardo Mbah Nek Lending Pak Rimbang
4: Nyaten.
7: Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan Lajeng Wonten Male
4: Sinten
7: Romo Narto Yendro Romo Nor Ner, Romo Nor Nar Romo Nardi Mursari
4: oh enggak
2: foto yo yo
7: kuatan kula nggih
4: nggih
7: Mas Adit Poncosari Mas Rian Kemermes lan prayoginipun kagem sedaya kemawon oh kagem Pak Pariyono mbutukan nggih
4: nggih
7: dalu sedaya kemawon kagem Mas Gilang Mas Meskam sugas ngantos paripurna sak mangkel pilih kontur ngatos-atos kula sekare milih sing angin wengi Mas
4: angin wengi
2: sami-sami Pak Tuparo katuraken lagon
4: monggo menika wonten
2: widodari kalian
4: saking wonten mendung tanpa udan
2: sumangga

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

0: Aku
1: jangan tapi
2: balik. Jangan tapi
1: balik.
2: Jangan tapi balik.
1: Jangan tapi balik. Jangan
2: tapi balik.
1: Jangan tapi balik.
0: Eh, mandek. Mandek.
2: Pripun to Pak RT? Ceton iki sing gawe rusuh kampunge dhewe. Mumpung kecekel dirampungi mawon.
0: Seto sik.
2: Ayo.
0: Ayo. Kowe kabeh kuwi nek arep main hakim sendiri malah kena pasal. Ngerti ora? Lah ayo, wis saiki iki digowo ning kantor polisi wae. Sing kawogan ben sing ngrampungi.
3: Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.
4: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sutresno budhe sampun katuraken kalau wawonten Kediri Singapura lan ugi
1: aku dudu raja. Nggih. Nah, wonten wonten sekedhik mawon nggih ingkang sampun dinten rasa wonten Ibu Mulyatsih
0: menika nggih. Monggo-monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ugi
2: kang pamudi kaliyan
1: Mas Gilan.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Sedaya kemawon ingkang mendengarkan Pro 4.
0: Ngaten.
2: Buat Mas Miskam pamudi Mas Gilan.
0: Nggih.
2: Sugeng tugas saking Ibu Mulyatsih.
0: Matur nuwun, matur nuwun Ibu Mulyatsih.
1: Pasari sugeng dalem incong dhuwit Mas Gilang Mas Miskam kula pasari mantingan nyuwun lan Kediri Singapura. Kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwi Jebu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron, Ki Oyu Sirup, Yu Mudro, Mami Sartika, Pak Jingationo, Pak Rimbang, Pak Yanto Sandi Abang, Nasrian Baye, Nana Gemsut, Pak Midangan Perompat, Dalu Meniko, Matur Nuhun, Sami-sami Pak Sari.
0: Salah jingipun wonten Mami Sartika,
1: Mami Sartika monggo.
3: Mas Gilang, Mas Miskam Pamudi,
1: Sugeng Dalu. Monggo, Dalu Ugi.
3: Nama nyuwun saat aku tutur rojo.
0: Oh, iya.
3: Pak Gintun, kagem adik kula tutik. Sutir Saturi,
0: Mbah
3: Noyo, Putri Jowau, Pak Wagianti, Mas Rian Baye, Pak Yanto, Doyo Yanto, Yumudo,
0: Sinten Mali
3: Mas
0: Mami,
3: Suro, Mas Pariono, Mbah Rosi Seto, Mbak Yeni, serta Kembak, Kasiono, Mas Riwi, Mbak Wagianti, Mbak Wigati, Pak
1: Weneng
3: lan
1: sedaya kemawon. Sedaya kemawon. Sami-sami. Jadi Mami Sartika kang lisan Minggir Sleman ing kampung wonten Ibu Yayu ing wonten Jalan Parang.
0: Monggo.
1: Menawi keparang nyuwun udan kangen Mas lagunipun salam kangen kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Matur nuwun. Sedasna budaya ugi kang sampun nyawiji wonten ing giaran Wicang Dalu menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi kang lumantar WhatsApp program 4. Sih menika. Lagu kebungkasan
1: wonten menapa
0: lewat angin.
1: Lewat angin
0: wengi. Nggih, kula bilang sedaya wiyoso.
1: Kula Miskam pamuji.
0: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran Micong Dut dinten Candhaipun. Canda.

AM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Mempat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang etaken giaran-giaran saking program Mempat raring Yogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Suterno budaya mugasi rerangken giaran wonten ing dinten menika badhe katuraken giaran ketoprak Mataram wonten ing dalu menika. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang medal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 11. Sumber cariyos buku waosan Aji Guramandala seratanipun Witi Widayat. Sutresno Budoyo pendhapuk sodalang tining sedherek Sugiman Dwinur Seto pranata kending tining sedherek Switi rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmi Hartati keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wautipun sesepuhi tining sedherek Dr. Anda Sukamto. Kepareng kula aturaken menggah dhapuaning paraga kembang harum katindakan tining sedherek Sri Lestari sedherek Dalijo ngayahi dados Raden Pamuncar Joko Pandan katindakan tining sedherek Angger Sukisno Ki Giring katindakan tining sedherek Jamio sedherek Umining Priyanti ngayahi dados Nyai Gundil Tumenggung Brojonolo katindakan tining sedherek Santoso sedherek Sutrisno ngayahi dados Pawoko Wilomarto katindakan tining sedherek Marti Gombloh Branjang katindakan tining sedherek Sudarmanto Blendung lan Jagung katindakan tining sedherek Poniman lan sedherek Putut sedherek Sugeng Surono ngayahi dados Kilanjar Pamuput katindakan tining sedherek Budi Suto Tumenggung Rogojoyo katindakan tining sedherek Marjuki ingkang pungkasan sedherek Lili Agung ngayahi dados Pamingit Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono pengarah teknik sedherek Subarjo produser sedherek Dr. Andes Sukamto Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kakang, sinus kenan bumi langit ana ing katemungan Arya Kunan kene Kakang. Aku lantas panjenengan kasembatan bebrayan mamun dayat Kakang.
1: Sinus kenan jagat sak isine
2: Adi Kembang Arum, bukaan lawange aku Joko Pandang.

0: Joko Pandan.
1: Kaget. Aku teko kowe kaget Adiken Pangaruh.
0: Iya, Kakang.
1: Ampek. Jebul pancen kabeh iki mawis kok sedya. Ayu tenan kowe Adiken Pangaruh. Kowe wis iso nanding-nanding ke aku karo pamuncak.
0: Kakang Joko Pandan. Ora tak silaki. Lan nuwun sewu, Kakang. Panjenengan ya kudu ngrumangsani. Kakang, aku saiki wis ana sing ayomu. Ana priya sing tresnani aku.
1: Sopo?
0: Sing ning sandingku iki, Kakang.
2: Oh, aku sing tresnani Kembang Arum.
1: Bagus. Pamuncar.
2: Apa Joko Pandan?
1: Adol gendong kowe. Adol bagus kowe.
2: Kudune kuwi kosok balen. Yen to kowe kuwi jejering satriya. Kudune duwe subasita. Olah kridane udan negaraning negara. Ning nyatane kepiye? Kowe mlebu ning Taman Sari. Ndobrak lawang orang nganggo serobo-serobo. Karmu kepiye?
1: Pamuncar. Kudune sing takon ngono kuwi aku dudu kowe. Katemenggungan kuwi papan dunungku. Jalaran aku ku uga putrane Bapak Tumenggung Arya Guna. Ringen kowe wong liandrayan sing kudune nganggo idipalilah kalamun kowe bakal mlebu ning katemungan kene pamuncak.
2: Warsuh idheping tekadmu nganti sasar susur nggonmu kandha. Kudune kowe takono marang batinmu kowe kuwi sapa? Kembang Arum kang duweni wenang ning Taman Sari iki. Aku mlebu ning Taman Sari iki mergo ana Kembang Arum. Ning kowe kuwi sapa? Mung putra angkat kowe kuwi mung anak pupon manggon ana kene. Apa meneh kowe saiki wis dadi narapidananing negara? Arep apa kowe?
1: Bagus yen ngono. Bagus, kowe oleh dalan kanggo nyaketi marang Adi Kembang Arum. Adi.
0: Kakang Joko Pandan.
1: Kebangeten. Nggonmu tega marang aku Adi Kembang Arum. Jebul pancen kabeh iki mau wis kok enam-enam supaya kowe bisa dadi siji karo pamuncar, eh?
0: Kakang. Nek panjenengan ngulek aku tega. Panjenengan luwih tega karo aku, Kakang. Sing mestine panjenengan selakke tresno. Tresno karo aku. Aku tresno marang panjenengan. Tresno iku mau mbutuhake disirami. Ben tuwa ngreboko. Nanging katresnane awake dhewe wis alon, Kakang.
1: Apa ora percaya? Kalau mun kabeh kawigatenku bebasan napasku sing ana among kowe Adi Kembang Arum. Jebul piwalesmu kaya ngono marang aku.
0: Oh. Aku saiki wis ora percaya, Kakang.
1: Oh, ayumu ayu. Ning ayuning sulistyamu jebul mung kanggo nutupi tumindakmu sing jejemberi. Kowe wanita lemer Adi Kembang Arum.
0: Sakarmu anggon numpak kakondo, Kakang.
2: Joko Pandan. Ora mung bisa waton ngucap kowe, he? Kembang Arum iki wis dadi darbe. Yen nganti ana suwek agemane Kembang Arum apa nek bucek kulite, aku sing ora trimo.
1: Adi Kembang Arum kuwi katresnanku. Dheweke pacanganku, dheweke calon bojoku. Kuwi aja canduk lawung pamuncak.
2: Ning kabeh kuwi saiki wis beda perkara.
1: Oh, ngono.
2: Kasunyatan wis ngandhake yen Kembang Arum kuwi dadi darbeku.
1: Ngono.
2: Mula senajan to kowe bengok-bengok kaya panguwuh-wuhi ngoro-ro samun, ora bakal ana wong gatekke kowe.
1: Babuk yen ngono. Sing ana papan kene priya loro. Pamuncar karo Joko Pandan. Endi sing leno?
2: Yo.
0: Aduh, suluhya kaya ngono kuwi, Kakang.
2: Sumingkir, Adi. Sumingkir.
1: Aduh, yo.
2: Aja nganti kecipratan getih Joko Pandan. Ayo,
1: tanganmu.

Cepul aku. Oh, oh, oh, oh.

0: Joko Pandan. Ger, ger. Tangi, tangi, ger. Ono apa? Kok jelih-jelih?
1: Ojo kowe mlayu. Bakal tak nggo gateng sirahmu. Amuncar.
0: Ngelintur bocah iki. Joko Pandan. Joko Pandan, ger. Tangi, tangi, ger. Joko Pandan.
1: Simbok.
0: Iki aku.
1: Waduh.
0: Aku Nyi Gondel. Ono apa?
1: Waduh.
0: Ono apa to kok jelek-jelek?
1: Kulo trimo mati mbok yen ngeten iki.
0: Kok ngucap mati lho? Ora kena. Ono apa?
1: Katresnan kulo pun digebang wong liya. Monggo yen kulo ora kelakon dadi bojone Adik Kembang Arum, kulo trimo ora ngerti padanging jagat mbok.
0: Mengko dhisik to, mengko dhisik. Mengko dhisik, sare dhisik, kene-kene. Linggo-linggo dhisik. Linggo, linggo. Iki mau selirane iki turu. Kok banjur jelek-jelek, malah ngandhakake katresnan-katresnan.
1: Gusti.
0: Iki tenane piye to? Iki aku bingung iki aku Joko Pandan.
1: Kula nyuwun sabar, Gusti. Hah? Mugi paduka paring kiyat dhateng kula, Gusti. Wah,
0: Joko Pandan. Apa mergo awakmu isih krasa lara? Hah?
1: Kulo tak
0: kandha karo simbok to.
1: Nggih, kulo.
0: Ngombe-ngombe ya tak cekoke. Mengko dhisik. Nyong, iki wedang putih.
1: Banyu putih.
0: Diombeni dhisik. Men anggong.
1: Nggih.
0: Kepiye ono apa kene? Le lungguh sing pernah kene jejer simbok kene. Ono apa? Kandha sing cet tengah-tengah wengi kaya ngene kok bengak-bengok.
1: Niki cangkir kula mang saleh meja niki.
0: Kene-kene kene tak tampanane. Ya wis. Ana apa? Alah nganti kringete kaya ngene rerewehan lho.
1: Napa niki sing diarani pralambang niku nggih, Mbok?
0: Pralambang. Pralambang piye to, Ngger? Pralambang kulo apa sambunge karo apa?
1: Nggih, kula pun tau bloko dateng simbok nalika wonten plataran lor ngomah nika.
0: Perkara
1: nek kula niku sambung tresna kalian Adi Kembang Arum inggih putranipun Bapak Tumenggung Aryo Guno.
0: Oh, kuwi. Ya. Simbok kelingan.
1: Setunggal-setunggalipun tiya ingkang saged percaya dhateng ingkang kula tindakaken mboten wonten sanes. Injih namung Adi Kembang Arum katresnan kula. Namung wonten ing salebeting pangimpen menika Adi Kembang Arum sampun sambet katresnan kalian priya sanes. Inggih Pamuncar putranipun Paman Tumenggung Rogojoyo. Mongko sawetawis menika pancen Pamuncar menika badhe remen malah keporo badhe asring kurang ajar dateng Adi Kembang Arum. Namung wonten salebeting pangimpen kok gumun kula menika. Adi Kembang Arum kok njeng langgati dateng kajengipun Pamuncar, Mbok. Napa pancen iki pun ajeng kukut jagat kula. Lelakon sing siji dereng entuk katrangan sing cetha. Malah sak niki kulo di bebido kawentenan ngaten niki, Mbok.
0: Oh, dadi iki mau seliramu ngimpi to, Nger Joko Pandan.
1: Pun kulo yen ngaten tak pasrah. Tak bali teng pajeng ben kula dipidono pati mawon.
0: Ojo.
1: Kula pun putek bunek mboten iso

0: ngrasake lelakon sing abot niki, Mbok.
1: Nger Joko Pandhan. Aja banjur kondo kaya ngono. Tegese nek kowe bakal nindakake kuwi. Ora ana tegese nggonku ngupakara kowe ana kene, Nger Joko Pandhan.
0: Namung tumrap bumi pajang kula mboten wonten ginanipun. Awit yang sepuh kula inji bapak Tumenggung Arya Guna. Sampun sedo. Wanita ingkang kula tresnani, tetelo sampun alum katresnanipun. Mongko sampean mbok. Sing sakniki pun kula anggap dadi mbok kula dhewe tetelo ya ora iso paring dalan supaya kula uwal saking panandang niki.
1: Ger Joko Pandhan, nek ana lelakon kaya ngene iki atiku dadi trenyo. Pancen bener apa sing kok kandhake nek wektu iki pancen aku ora bisa menehi pengayoman, ora bisa menehi dalan. Neng lelakonmu sing kaya ngono kuwi. Dadak ke atiku saya rontang ranting Joko Pandhan.
0: Sewu. Kok malah kados kualik. Simbok iso ngrasake rasa rontang ranting niku. Lalare pripun?
1: Aku krungu jlentreheng nggonmu ngimpi pangimpenmu. Banjur ngelingake lelakonku nalika kawuri Joko Pandhan. Aku kok tau ngrasake kaya ngopo larane ngati abote ngati. Amarga dicitrani janji dening wong sing ditresnani.
0: Simbok nate kapedhotan katresnan.
1: Bener. Oh. Bener kandhamu Joko Pandhan.
0: Lajeng. Lajeng kados pundi, Mbok? Ampun mung kendel mawon. Nek simbok ora ndang ngendika, ati kula niku saya runtang ranting.
1: Tak jarwani ya Joko Pandhan. Simbok mbiyen tahu omah-omah karo sawijining priya. Priya kuwi ora mung sebaene. Priya mau uga kedunungan dajat pangkat. Ananging mergo blereng marang kebiareng kadonyan. Banjur lali marang samu barang ler. Klebu marang simbok, Ngger.
0: Lajeng napa priya sisianipun simbok niku sakniki isih sugeng.
2: Kaya doting gendeng. Kadingare nurung do turu ya mene.
1: Anu Kang Giring niki wau. Anu kula niku ra tangi ngen kula tilem. Oh. Jane ngoten nggih. Ngen kula tilem ke urung pules. Neng kok delalah napa niku niki si Joko Pandhan niku bengok-bengok.
2: Nggih. Lah ngopo? Jele-jele. Joko Pandhan.
0: Nggih. Kulo tak bloko ning ampun disen-isen nggih, Pak.
2: Lho, kok disen-isen piye ta?
0: Bapak simbok niku nggih pun kulo anggap dadi wong liya.
2: Ya.
0: Ing salebeting turu kepati. Kulo wau niku wonten gegambaran pinanggih kalian katresnan kulo inggih Adi Kembang Arum ing Katemunggungan. pancen sak derengipun menika kula sampun sami dene sambet katresnan. Namung piyambakipun tetelo sampun gandeng kalian priyo sanes. Amenika. Inggih dadosaken manah kula menika mboten trimah. Lajeng priyo menika kula jempalani dados sawetawis padudon nanging kula kawon, Pak.
2: Oh, mulane njur mbokmu nyedhaki lungguh ning amben peturonmu iki.
0: Sajakipun kala wau kula jelih-jelih.
1: Mbok menawa niku nggih ketonto niku wau le ngimpi do gelutan niku wau.
0: Inggih dadosaken kebak ing pitaken wonten salebeting manah kula niku. Inah dalem Kanjeng Pangeran Benawa ingkang tigang dosa dinten mongko ngantos sepriki kula dereng pikantuk lacak perkawis sinten ingkang nyidani Bapak Tumenggung Arya Guna. Dene ingkang angka kalih menapa pangimpen ingkang nembe kemawon kula raosaken menika setunggaling pralambang bilih gegeyan kula badhe cabar, Pak.
2: Joko Pandhan. Pangimpen kuwi durung mesti dadi pralambang. Pangimpen kuwi neng tetembungan kembange wong turu. Bisa impen kuwi impen sing nyerweteh. Tegese impen sing ora kena dirasake. Kaya-kaya mung rasa pengangen-angen sing nglambrang. Ning ya kala mangsa bisa impen kuwi kaya kandhamu minangka pralambang ing sakmengkone bakal bisa dadi kasunyatan.
0: Sing kula semelangke nggih niku Pak, nek impen kula niku ndoro dasi.
2: Kuwi durung mesti. Durung mesti. Sebab wektune iki lagi lingsir wengi. Nah, mulane aku metu ki atiku ki ya krasa. Kowe cuma ndok ning sirapan ki. Aku ki ya nguwatirke lho kowe ki persasat dadi buron ning negara. Mulane aku metu. Enggak bareng aku bali sedo. Urung turu. Lah, saiki tekan nggon impen kemau. Kowe lali wingi sore utawa sore mau aku kondo apa? Aku rak kondo rehning wektu sing diparingake marang kowe dening jeng Pangeran Benawa iki saya suwe saya entek wektune. Nggonmu goleki lacak sapa sing nyedani Arya Guna. Nah, aku sore mau rak kondo to sesuk-esuk. Esuk iki mengko kowe kudu mangkat ninggalake sirapan kene. Lali mergo ketutup impen.
0: Inggih, Pak.
2: Nek kowe lali, jenenge kebeneran leh ku ngelingke. Wektu sing mung kari, cara ditembuake kari sak siliring bawang, kowe kudu bisa ngrampungi gawe. Mulane, Joko Pandhan, lan kowe Gondil.
1: Nggih, Kang pripun?
2: Ayo, bebarengan, podo mantengake ati. Amrih sediane Joko Pandhan bisa kasembadan. Iki aku karo kowe iki mujudake kekuatan sing ora bain-bain tumrape Joko Pandhan. Kaya dene wingi sore aku wis kandha to Joko Pandhan. Aku ora bakal negake lakumu. Lan yo ora meng aku. Mbokmu Gondel ya ngono, bakal tak kanthi melapat lakumu, memanui lakumu, amrih kowe bisa uwal seko pidanane kang nguwasani jagat Pajang.
1: Ngono kuwi Ngger Joko Pandan. Mula nek kuwi mau kok terus mergo atine susah. Terus nglokro malah arep pasrah bongkokan nang Pajang niku nggih kleru to, Kang?
2: Kleru.
1: Mula kula niku ra ati kula dadi ora karu-karuan.
2: Tembung kaya ngono kuwi to, Mang?
1: Nggih, mergo saking susahe niku wau.
0: Niku saking buneking manah kula, Pak. Namung sak sampunipun Bapak paring andaran kados tinar buku manah kula.
2: Tetep
0: mantep. Badhe pados lacak awit sedanipun Bapak tumenggung Arya Guna.
2: Nek nganti kowe miyur jejering prajurit lho kowe kuwi. Ora bener. Mulane anu Pandan wiwit iki ndang gek turu sebab sesuk-esuk kudu ninggalke sirapan kene. Ya. Kowe Gondil?
1: Nggih.
2: Bebarengan karo aku.
1: Nggih, pripun Kang?
2: Aja negake lakune Joko Pandan.
1: Nggih, Joko Pandan dinggo ngasu.
3: Nggih.
1: Sesuk ben kepenak awake.
3: Nggih.
1: Ya.
3: Nggih, pun kula tak
2: tindake.

Joko Pandhan. Aku wis ngerti isen-isene ngatimu lan sing tok karepke. Ning aku mengko bakal aweh sangu meneh marang kowe.

Aku dadi rada kedudut kandhamu sing wis tok blakake tok lairke marang aku.

0: Kinaren Paman Bilomarto sowan wonten ing kapangeranan. Wonten perkawis menapa, Paman?
1: Inggih. Wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Menapa?
1: Caos suninga pilih Ki Menggung Brajanala Seda Kanjeng
0: Paman Menggung Brajanala Seda.

aku nindakake jejiban saka ngarsane Ndorong Rogojoyo. Senadyan gawean mung enteng, nanging aku ora kena gampang ke gawean sing enteng. Aku kudu bisa nyimpen wadiki becike layang tona wolu kita selempit nih ono ing epek ini. Aku kudu golek dalan supaya ora kedenangan dening kawula utawa prajurit ing Pajang. Aku kudu sing prayitno ngati-ati lumarap ning Gunung Kidul. Kudu bisa nemoni gerombolan sawer wulu.

Kakap Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi ngaturaken lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 11. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini RRI Pro 4 Yogyakarta siap menemani ragam aktivitas panjangan dari pukul 5 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Lan di hari Kamis 23 Juli 2026 sesarangan kulo Andita Rizkia. Seterusnya Budaya di Hari Anak Nasional ini kita semua merayakan anak-anak kita, anak-anak Indonesia menuju generasi emas 2045. Kali ini segera akan kami hadirkan program kami yang pertama, Babakan Niti Kebecian Batik Kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Purwono membahas mengenai bebrayan Matsina Madan Mong Kinemong. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi hati sabar, eling prayitno agar bisa tetap teguh, rahayu kuat, dan di mana saja selalu selamat. Kita berjumpa lagi lewat RRI Yogyakarta meluri budaya Jawa dalam acara Batik Babakan Niti Kabejian. Poro Sutrisno Budoyo, terima kasih kepada RRI yang telah berkenan memberi kesempatan pada saat ini bekerja sama dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, disingkat MLKI DIY. Kami Purwono dari Paguyuban Ngolah Rasa Trisoka, biasa disebut Trisoka, sanggarnya di Puncit Gunung Sempu, Sembungan Bangun Jiwo Kasihan Bantul, akan membawakan tema Bebrayan Mat Sinamadan Mong Kinemong. Bebrayan berasal dari bahasa Jawa, berarti berkeluarga, yang tidak lepas dari pernikahan, perkawinan, adalah ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita, suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga bahagia, harmonis, dan kekal langgeng, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, dicatat menurut undang-undang perkawinan. Mat sinamatan secara etimologi mengandung pengertian saling memperhatikan hingga saling memahami, bentukan dan kata dasar dari mat sama dengan memperhatikan. Sinamatan berarti saling menyelaraskan, saling mengisi, saling memberi, saling menguatkan dalam hubungan sosial rumah tangga atau bebrayan, saling menghargai. Sedangkan mong kinemong berarti saling menyayang, saling mengasihi, dan saling menjaga, saling mendukung, saling melengkapi. Bebrayan mat sinamatan, mungkin nemong bisa diringkes berkeluarga dengan saling memahami, saling menguatkan keharmonisan dengan cinta kasih, sayang menyayangi. Ada tembang yang berkaitan dengan bebrayan. Tembang adalah salah satu bentuk seni budaya Jawa yang kaya akan makna dan pesan tembang cinta, yaitu asmorondono, baik cinta kasih, kehidupan cinta, maupun filosofi cinta.

Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel kalangkung yen kena tan kena tinumbas harto. Para Sutresna Budaya, bila kita renungkan tembang tersebut mempunyai makna tersirat dapat dijadikan pitutur nasihat kehidupan berumah tangga. Gegaraning dari kata garan, yaitu pegangan, modal, tuntunan. Gegaraning wong akrami, landasan orang ingin berumah tangga, bahagia, tuntunan pegangan, membangun rumah tangga selamat, bahagia, lestari, tansah rukun, hingga kaki, nini, kakek, nenek, beranak, cucu, cicit. Contohnya, ada kakek, nenek, panjang umur, sehat, hingga bisa tutuk, among anak putu, buyut. Tetapi ada juga yang tidak lestari atau pendek, seperti cerai hidup atau cerai mati. Dudu bondo, dudu rupo. Bukan harta, bukan wajah penampilan. Jangan sampai memilih jodoh hanya karena pertimbangan yang sifatnya fisik atau materi. Jangan hanya mengandalkan penampilan menarik, cantik, tampan, kekayaan harta benda, tubuh menawan. Bukan karena mobil mewah, rumah megah, jabatan pangkat tinggi, dan lain sebagainya. Contoh di media massa televisi, banyak artis cantik, tampan, kaya, yang gagal dalam berumah tangga. Ingat pada pesan para leluhur kita, eling bagus lan ayune rupo iso luntur. Ingat, tampan, cantik, rupawan bisa luntur. Pangkat lan derajat iso oncat. Pangkat derajat bisa pergi. Sugih bondo iso musno. Kaya harta dapat musnah. Amung ati pawitane, namun kematangan hati adalah modalnya. Hanya hati bekalnya, hanyalah hati yang mengikatnya. Sejak memilih calon pendamping hidup, hendaklah dengan hati bersih, dengan jangan sampai terkotori oleh nafsu dan kesenangan sesaat, hingga melupakan martabat. Keputusan menikah diambil dengan niat tulus, motivasi lurus, tekad yang kuat, bersemayam di dalam hati. Tujuannya membangun rumah tangga, bahagia dan lestari. Karena hati dan rasa, akhirnya mereka menjalin kehidupan tentram, rukun bagaikan mimi lan mintuno. Jodoh datang dari rasa suka hati. Laksanakan prosesi pernikahan dengan hati yang bersih, landasan kokoh dalam membangun kebahagiaan hidup berumah tangga. Cinta dari hati ke hati yang tulus, tanpa ada tekanan, itu suci, tidak ada keterpaksaan. Luput pisan, kena pisan. Gagal sekali, berhasil ya sekali itu. Kadang nihil gak terjadi, kadang sekali jadi. Maksudnya, satu untuk selamanya dalam menikah serta sampai akhir hidup. Satu selamanya, setia sampai mati, tak tergoda kemolekan di jalanan, karena bila cinta berbagi, pasti akan ada tekanan rasa dan ada ketidakadilan di hati. Yen gampang, luweh gampang. Bila sudah berjodoh, akan sangat mudah jalannya. Jika mudah, maka sangatlah mudah. Saat menjalankan kehidupan rumah tangga, kadang terasa mudah segalanya. Persoalannya mudah diselesaikan, semua konflik mudah diredakan. Hal ini terwujud karena suami istri memiliki hati yang bersih, mudah mengalah, dan pemaaf. Jika keduanya memiliki modal berupa hati yang bersih, akan mudah mengalah, mudah meminta maaf kepada pasangan. Mudah atau susah, semua kembali kepada kondisi hati suami dan istri, bukan karena kekayaan materi.
kedua belah pihak justru berlomba untuk mendahului, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pasangannya. Mereka berdua tidak gengsi untuk mengakui kesalahan, tidak malu untuk minta maaf, tidak mudah menuduh pasangannya. Hari-hari dalam kehidupan berumah tangga kadang terasa sedemikian mudah bisa dijalani. Semua persoalan mudah diselesaikan, semua konflik mudah diredam, semua perselisihan mudah didamaikan. Tidak sulit untuk memaafkan kesalahan pasangan itu bermula dari kondisi hati yang bersih. Tidak ada persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan selama suami istri itu mau menyelesaikannya. Yang membuat masalah menjadi mudah, ya mereka berdua. Yang membuat masalah menjadi susah, ya mereka berdua. Jika mau dibuat susah, maka semuanya akan selalu bertambah susah. Yen angel, angel kalangkung. Angel artinya sulit, sukar atau susah. Jika sulit, rasanya sedemikian sulit. Bila belum berjodoh, sangat sulit terlaksana. Tetapi jika sulit, maka teramat sukar. Kehidupan rumah tangga terasa sulit apabila dalam perjalanannya pasangan suami istri memiliki hati kotor. Misalnya diliputi rasa benci, dendam, mudah emosi. Akibatnya komunikasi terasa sulit, permasalahan susah dicari solusinya. Ketika tengah dilanda masalah, tidak ada yang mengalah. Semua merasa benar dan bersikap menyalahkan pasangan. Keduanya bersikap menuntut dari pasangan dan tidak memulai kebaikan dari dirinya sendiri. Hati mudah diliputi benci dan dendam. Hati mudah terbakar emosi. Setiap pembicaraan selalu berujung pada salah paham dan akhirnya meledaklah kemarahan. Akhirnya suami dan istri berada dalam suasana yang tidak nyaman. Ini semua karena tidak memiliki hati yang bersih dan hatinya kotor. Sebagai modal utama membangun kehidupan rumah tangga, karena memegang ego diri masing-masing. Sekali masuk dalam situasi yang sulit seperti ini, rasanya akan terus bertambah sulit. Ingat, harus selalu eling. Orang berumah tangga itu dudu warung mangan sing enak wae. Uga dudu lapangan bal-balan kanggo tendang-tendangan. Bukan warung tempat memilih makanan saja yang enak, tetapi juga bukan lapangan bola tempat bergantian tendang-tendangan. Atau istilah juga ora ono wong omah-omah sing tanpa masalah. Berumah tangga pasti ada masalah. Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Solusinya salah satu harus ada yang mengalah atau diam. Menekan egonya, mawas diri demi kebaikan semuanya. Tan keno tinumbas arto, semuanya tak akan terbeli dengan harta, tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan hidup berumah tangga tidak akan bisa dibeli dengan harta kekayaan. Tan keno tinumbas arto. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan keluarga, tidak akan bisa dibeli dengan harta kekayaan. Tan keno tinumbas arto. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan hidup berumah tangga tidak akan bisa dibeli dengan harta kekayaan. Tan keno tinumbas arto. Suasana bahagia, harmonis tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Tan keno tinumbas arto. Kekokohan dan ketahanan keluarga tidak akan bisa dibeli dengan harta kekayaan. Tan keno tinumbas arto. Sutrisno Budoyo, mengapa pria dan wanita ingin bebrayan? Karena untuk membangun rumah tangga bahagia, untuk mencari ketenangan hidup bahagia bersama pasangan, dan juga ada yang ingin memperoleh buah hati atau anak keturunan. Dalam tradisi Jawa, lahir, nikah, mati itu sangat dihormati dan sakral, maka diperingati khusus. Sakral terbukti pada lahir. Bila rumah ada bayi, maka orang yang mau berbuat jahat takut ketahuan dengan tanda bayi akan menangis. Seharusnya tuan rumah keluar melihat lingkungan rumah dan memeriksa sekelilingnya. Pada pernikahan disakralkan pada saat midodareni, temu panggih
hingga malam sesudahnya. Kadang terjadi seseorang anak kecil kena sawang manten. Setelah diolesi ubo rampe, manten baru terasa reda. Ini kenyataan banyak terjadi. Midodareni doa syukur mendatangkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bila disertai puasa, sang paes dan calon pengantin, maka pada saat dirias, hasilnya akan menjadi menarik, menawan, mengelilingi dan mempesona. Kematian sakral diperingati hingga 100 hari. Kadang juga ada yang kena sawan. Setelah diolesi boreh atau minyak atau bunga perlengkapan kematian menjadi reda sembuh. Dan itu kenyataan. Sutrisno Budoyo, kami mengungkap judul Bebrayan Mat Sinapatan Mongkin Emong untuk menyegarkan kembali bagi yang sudah bebrayan, menikah, membangun rumah tangga, dan sebagai pegangan yang belum menikah. Di samping itu, untuk bahan kita mawas diri, karena di peradilan rumah tangga saat ini angka perceraian sangat meningkat. Yang menjadi korban tidak hanya mereka berdua, tetapi putra-putri keturunannya, dampaknya mempengaruhi hidup dan penghidupannya. Yang harus diingat, berumah tangga itu tamanya jiwa, tempat untuk menyempurnakan, melengkapi yang kurang, juga membatasi yang perlu. Ingat, katresnan iku dudu dolanan, ojo nganti ketiban atau kalindih rasa tresno. Budaya Jawa ada tradisi nama persatuan, kesatuan, jeneng tuwo, nama tua. Antara dulu yang masih muda si Dadap, si Waru, menjadi satu nama tua yaitu Pak Kromo, Mbok Kromo. Merupakan persatuan, kesatuan. Dua di belakang orang tua dan mertua menjadi pasangan pengantin yang harus berjalan dengan harmonis. Tidak menyebut lagi itu bapakmu, itu ibumu, tapi menjadi itu bapak kita dan ibu itu ibu kita. Saling percaya dan dapat dipercaya, serta memegang, menjaga kepercayaan itu. Untuk menjaga kelestarian bebrayan, pasangan dapat melaksanakan lampah tirakat pada saat Purnama Suro dengan mandi, meditasi, wungon, ngebiar, agar dapat sampai menikmati hidup bebrayan bersama hingga kakek ninen dan panjang umur. Sedangkan untuk menjaga kebahagiaan ketentraman rumah tangga, pasangan melaksanakan lampah puasa saat hari weton kelahiran pasangan berdua. Saling membantu, menguatkan, mengendalikan hawa nafsu agar tentrem ayem. Manfaatnya dapat saling percaya, dapat dipercaya. Bila ada salah satu menyimpang, pasti akan mendapatkan sial perjalanan hidupnya. Dalam bertindak selalu menggunakan rasa perasaan, berperilaku budi luhur. Orang yang berbudi luhur hidupnya tidak akan menyimpang dari ajaran kesucian dan gampang kasembadan. Bila tertib melaksanakan yang tersirat dalam tembang tersebut, pasti akan hidup bahagia lestari. Ingatlah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Murah dan Maha Tahu. Sebelum kita memohon, beliau sudah mengerti yang kita inginkan. Yen gampang luwih gampang, bila sudah berjodoh akan sangat mudah jalannya. Maka sangatlah mudah. Saat menjalani kehidupan rumah tangga kadang terasa mudah segalanya. Persoalan mudah diselesaikan, semua konflik mudah diredakan. Hal ini terwujud karena suami istri memiliki hati yang bersih, mudah mengalah, dan pemaaf. Jika keduanya memiliki modal berupa hati yang bersih, akan mudah mengalah dan mudah meminta maaf kepada pasangan. Mudah atau susah kembali kepada kondisi suami istri dan juga kedua belah pihak, justru berlomba untuk mendahului mengakui kesalahan, minta maaf kepada pasangan. Mereka berdua tidak gengsi untuk mengakui kesalahan, tidak malu untuk meminta maaf, dan menuduh pasangannya, maka mereka hanya saling memaafkan. Hari-hari di dalam kehidupan berumah tangga kadang
terasa sedemikian mudah bisa dijalani. Semua persoalan diselesaikan, konflik mudah diredam, dan perselisihan mudah didamaikan. Tidak mudah untuk memaafkan itu adalah sifat manusia. Tetapi dengan hati yang bersih, maka pasangan tersebut akan bisa saling meredakan dan menyelesaikan permasalahan. Yang membuat masalah menjadi mudah itu juga mereka berdua. Yen angel, angel kalangkung. Angel itu artinya sulit, sukar, dan susah. Jika sulit rasanya sedemikian sulit, maka belum berjodoh. Sangat sulit terlaksana. Jika sulit, maka teramat sukar. Cinta sejati tidak luntur oleh waktu atau keadaan. Yang kita butuhkan kejujuran, keberanian, percaya, saling memaafkan, dan memulai kembali lebih baik. Para Sutrisno Budoyo, mari kita selalu melakukan kebecikan. Semoga kita semua selalu selamat, hidup sehat, komplit, jasmani, rohani, juga rezekinya. Mendapat pepadang dari Tuhan Yang Maha Esa. Hayu, hayu, hamumayu, hayu ning bawono, nir sambikolo. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promo tering Lur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat menemani pagi hari Anda. Segera akan kami hadirkan gending soran, gending kelentung, pelok, padat limo, kagarap soran.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Paku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol mulai menyiapkan Kelurahan Gowongan Kota Yogyakarta sebagai sentra kuliner dan wisata. Kawasan yang berada di jalur strategis menuju Malioboro dan masuk dalam kawasan sumbu filosofi itu dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha kuliner berbasis masyarakat. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY Sih Utami mengatakan, pengembangan sentra kuliner di Gowongan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Beralih ke informasi lain, PT PLN Persero melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Yogyakarta dan Wonosari terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang mudah, cepat, dan adaptif bagi sektor pendidikan. Komitmen ini diwujudkan lewat aksi proaktif petugas PLN yang turun langsung ke kampus Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta untuk mengawal proses pengajuan penambahan daya listrik demi mendukung pengembangan sarana akademik. Melalui layanan jemput bola ini, pihak kampus mendapat pendampingan menyeluruh secara langsung, mulai dari konsultasi kalkulasi kebutuhan daya, penjelasan prosedur teknik pemenuhan berkas administrasi hingga eksekusi pengajuan layanan tanpa harus lepot datang ke kantor PLN. Staf khusus Rektor Bidang Pertahanan, Keuangan, dan Umum UPN Veteran Yogyakarta, Setia Budi Tangkarina menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas listrik ini merupakan langkah strategis menyusul lonjaknya aktivitas digital dan operasional di lingkungan kampus. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru di Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja. Aduh, pagi-pagi cengdit kurang minum air putih ini rasanya. Kok agak gerok gitu ya. Walah, cengdit gitu kita. Setelah rambutnya gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, semangat, bahagia. Lula tentu toh cengdit harus sehat, bahagia gitu. Yang hari ini belum kemana-mana, masih muter-muter aja, gak apa-apa ya toh. Ini memang muter-muternya itu sambil mendengarkan Matuk Gaduk gitu. Lanjut. Seterusnya budaya pagi hari ini, semoga pokoknya kabarnya baik. Sekarang Jengdit mau kinten-kinten dulu, mau menyapa murid-murid Bu Guru Jengdit. Kadang-kadang Jengdit ya geli sendiri ya, bilang murid-murid gitu. Terus ada yang bilang, lah muridnya lebih tua. Ya gak apa-apa ya, namanya juga Matuk Gaduk itu memang harus spesial, pakai telurnya dua. Seterusnya budaya yang sekarang sudah ceklik melalui 106.6 FM Utawi RRI Digital yang berada di DIY bagian utara. Mana suaranya? Gitu tak? Kemudian yang di bagian timur, sudah sorak belum? Yang di bagian selatan, sudah sarapan belum? Kalau belum, tos dulu. Yang di barat mungkin ini lagi oncek-oncek kacang, lagi duduk-duduk mau bikin peyek atau mau bikin osreng-osreng. Wah, hari ini sarapan apa ya? Gitu-gitu. Monggo, pokoknya semua Jengdit kintudin yang sudah dari tadi telpon-telpon pintunya belum dibuka, jangan duduk-duduk. Tapi nanti kalau udah dibuka harus duduk-duduk. Bu Guru nih ngewuh ke ya, nganyel ke, gak apa-apa, yang penting pokoknya happy ya sama Bu Guru ya. Kemudian yang sudah WhatsApp, matur nuwun. Yang belum ada keinginan telepon WhatsApp, hanya mantau terus, ayo toh, diinginkan. Biarnya apa Bu Guru gitu loh, Bu Guru itu muridnya ada berapa toh, kan biar makin banyak gitu. Ya sudahlah, sekarang kita ke pertanyaan aja. Pertanyaannya apa toh Bu Guru? Pagi hari ini, kagem panjenengan yang baru saja nyawiji. Pertanyaannya, wah ini hari anak-anaknya Bu Guru semua ini ya, toh. Hari anak nasional. Kenapa? Karena dulu kan kita juga anak-anak ya toh. Tanggal 23 Juli 2026 ini juga bertepatan menjadi Hari Anak Nasional di tahun 2026. Pertanyaan ini, wah, apa, waduh, jengditnya agak ngantuk juga nih. Apa tema Hari Anak Nasional 2026? A. Anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia emas 2045. B. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. C. Anak terlindungi Indonesia maju. Atau D. Peran keluarga dalam perlindungan anak. Dimana jawabannya? Monggo yang sudah ketuk-ketuk pintu di 0274540333 atau di 0895-01441066. Sugeng. Esu, manduk, gaduk.
1: Gaduk.
0: Aduh. Gimana hari anak nasional?
1: Hari anak nasional ini jalan ke Jepan.
0: Oh. Nanti upacara jangan lupa. Topinya dibawa.
1: Topinya kebur yang pandak.
0: Waduh, lah itu topi ke pantai, jangan dipakai buat upacara ya.
1: Lah ya, nggak apa-apa, malah seksi kok.
0: Waduh, Jan. Wah, muridnya ini agak ngiyil.
1: Murid era de, wah.
0: Engkang bahkan sehat Bu Agianti.
1: Sehat, gejeng di. Ini kenapa tuh jawabannya, pertanyaannya gimana itu jalan-jalan
0: itu? Waduh, pertanyaan gini. Apa tuh ini jawabannya gitu-gitu?
1: Ya.
0: Apa tema Hari Anak Nasional 2026? A. Anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia emas 2045. B. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. C. Anak terlindungi Indonesia maju. D. Peran keluarga dalam perlindungan anak, yang mana? Aku tak tahu jawabannya.
1: Aku kok pinter kan?
0: Ben, aduh, pinter banget. Cucunya siapa ini?
1: Ya?
0: Cucunya siapa ini?
1: Cucunya Uti Kayangan.
0: Uti Kayangan. Monggo, monggo.
1: Nek cakone ya Uti dhewe cerewet kok. No. Apa neng Kang Mawan
0: teh? Teh, boleh.
1: Selamat petugas ini mau melanjutkan jalan-jalan.
0: Ya, topinya jangan ketinggalan ya.
1: Ora-ora.
0: Ya. Matur nuwun, dadah. Berikutnya, setelah dari Kayangan kita menuju kemana?
2: Purworejo, Dengi.
0: Wah, Pak Bambang Sutarno pagi hari ini tidak ketinggalan bisa gabung ya toh?
2: Nggih, santapna dari awal tadi.
0: Enci, alhamdulillah. Monggo.
2: Ini langsung mawon.
0: Ji.
2: Mawon cintane kancane.
0: Ingkang baken sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat nuki jengli sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pembawa inget deh. Saya inget saya itu jawaban saya B aja jengli.
0: Napa?
2: B.
0: B. B apa D? Oh sayang anak. Sayang anak, sayang anak. J. Monggo. Sami-sami. Salat jengipun. Sugeng.
3: Sugeng matuk gaduh.
0: Matuk gaduh.
3: Jawabannya apa nih?
0: Jawabannya apa?
3: Nggih, kula takon jawabannya
0: apa. Aduh, Sengdit ngantek nangis lho niki, Pak. Tanya kok jawabannya. Yo nanti.
3: Saya tanya jawabannya
0: enggak ada. Ada aja. Yo ndak boleh.
3: Boleh.
0: Ya udah, sekarang jawabannya yang A, B, C apa D?
3: Saya yang anu aja.
0: Yang apa?
3: APD.
0: APD itu yang mana?
3: Itu APD lah yo.
0: Ya, boleh. Gitu.
3: Orang tiga masuk kan dawel yang C, yang nah yang bu, yang belum ada yang B, yang C. Ada yang benar nanti ada.
0: Ngoten.
3: Nah, terima kasih matur nuwun. Jadi bisa masuk nomor 3.
0: Iya, matur nuwun. Ada-ada aja pokoknya muridnya Jengdit ini ya toh meriah. Sugeng.
4: Sugeng. Cauan.
0: Cauan li.
4: Nggih. Kula jinjawab.
0: Pak Warto sehat toh?
4: Alhamdulillah sehat dan waras.
0: Alhamdulillah.
4: Pak Aldi dan Pak Santo dan Yabang dan semua pendengar RRI Perompat sehat semua.
0: Alhamdulillah.
4: Itu juga keluarganya Jengdit, Mas Beni semua juga sehat.
0: Amin.
4: Yeah. Cung mau jawab. Lose, jawaban saya yang A itu tahun 2025, B itu 2026, yang C 2024, berarti yang B itu.
0: Yang B?
4: Ini anu radionya pemancarnya kok error ya?
0: Oh ada nanti suaranya. Coba disampaikan G.
4: Ya.
0: C. Matur nuwun Pak Amin. Salam jengipun, monggo sugeng nginjang matuk gaduk.
5: Sugeng Injang matuk gaduk.
0: Sugeng, gimana kabar Bu Dwija?
5: Baik sekali untuk adindaku gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Oh ya alhamdulillah ikut berbahagia. Salam untuk keluarga semuanya.
0: Terima kasih.
5: Jawabanku yang sayang anak, rinduki dan bangun masa depan atau B. Jawabnya lindungi anak. Apa sayang anak lindungi dan bangun masa depan.
0: Ngeten.
5: Atau yang B.
0: B. Boleh.
5: Sengsi.
0: J.
5: Terima kasih.
0: Sami-sami. Matur nuwun Bu Dwijo. Halo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
6: Sugeng Injang Matuk Gaduk Bu Guru.
0: Sugeng Injang Pak Mujiono.
6: Alam sehat jenengan sehat ta?
0: Nggih alhamdulillah. Pak Mujiono sehat yang teniku nggih to?
6: Nggih. Ning boten nganggo mus.
0: Pak Mujiono nggih.
6: Ajenengan dipun podo karo suarane Mbah Mus.
0: Nggih, kemarin sami mboten apa nggih.
6: Dalem ingkang amawon Bu Guru.
0: Gitu. Nggih. Terima kasih Pak Mujiono. Wontening brosot. Salah singipun monggo sugeng enjong. Matuk.
7: Nggih. Sehat-sehat cengdit.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Pak Sipamen melburung ini Pak Sipamen.
0: Tereng.
7: Ayo Pak Sipamen masuk. Mbak Siti.
0: Nge.
7: Ini untuk salam sekolah Ki Wiro Gendeng.
0: Dari mana?
7: Wiro Gendeng.
0: Ki Wiro Gendeng.
7: Pak Sipamen Purbosari.
0: Nge. Matur nuwun.
7: Biasanya melebur, orang melebur ini.
0: Sinten Pak D.
7: Mbak Siti, Mbak Pak Sipamen.
0: Tereng ya. Ini kayaknya lagi nyiapin nanu. Oh iya. Kenapa? Mau pacara? Toto. Nah, itu nanti rak bentar lagi masuk.
7: Aku tak jawab B, wae.
0: B?
7: Ya.
0: D.
7: Baca. Salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noi Noi. Di 0274540333. Monggo kelas masih dibuka. Kemudian kembali ke pertanyaannya ada Sutresno Butoyo. Apa tema Hari Anak Nasional 2026? Monggo. Halo, Sugeng Injang, Matuk Gatuk.
8: Halo, semangat kami Sugeng Injang, Matuk Gatuk, Cik Dita.
0: Nggih.
8: Kabar selesai, nggih.
0: Sehat, Cik. Cikku gimana?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Ini siap-siap nanti memperingati Hari Anak-anak ada kegiatan berbagai kegiatan di ini nanti nggak ada KBM setelah nanti upacara ada kegiatan bermain bercerita berdongeng terus nanti dilanjutkan masak bersama anak-anak di.
0: Weh meriah ya Ci.
8: Iya di samping itu ada. Lomba fashionnya juga.
0: Oh ngotak.
8: Pokoknya untuk hari ini anak-anak nanti berkebaya dan memakai variasi yang dibuat dari mereka sendiri di.
0: Gitu.
8: Pokoknya nanti insya Allah ditampilkan dengan gembira untuk menyenangkan hati anak-anak.
0: Gih, alhamdulillah. Kalau
8: jawabnya saya B nggih si.
0: B.
8: Yang sayang anak itu yang apa A atau B ya?
0: Yang sayang anak B.
8: Oh iya B sayang G. Anak pokoknya ya Ci.
0: Gih.
8: Semangat pagi.
0: Terima kasih Ci. Berikutnya halo Sugeng Incang Matuk Gatuk.
9: Halo
0: Sugeng Incing Pak Muladi. Oke. Gimana? Alhamdulillah sehat Pak Muladi. Oke Pak Muladi gimana kabarnya?
9: Iya juga sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
9: Ih, kalau langsung jawab mau.
0: Monggo.
9: Jawabannya yang B, anak sehat, lindungi dan masa depan di masa depan.
0: Maten.
9: Nggih, maten nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
10: Itu yang Matuk Gatuk. Selamat pagi Bu Guruku yang cantik.
0: Selamat pagi Mas Aldi, gimana kabar?
10: Alhamdulillah baik, bersyukurillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
10: Info tadi radionya mati ya?
0: Agak kurang bagus sinyalnya.
10: Oh gitu, di sini mati. Pas Pak Amin tadi belum selesai sendiri mati gitu.
0: Sekarang sudah nyala belum?
10: Sudah sekarang.
0: Oke okay.
10: Saya mau kasih salam dulu buat Pak Amin, mudah-mudahan sehat selalu sama keluarga dan Pak Yanto, mudah-mudahan laundry-nya laris dan Bu Yanto, mudah-mudahan sayurnya laris manis manis namanya Cilik.
0: Nggih.
10: Ada banyak singkat saja, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya.
0: Dan terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
11: Menjang Matuk Gatuk.
0: Monggo. Dari mana toh ini muridnya Bu Guru?
11: Paling barat.
0: Yang di tempat empuk-empuk katanya.
11: Betul.
0: Monggo. Pak Rimbang, Pak Warto ya, sehat ya?
11: Sehat, Sumbit. Oke.
0: Alhamdulillah.
11: Ya, syukurlah kalau sehat.
0: Syukur.
11: Ya, aku malu jawab.
0: Nggih.
11: B.
0: B.
11: B
12: B. Melu iki ya.
0: B ya.
12: Ora mikir terus melu Mas.
0: Enggak apa-apa. B ya. Nggih. Ya,
12: B. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
13: Wilujeng Enjang. Gato-gato sengeng watus mayu mendut balik watus mele.
0: Monggo. Wow, Mas sama, Mamat.
13: Oh, tadi kalau WA mungkin berbeda di watus.
0: Onggi.
13: Mugi-mugi cenggi cak keluarga tansah binaringan sehat wal afiat.
0: Amin.
13: Dan ugi kagem kru 4 sedaya sedaya sedaya kru 4 tahun sedaya bewan tansah sehat wal afiat.
0: Amin.
13: Laporan cuaca yang mati cerah nih jeng. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
13: Lama-lama sempat kemeningat. Ugi lancar saya dia cenggi jawab kongo engkang B jeng.
0: B.
13: Salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, Mas Mamade. Halo, Sugeng Enjang.
14: Halo, Bu Guru.
0: Halo, Sugeng Enjang.
14: Niki singgir segoro.
0: Segoro pundi?
14: Jalan kiri, jalan sama.
0: Pengusaha benguk, gitu?
14: Kaos bau.
0: Nampak sehat toh? Mbak Glenn?
14: Alhamdulillah.
0: Nggih, kalau
14: mondo adem.
0: Nggih. Sami kalau itu mondo adem.
14: Wah, awake mate ake.
0: Nggih.
14: Jawab sing masa depan mawon dulu.
0: Masa depan?
14: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Enjang.
15: Sugeng-enjang matuk-gaku.
0: Nggih.
15: Mebet ing Morsari.
0: Monggo Pak Sunardi. Gimana kabar Pak Sunardi? Cuaca gimana Pak Sunardi?
15: Cuaca tancap
0: waras. Alhamdulillah. Nggih.
15: Kulang jenderek mawon itu ngeli, ini buatan kali ini ngeli.
0: Ngeli.
15: Be.
0: Ye, catet. Terima kasih. Sami-sami. Satu lagi, kemudian kita ke WhatsApp sebentar, ye. Sugeng Enjang, Manuk Gaduk.
14: Sebentar. Ye. Ye. Peng Gunung.
0: Monggo.
14: Ye. Kulang GCP.
0: Ye.
14: Kegiatan teng Solo.
0: Atos-atos. Onten kegiatan.
14: Nggih. Nggih, mawon nggih.
0: Nggih. Sami-sami lek gon-gon. Matur nuwun. Kita ke WhatsApp sebentar nggih, Sutusno Budoyo ini yang sudah gabung di WhatsApp sampun kata sekedap. Kita ke WhatsApp dulu. Ada Mami Sartika. Nasi sayur lele. Oh, Mami salah WA jengdit ini. Nggih, nanti diulang lagi aja ya Mami telepon ya. Kemudian ada Sugeng Enje, Matok Gado, Jengdit, Yurati jawabane. Pak De Paimen. Oh, sebentar Kang Men dulu. Monggo.
16: Sugeng Enje, Matok Gado, Sugeng Enjang, Bu Guru Jengdit. Kulo Kang Men saking Yojoran Kulon Trinitati Pancenan. Kinten salam kagem Pak De Paimen, kagem Mbah Noyo, kagem Pak Raimbang dan sedaya mawon. Salam kenal saking kawula. Jawaban kula ingkang B, Bu Guru. Ngaten mawon saking kula. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Pak Frans di Wonosari. Jengdit pilihnya A. Salah ya, mohon maaf. Enggak apa-apa. Pak Trimuhyadi C, Pak Badan Imogiri B. Kemudian ada dari Mbak Anggun. Jengdi jawabannya A. Yo, sambil dibuka yang mau telepon silakan. Sambil Jengdi baca WA sambil telepon. Ada lagi Pak Sutarno. Assalamualaikum Jengdi. Jawabannya B. Matur nuwun. Halo Sugeng Enjang.
17: Halo Sugeng Enjang Jengdi.
0: Oh iya, lama enggak bertemu. Gimana kabar yuk?
17: Iya, lagi lagi habis masak besar ini kan habis satu tahunnya almarhum.
0: Oh,
17: ini tadi masih banyak berantakan di rumah wong kemarin sore itu, kemarin sore. Jadi tadi malam. Iya, ini jadi masih ya berantakan. Sing penting putra-putrine jengdit sehat bagas waras jengdit.
0: Amin amin.
17: Cepat besar, cepat gede, pinter.
0: Amin.
17: Kayak mamai.
0: Amin.
17: Nambah lagi, mama lagi gitu loh.
0: Mau makannya, maafnya nambah bu, itu ya.
17: Ya, ya itu sering denger itu.
0: Terima kasih.
17: Oh, jawabnya bemawan gak jengdit.
0: Jee.
17: Ngaten mawon, kacengi belakangnya sakit masuk.
0: Matur.
17: Bareng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Pak Sutarno sampun ya jawabannya B. Ada Mas Teo B, Pak Untung di Tamsis jawabannya B. Pak Kasiono monggo. Oh, Pak Kasiono sampun ya tadi. Kemudian Mbah Suro B, Bu Mulya saya kirim irama Mbah Noyo B, enggak telepon Mbah Noyo. Kemudian Pak Susmi, Bu Susmi jawabannya sayang anak lindungi masa depan. Sebentar tadi Pak di Pak Imin belum diputarkan ya.
18: Nginjing matuk gatuk. Kulo libur mboten masuk telepon matuk gatuk kulo kisah teng Argo Mulyo matur nuwun.
0: Oh sami-sami. Oh Mbah Noyo kan sampun tadi ya. Ini berarti jeng ditampe ngelamun. Pak De Pak Imin izin. Oke, terima kasih sudah Bu Guru catat. Setus nembute mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji nanti kita masuk kelas lagi nggih to. Kagem panjenengan mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarangan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Halo, namaku Marco. Nanti mau pergi jalan-jalan sama Mama Karuaya. Ingin Mama libur.
1: Namaku Rara. Mamaku kerja, berangkat pagi, pulangnya sore terus. Rara pengen jalan-jalan sama Mama.
2: Namaku Elo. Pengen ke pasar Beringharjo sama ibu. Ibu kalau pulang kerja, aku udah bobok.
3: Sudahkah kita meluangkan sedikit waktu untuk menemani tumbuh kembang anak? Kehadiran orang tua penting dalam menemani pertumbuhan anak. Selamat Hari Anak Nasional.
4: Keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan karakter manusia, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Fungsi keluarga ini merupakan landasan untuk mewujudkan generasi mendatang yang memiliki kualitas yang tinggi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Bagaimana pendapat Anda?
5: Ya, kalau menurut saya, komunikasi orang tua itu juga penting.
6: Memang sih, anak-anak kadang-kadang tidak mau ngomong ke orang tua, tapi malah ngomong ke teman-temannya. Terus lagi, tidak mau juga tanya ke orang tua. Tapi malah cari di internet atau medsos.
7: Orang tua pun harus proaktif dengan anak-anak loh. Lagian, jangan hanya membiarkan saja perilaku anak.
8: Kalau model gitu dibiarkan saja, bisa berapa lah.
4: Bangun karakter anak bangsa dimulai dari rumah. Jadilah orang tua hebat.

0: Ade, bagus sekali. Lagunya judulnya apa itu?
1: Cicak-cicak.
0: Cicak-cicak di dinding?
1: Iya.
0: Ade suka bernyanyi?
1: Iya.
0: Oh, bisa lagu apa lagi?
1: Balonku.
0: Balonku ada 5 bisa?
1: Iya.
0: Coba kayak apa?

Wah, bagus sekali. Jadi adik kalau bernyanyi harus sesuai umurnya ya. Karena masih anak-anak, jadi pakai lagu anak, oke? Okay?

0: Perumatera Ring Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tresno Budaya Maturnuun Panjenan Tansanya Wici Sesarangan Perumatera di Yogyakarta. Maturnuun juga yang sudah gabung, kita buka kembali di kelas. Halo Sugeng Enjang Matuk Gado.
1: Matuk Gado
0: Nci
1: Wilujeng Enjing
0: Nci, lah katanya gak mau masuk.
1: Pun wangsul esek dugi
0: Nci
1: Yuk semut
0: Nci.
1: Niki pertanyaannya nopo kula tak sing penting absen mawon mboten tak dituduh ke jawab pertanyaan.
0: Oh nggih.
1: Sing penting absen mau Mbah Noyo ngajak mboten. Mbah Noyo pun ngawi atau
0: sampun.
1: Ya? Wah nggih mesti ya diampiri ning kula golek pakan teng Arga Mulya.
0: Nggih.
1: Mboten mawon ya jeng ndi, sing penting kula masuk ketemu Bu Guru.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk. Jembit Wong Ayu.
0: Oke, Mami. Gimana kabarnya, Mami?
2: Kabar sih baik. Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Nggih.
2: Dong, kabar sih baik. Dan kula tak melu jawab. Niku sik bil mawon nggih, nonton nggih mawon matur nyuwun jembit Wong Ayu.
0: Njih, sami-sami Mami, terima kasih. Matur nuwun. Salat singipun halus, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gaduk, jendit Wong Ayu.
0: Nggih.
1: Melu-melu Mami, tadi kalau butuh
0: jendit. Gimana kabar ya, kita ke bodoh?
1: Sehat, Bapak Enggih, yang penting sehatnya jendit.
0: Nggih.
1: Dengan kami ibu ya.
0: Napa?
1: Sehat ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Jawaban ibu?
1: Akan tuh, berdosa.
0: Dalam?
1: Tetap di list tala
0: kan? Anje, poni.
1: Ini jawabannya melu-melu mami mawon deh.
0: Anje.
1: Jangan orang ngerti pertanyaan. Si mawon deh,
0: jangan guru deh. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang sendiri.
0: Anje.
3: Kita ke Englopati.
0: Anje. Pak Sabia monggo, kabarnya gimana?
3: Dari absen mawan sing penting saged mlebet. Absen mawan
0: materi. Nggih. Sami-sami. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Sugeng Enjang Wandi.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Romo Sukap, gimana kabar?
4: Niki jadi arek turun.
0: Oh, mboten nggih.
4: Dingin-dingin.
0: Nggih.
4: Ini
0: dari Sing Pilmawan,
4: Mbak.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya, monggo ada Mas Pri Playen, jawabannya B aja. Bu Agimo, terima kasih. Bu Dewi Budya, jawabannya B. Kemudian Mbak Cindy, jawabannya B. Abah Wakiran, jawabannya A. Bu Esti, jawabannya B di Kulon Progo. Pak Toyo yang luar, jawabannya B. Kang Tirjo, B. Kemudian Pak Untung Raharjo, jawabannya adalah B. Bu Widya Ningsih, jawabannya A. Pak Toyong luar B. Kemudian Bu Mami B. Pak Agus Prastowo B. Pak Barno Matuk Gaduk B. Pak Tejo B. Bu Kiran, jawabannya Sugeng Enjang Jengdi, jawabannya A. Kemudian Pak Bama Sutarno B. Ada Bu Esti Kuan Progo Sampun Punti Meling ya. Kemudian Pak Yanto, monggo.
5: Cengdit, aku ikut jawab. Jawab
0: oh, Duh Anin.
5: B, makasih ya Cengdit.
0: Sami-sami. Kemudian ada dari Sugeng Enjing Cengdit, jawabannya A. Bu Azumi, jawabannya B. Abasar Jiman, jawabannya A. Bahlan, jawabannya A. Pak Istiono, alhamdulillah. Bu Yayu, sampun. Pak Keli, kalau milih A Cengdit. Mas Arif B. Pak saya di Kalikotes, betul semua katanya. Kemudian Bu Rami Sugeng Enjing, ada jawabannya absen aja Cengdit. Mas Adi Gamelan B. Bu Pak Untung jawabannya C. Bu Sarmiato jawabannya A. Pak Samta Gunung Kidul jawabannya B. Pak Tupar monggo.
6: Sugeng Enjing Bu Guru, Sugeng Enjing Matuk Gaduk. Dek-dek jawab Bu Guru Cengdit. Jawaban kulo sing sayang anak mawon nggih, sayang anak dan lindungi anak ning nomere lali B po A kulo ora apal wae ora gatekke, sing penting jawabane sayang anak ngoten mawon. Matur nuwun.
7: kirim.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Bu Eni jawabannya A, Bu Pipi jawabannya D, Jengdit, Uti Diah jawabannya A, Mbah Jio jawabannya C, kemudian Sugeng Injang Matuk Gaduk Jengdit jawabannya C, Bu Yanuase Semanu.
8: Assalamualaikum, Sugeng Injang Jengdit, saya dari Jawa Barat.
0: Masih di Yanuase, Jawa Barat nih, Kongi.
8: Jawab yang A saja. Anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian Mas Mamat, sampun Bu Partinah jawabannya B, Pak Supoyo.
9: Sugeng esuk matuk gaduh, sugeng esuk Jengdit kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan. Salam bahagia kagem panjenengan lan sedaya mawon. Jawaban kula menika B mawon, lepat njenengan ngapunten. Terus matur nuwun, guyu ora tuku, koplo ora tombok, sing baku senenge tetep semangat, tetep gue sungguh Jengdit, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Sudarmono Sugeng Enjan jawabannya B, Bu Ningsih jawabannya B, Bu Aida.
10: Sugeng esok, matok kadok Jengdit, jawab deh, jawaban kula B, matur su.
0: Sami-sami, halo Sugeng Enjan.
11: Sugeng Injang
0: Mbah Mus. Oh Mbah Nawi. Mbah Nawi. Mbah Nawi, gimana kabarnya Mbah Nawi?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jawabannya apa?
11: Jawabannya nggih melu sing B mawon.
0: Gitu? Okay. Oke, terima kasih.
11: Matur nuwun Jengdit.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Amin. Amin. Terima kasih. Semantan uki nggih. Bu Sutini Sugeng Enjan jawabannya B, Pak Sirjono Madukismo Sugeng Enjan jawabannya A. Romo Tujo, wah selamat ya. Ananda Wisuda cucu Muhammad Abel Pratama 22 Juli di Istana Merdeka Jakarta. Jawabannya sesuai ibu dosen aja. Selamat nggih Romo Tujo dan juga keluarga. Semoga menjadi abdi negara yang hebat begitu nggih. Mas Guru Kadipiro, yang pastinya Kak. Kemudian Mas Slamet B, Pak Cayadi A, Pak Sutisno B, Pak Min Suratno, salam untuk Nima nggih, absen aja Pak Agung. Walang goleng kemremes B. Pundin menika Bu Jumirah kirim voice note.
12: Sugeng Enjang Mbak Dita, Sugeng Matuk Gatuk, Sugeng sehat, Sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet tunane Travis Mak usah aja bangun tapan. Kula badhe nderek jawab Mbak Dita. Leres mboten napa-napa ingkang B ngoten kemawon nggih. Mbak Dita matur suwun.
0: Sami-sami
12: Mbak Dita.
0: Nggih. Pak Widodo.
13: Kakung Widodo Merbah Timur nderek jawab jeng Dita.
0: Nggih.
13: Jawabanipun yang boten klentu nggih. A utawi B.
0: Ngeten.
13: Nek kalih-kalih salah. Nggih, jawaban kula C. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur gada Sugeng Enjang Jengdit Mbah Mus nderek jawab jawabannya B. Nggih. Setusna budaya matur nuwun sangat. Nah, kalau kemarin juga sempat di Piala Dunia begitu nggih, kan Spanyol lulus begitu nggih menjadi juara dunia. Ketika Spanyol juara dunia, ini akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2030? Nah, ini juga memang Mas Jani masih yang sangat lebar begitu ya, dengan wacana FIFA yang memperluas format turnamen menjadi 64 tim. Langkah Garuda menembus panggung dunia ini didukung penuh melalui pembinaan jangka panjang dan juga naturalisasi pemain. Piala Dunia 2030 yang akan diselenggarakan oleh Maroko, Portugal dan juga Spanyol ditambah laga pembukaan di Amerika Serikat ini menjadi momentum bersejarah. Nah, semoga wacana format 64 tim ini juga bisa disetujui begitu ya, dan semoga Indonesia juga bisa lolos sehingga masuk di Piala Dunia. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan Jengdit tadi, apa tema Hari Anak Nasional 2026? Jadi memang kita melihat bahwa di tanggal 23 Juli 2026 ini merupakan Hari Anak Nasional. Nah, temanya yaitu adalah, tadi sebetulnya sudah di-spill oleh Pak Amin lengkap begitu nggih, tahun 2025, 2024, 2021 hingga 2019. Jawabannya yang betul adalah yang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Kagem panjenengan sedasa budaya matur nuwun sanget sampun nyawiji. Ngoten nggih, wonten Perempat RRI Yogyakarta menika sudah ikut di Matuk Gadok. Terima kasih sekali. Jadi jawabannya yang betul adalah B. Sayang anak, lindungi dan juga bangun masa depan. Kagem panjenengan matur nuwun sanget. Boten saten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarengan Perempat RRI lan kula jengdit pamit rumiyin. Kita ketemu lagi di Matuk Gadok canipun sugeng injang. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pembangunan jalan tol Jogja-Solo paket 2.2 di Sleman terus menunjukkan kemajuan. Proyek sepanjang 3,2 km ini telah mencapai 86%. Tol layang pertama di daerah istimewa Yogyakarta tersebut ditargetkan selesai pada Agustus bulan depan. Pejabat Humas PT Adikarya Agung Murhadjanto mengatakan, pekerjaan kini difokuskan pada pemasangan girder atau balok penyangga di kawasan Ring Road, Trihanggo. Tol ini menjadi jalan bebas hambatan pertama di DIY yang memadukan konstruksi melayang dan konstruksi di atas permukaan tanah. Secara fisik, jalur Trihanggo hingga Junction Sleman kini telah tersambung dengan ruas tol Jogja-Bawen paket 1. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memperketat mekanisme penyaluran bantuan sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Kepala Dinas Pertanian DIY Aris Eko Nugroho mengatakan, bantuan ditujukan untuk meningkatkan hasil panen dan memperkuat usaha tani. Ia menegaskan setiap usulan harus melalui proses verifikasi yang ketat. Pengajuan bantuan diawali dari petani atau kelompok tani dengan melengkapi dokumen persyaratan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.